0: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
1: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Diktisentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis, MBG, terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya ingin tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
3: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
7: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
3: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
8: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
3: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
9: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
3: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
11: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana

0: melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
3: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas.

0: dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menjapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Terima kasih mendengar saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RND. Dan saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Di ujung telepon sudah bersama kita Prakirawan BMKG Stasional dari Kupang, Tulus.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Tulus.
2: Ya, selamat pagi Bu.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan khusus suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 11 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburejua. Demikian perakiran untuk hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tulus informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses, dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Selamat pagi, Bu.

0: kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Cemas atau panik merupakan respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan, bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas, karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. Ke-6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta. Kami kutip dari komdigi.go.id, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Faktanya, dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Saudara, sekian cek fakta dari laman erari.co.id. Kami ulangi, cek fakta kami kutip dari laman kementerian komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
3: 6 langkah bangun keluarga ideal. Yang pertama, menikah di usia ideal, wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. Kembangkan hubungan sosial dengan pasangan, keluarga lain, dan kelompok sosial. Rencanakan jumlah anak, beri ASI eksklusif selama 6 bulan terus menyusui hingga 6 bulan dan terus menyusui hingga 2 tahun. Atur jarak layaran anak 3-5 tahun dan gunakan kontrasepsi. Berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar merawat anak lebih optimal. Rawat dan asuh anak balita dengan optimal. Ayo ikut KB 2 anak lebih baik. Mari wujudkan keluarga berkualitas, 2 anak gizi lebih baik, pendidikan lebih tinggi, kebutuhan hidup terpenuhi. Ayo, rencanakan keluarga bahagiamu. Dan pesan ini disampaikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Endi.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di Dialog Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini spesial ya, memperingati Hari ASI Sedunia 2026. Tahun ini pendengar, Hari ASI Sedunia mengangkat semangat untuk memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui sebagai investasi penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkelanjutan. Keberhasilan pemberian air susu ibu ya tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, pemerintah, hingga masyarakat. Dan pagi ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan membahas topik ya, perkuat dukungan menyusui untuk generasi sehat berkelanjut. Dan telah hadir bersama kita pagi hari ini ada Dr. Ardanta Datopik Tarigan Mbiomed SPA, dokter spesialis anak. Selamat pagi Pak Dokter.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar pagi hari ini?
5: Luar biasa.
4: Terima kasih atas waktunya pagi hari ini ke studio ya Pak Dokter. Oke, baik, di ujung telepon juga bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Ibu Francisca Nusa Numba Ero, SSIT, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Selamat pagi, Ibu.
6: Selamat pagi.
4: Apa kabar, Ibu Kadis?
6: Sehat selalu, luar biasa.
4: Ya, oke, terima kasih menyempatkan waktu pagi hari ini bersama Pro 1 Ende di Dialog Beranda Asta Cita. Baik, mungkin bisa menyapa Pak Dokter di sini di studio, Ibu.
6: Selamat pagi, Pak Dokter. Salam sehat selalu.
5: Selamat pagi, Ibu. Salam sehat juga.
4: Oke, baik. Kita mulai dialog kita pagi hari ini ya, Pak Dokter dan juga Ibu Kadis. Kita ke Ibu Kadis dulu ya, Pak Dokter ya.
5: Iya.
4: Ya, Ibu Kadis, dalam rangka Hari ASI Sedunia ya tahun ini, kira-kira seberapa penting nih penguatan dukungan menyusui bagi upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat?
6: Baik, dalam rangka Hari ASI Sedunia tahun ini, penguatan dukungan menyusui ini merupakan salah satu strategi utama di dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ya. Secara khusus pada periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI, air susu ibu, terutama ASI eksklusif yang selama 6 bulan pertama kehidupan dan kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai, ini terbukti mampu menurunkan risiko kematian ibu, infeksi saluran pernapasan, diare, stunting, obesitas, serta berbagai penyakit tidak menular di kemudian hari. Mm-hmm. Kemudian dukungan menyusui ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, yeah, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dunia kerja, serta masyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari ASI Sedunia ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap ibu menyusui, melalui edukasi, melalui kebijakan yang mendukung, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, dengan meningkatnya praktik menyusui yang optimal, kualitas kesehatan ibu dan anak akan semakin baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
4: Iya, baik. Ibu Kadis, apa yang menjadi makna tema perkuat dukungan menyusui ya untuk generasi sehat berkelanjutan dalam konteks pembangunan kesehatan di Kabupaten Ende sendiri, Ibu?
6: Ya. Tema bahwa perkuat dukungan menyusui untuk generasi sehat berkelanjutan ini menegaskan bahwa keberhasilan menyusui itu tidak hanya bergantung pada ibu,
4: iya,
6: tetapi merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, tempat kerja, hingga masyarakat. Mm-hmm. Kemudian dalam konteks pembangunan kesehatan di Kabupaten Ende sendiri, tema ini memiliki makna bahwa investasi pada praktik menyusui itu merupakan investasi jangka panjang,
4: yeah,
6: dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Kemudian penguatan dukungan menyusui juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan status gizi, penurunan angka kesakitan dan kematian bayi, serta pencapaian target pembangunan kesehatan baik daerah dan nasional. Kemudian selain itu, tema ini mendorong kolaborasi lintas sektor, yeah, di dalam menyediakan kebijakan yang berpihak kepada ibu menyusui, seperti penyediaan ruang laktasi, kemudian cuti melahirkan, edukasi menyusui, dan penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
4: Baik, dan kira-kira nih bagaimana kondisi cakupan pemberian ASI eksklusif ya di Kabupaten Ende sendiri saat ini? Apakah sudah menunjukkan perkembangan yang baik dan juga tantangan apa nih yang masih dihadapi, Ibu Kadis?
6: Secara umum ya, cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Ende, yeah, untuk tahun 2025 ini menunjukkan tren yang cukup baik sebagai hasil dari berbagai upaya promosi kesehatan, mm-hmm, pendampingan ibu hamil, menyusui, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Cakupan ASI eksklusif untuk tahun 2025 itu sebesar 64,9% dan di tahun 2026 ini, yeah, di periode Januari sampai Juni 2026 sebesar 41,98%. Mm-hmm. Masih ada satu semester lagi di tahun 2026. Harapan kita bahwa ini akan bisa meningkat dua kali lipat dari cakupan yang sudah kita peroleh di periode Januari sampai Juni 2026. Uh-huh. Kemudian beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain, pertama, masih terbatasnya pengetahuan sebagian ibu dan keluarga mengenai manfaat ASI eksklusif. Uh-huh. Ya. Kedua, pengaruh promosi susu formula yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan ibu di dalam menyusui.
4: Iya.
6: Ya, yang ketiga, keterbatasan dukungan keluarga maupun lingkungan kerja bagi ibu menyusui. Kemudian yang keempat, masih kita temukan praktek pemberian ASI, pemberian makanan atau minuman yang selain ASI, mm-hmm, itu diberikan sebelum bayi berusia 6 bulan. Yang kelima, ada hambatan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat kita di beberapa wilayah terpencil. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan edukasi, pendampingan oleh tenaga kesehatan dan kader, serta peningkatan peran keluarga agar cakupan ASI eksklusif ini semakin hari semakin bisa kita tingkatkan.
4: Iya, baik. Dan ini Ibu Kadis, kira-kira program atau kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung ya keberhasilan pemberian ASI eksklusif, yaitu mulai dari masa kehamilan hingga bayi berusia 2 tahun.
6: Ya, untuk dari Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai program kegiatan yang mendukung keberhasilan menyusui ini. Antara lain yang sudah dilakukan adalah, pertama, melakukan edukasi dan konseling menyusui kepada ibu hamil, kepada ibu nifas dan keluarga. Itu dilakukan melalui pelayanan antenatal care, melalui kegiatan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, serta posyandu. Kemudian yang berikut, pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau sering disingkat IMD dan dukungan ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir. Kemudian pendampingan pemberian MPASI yang tepat mulai usia 6 bulan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI hingga usia anak 2 tahun atau lebih. Yang berikut, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan konseling menyusui dan manajemen laktasi, juga penguatan kegiatan di posyandu sebagai sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak serta edukasi gizi. Kemudian juga dilakukan kolaborasi lintas sektor di dalam mendukung program percepatan penurunan stunting melalui pendekatan 1000 hari pertama kehidupan. Dan yang berikut, Dinas Kesehatan juga melakukan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pentingnya ASI melalui berbagai media dan kegiatan masyarakat. Nah, program-program tersebut bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, sehingga diharapkan keberhasilan menyusui ini dapat dipertahankan.
4: Oke, dan selanjutnya Ibu, menurut Ibu Kadis sendiri, sejauh mana nih peran pemerintah, apalagi pemerintah desa, puskesmas, posyandu, ya kader kesehatan serta lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui?
6: Ya, peran seluruh pemangku kepentingan ini sangat penting. Ya, karena keberhasilan menyusui ini merupakan tanggung jawab bersama. Nah, pemerintah desa sendiri punya peran dalam mengalokasikan dukungan melalui kebijakan desa, melalui pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan dana desa untuk kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dan di puskesmas ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dengan memberikan edukasi, konseling laktasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pendampingan ibu menyusui. Sementara untuk posyandu berfungsi sebagai sarana pemantauan pertumbuhan balita, penyuluhan gizi, serta mendeteksi dini masalah menyusui. Dan kita juga punya kader kesehatan, tidak kalah penting perannya di sini, memiliki peran yang strategis di dalam memberikan edukasi dari rumah ke rumah, memberikan motivasi kepada ibu menyusui, dan juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, lintas sektor termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa seperti RRI ini ya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap ibu menyusui melalui kebijakan dan fasilitas seperti rotasi. Diharapkan melalui kolaborasi yang kuat antar sektor tercipta ekosistem yang mendukung praktek menyusui secara optimal. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan cakupan ASI eksklusif, tetapi juga menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menurunkan stunting, kemudian juga meningkatkan status gizi anak, dan pada akhirnya mewujudkan generasi Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
4: Ya, baik, Ibu Kadis, kita lanjut ke Pak Dokter dulu ya, Ibu Kadis, terkait dengan manfaat ASI dan juga perspektif medis. Baik, Pak Dokter, mengapa ASI ini disebut sebagai makanan terbaik bagi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya?
5: Ya, makasih. Mungkin saya bisa membantu menjawab ya. Ya, kita tahu ya, ASI ini kalau saya secara khusus ya, kalau saya kita baca di semua literatur bahwa ASI ini sebenarnya ASI yang sangat sempurna ya, dari komposisinya. Ya, kenapa? Ini benar-benar sangat luar biasa diciptakan Tuhan. Satu, karena dia mengandung sangat lengkap sekali nutrisi. Ya. Mengandung sangat lengkap sekali, baik itu dari vitamin, baik itu dari protein, karbohidrat, lemak ya, itu semuanya lengkap. Bahkan ada antibodi di situ, ada anti parasit di situ, ada anti infeksi di situ, bahkan ada mineral-mineral yang lain, ada DHA dan yang lain. Itu satu alasan kenapa ASI itu suatu yang nutrisi yang lengkap ya. Kemudian selain itu, ASI ini juga mudah diserap, ya. Jadi mudah diserap sehingga akhirnya bayi-bayi yang prematur pun juga akan gampang, yang dimana bayi-bayi prematur itu organnya belum begitu sempurna, tapi bayi-bayi itu bisa menerima. Ya. Itu saat kedua, yang ketiga, selain dari efisien, ya, ASI ini kita tahu bahwa kita tidak sulit bisa memberikan di mana saja dengan suhu optimal, dengan kita tidak takut ada kontaminasi akan air dan dot ya, yang tidak steril.
4: Benar.
5: Itu ya. Kemudian yang keempat itu bisa dibilang bahwa lebih murah. Ya kan, daripada susu formula begitu mahal. ASI bisa kita dalam kapan saja bisa.
4: Mahal tapi belum tahu hasilnya ya. Tahu kalau hasilnya. Ini murah tapi hasilnya kita sudah tahu,
5: betul, Pak Dokter. Iya, betul. Iya. Selain itu memang ASI juga apa-apa dia berdasarkan mengandung zat gizi yang misalnya komposisinya itu berubah secara berdasarkan usia bayi atau kondisi bayi dan ibu tertentu. Itu mungkin itu ya suatu alasan ya kenapa bisa bilang ASI itu sangat baik sekali ya.
4: Berarti sangat luar biasa manfaat ASI bagi pertumbuhan ya, juga perkembangan otak serta daya tahan tubuh anak dalam baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, begitu ya manfaatnya begitu, Pak Dokter. Dan ini Pak Dokter, masih banyak anggapan bahwa produksi ASI ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Kira-kira bagaimana nih dokter menjelaskan kondisi ini kepada masyarakat?
5: Ya, sebenarnya kalau secara fisiologis ya, 95% ibu itu pasti akan menghasilkan ASI, sudah diciptakan seperti itu.
4: Iya.
5: Ya, jadi tidak ada kata cukup. Tidak ada kata tidak cukup sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada masalah yang mispersepsi sebenarnya. Salah pengertian bahwa contoh dari bayi menangis itu tidak selalu lapar. Ada tidak nyaman, ada rasa nyeri, ya. Kemudian mengantuk. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga mengira bahwa ya kan ada secara anatomi lambung bayi itu masih kecil, sebesar kelereng.
4: Iya.
5: Jadi ibaratnya ada, ibaratnya kalau diisi penuh akan dibuang. Jadi memang harus frekuensinya lebih banyak mengisap, meminta untuk minum lebih sering. Kemudian ada permintaan, tergantung dari permintaan juga ya, kebutuhan dan permintaan. Misalnya kalau sistem ASI ini semakin banyak di rangsang atau ASI itu diminta, maka otak akan merangsang memproduksi lebih banyak. Nah, jadi karena masalah-masalah ini akhirnya ibu-ibu merasa bahwa karena bayinya minta ASI terus, kok bayinya nggak tenang, nggak kenyang-kenyang nih. Sehingga akhirnya apa, ibu secara otomatis langsung berpikir, nah ini harus diganti.

0: nyaman posisi yang salah, dia nggak akan mau menyusui. Bahkan dengan suara yang ribut pun kadang-kadang dia nggak.
1: Iya, benar.
0: Ya, jadi itu salah posisi, salah perlekatan, ya itu satu. Kemudian kalau dari segi salah posisi, mungkin saya bisa jelaskan bahwa kadang-kadang ibu-ibu baru itu memang paling tidak belum mengerti ya untuk melakukan posisi bagaimana menyusui yang benar. Ya. Gitu, misalnya, mungkin saya bisa jelaskan dengan kepala dan tubuh bayi itu dalam satu garis besar ya. Satu garis lurus ya. Jadi kemudian ada badan bayi itu di memang benar seluruhnya ditopang. Ya. Dan badan bayi itu juga dekat dipeluk dan dekat dengan dadanya ibu ya. Baru ke selanjutnya kalau bisa dilihat bahwa wajah bayi itu atau hidung bayi itu menghadap ke payudara ibu. Itu posisi yang benar. Ya. Kemudian kalau dengan bicara mengenai perlekatan, kita mengingat bahwa perlekatan yang di sini adalah dagunya ibu itu, dagunya bayi itu harus menempel di payudara ibu. Dan kemudian ada namanya, kita kalau tahu aureola ya, aureola, mohon maaf, itu di putih susu ada yang di atasnya sekitarnya hitam ya. Bayi itu mulutnya harus masuk menutup
1: semua.
0: Menutup itu semua ya,
1: harus masuk semua mulut ya,
0: ya. Paling ya, paling tidak pada bibir atas, bagian bibir bagian atas ya, ada aureola yang terlihat itu di atas bibir atas ya. Kemudian kalau yang bibir bawah itu dia terbuka ke bawah dan mulutnya membuka lebar, sehingga nanti akhirnya kita lihat bahwa dia seperti kayak ikan tuh kan, mengembang mulutnya seperti mengembung ya, dia menghisap. Nah, itu perlekatan yang benar. Kalau misalnya hanya mungkin puting susunya hanya di yang di ininya tidak penuh, itu akan resiko untuk lecet. Sering sakit. Jadi itu sering sekali yang terjadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, selain dari posisi dan perlekatan itu, terlalu dini ya, terlalu dini, tidak sabar nih, jadi akhirnya memberikan dot.
1: Oh iya.
0: Sehingga akhirnya apa, bingung puting kan. Bingung puting ya, sehingga solusinya adalah ya pakai perkap feeder namanya, atau pakai persendok boleh, pakai pipet itu boleh. Dan yang selanjutnya juga bisa pemberian susu formula yang gak sabar nih, karena orang tua merasa ya? Orang tua merasa langsung, kok ini ya bayi? Ini, saya nggak, ASI saya nggak keluar-keluar. Anak saya mau minum. Padahal kita tahu tadi bahwa kan lambungnya bayi itu sebesar kelereng, kecil ya. Bahwa ada namanya kolostrum bayi yang pada hari pertama sampai hari keempat itu yang kuning, itu yang isinya banyak antibody di situ. Nah, itu sebenarnya hanya berapa cc ya, yang untuk bisa kita berikan ke bayi. Jadi itu bisa diberikan untuk memulai rangsangan itu bisa awal-awalnya 4 sampai 5 menit aja kita berikan ASI itu. Orang tua menganggap, orang selalu kadang-kadang pasien saya lihat tuh ASI-nya enggak keluar. Dia definisi enggak keluar ini berharap seperti satu dot. Ya langsung banyak. Nah, itu yang seperti itu saya pikir, wah ini udah pemahaman salah yang kadang kita lihat bahwa kurangnya edukasi ya dari hal itu.
1: Itu salah satu cara strategi ya, biar anaknya kenyang ya.
0: Betul. Tidak rewel. Jadi, dan apalagi orang tuanya yang mau tidurnya ya.
1: Iya,
0: tidak mau diganggu. Ya, itu banget daripada diganggu, aduh saya enggak bisa tidur, Dok. Maksudnya ya dia itu biar
1: kasih
0: baru
1: ya, aja ya.
0: Kasih dot aja.
1: Jangan ya, Pak ya.
0: Jadi okay. Itu ya.
1: Baik. Nah, bagaimana Pak Dokter menyarankan bahwa ibu ibu bekerja nih Pak Dokter ya, agar tetap dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Ini yang tantangan ini.
0: Ini benar-benar tantangan. Karena ya kalau kita tahu ada cuti ya, cuti melahirkan ya. Cuti melahirkan.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan loh. Itu dimanfaatin sebenarnya. Jadi 3 minggu sebelum mau masuk kerja, sebenarnya sudah bisa ibu-ibu itu udah praktek untuk memberikan bank ASI ya, atau perah ASI-nya ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa disimpan kan. Jadi setiap 3 jam itu ASI-nya diperah, kemudian disimpan di kulkas, yang kulkas yang satu pintu, dua pintu ya. Kemudian bisa juga itu digunakan di perahnya secara manual ya, secara manual atau ada alat tertentu. Ya dari situ kita bisa lihat bahwa dengan ada persiapan itu, nanti bayi-bayinya juga pada saat sudah kerja sudah ada ASI yang tersimpan kan, gitu. Kemudian yang bisa dilatih juga adalah setiap

0: pulang kerja ya langsung breastfeeding, yaitu maksudnya langsung ya berikan ASI.
1: Susah ya.
0: Jadi kalau pada saat kita kerja ya nanti ya ASI yang sudah kita perah itu yang diberikan.
1: Itu resiko gitu. Ibu karir ya, Pak ya.
0: Gitu kan, memang ya bisa ada pasien saya ada yang niat, ada yang tidak. Justru ya di tempat kerjanya memang dia melakukan perah ASI. Ya, dia antar ASI-nya dia suruh jemput orang ya ke yang udah diperah diantar ke rumah untuk bayinya.
1: Oke. Tapi tergantung ya ibunya, kalau memang dipermudahkan di tempat kerjanya bawa anaknya saya.
0: Kalau di sini masih bisa bawa anak.
1: Oh, saya bisa. Saya dulu bawa anak sini. Oke. Nah, Pak Dokter, selain ibu, kira-kira siapa saja yang memiliki peran penting dalam keberhasilan menyusui dan seperti apa bentuk dukungan yang seharusnya diberikan?
0: Oke. Iya. Untuk menyusui ini banyak pihak yang bisa terlibat ya, bukan ibu sendiri, karena terutama orang-orang terdekat, salah satunya suami.
1: Nah itu dia.
0: Ya suami yang dukung sekali. Kenapa? Contoh ya, di saat ibu-ibu lagi sibuk atau istirahat, mungkin itu bisa suami bisa menenangkan bayi misalnya.
1: Iya.
0: Bisa

0: itu membuat supaya bayinya tidak menangis. Kenapa? Karena itu juga akan memberikan semangat kepada si ibu. Kemudian di luar itu ada ya keluarga yang terdekat, orang tua, opa omanya, itu bisa mendukung sekali, mendukung kalau mereka mendukung ASI. Dan hindari dari mitos-mitos yang konservatif lah.
1: Seperti?
0: Contoh, ya sebelum usia 6 bulan, oh nanti dikasih madu atau dikasih makanan yang tertentu, ya. Nah, saya rasa itu dihindari. Kadang-kadang orang tua dulu kan, ya, karena memang tidak punya, maksudnya belum tahu dapat informasi yang sekarang gitu ya. Dan mereka melihat, loh anak saya dulu, loh putihnya berhasil nih. Jadi itu mau dicoba sama cucunya.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Ibu Kadis dulu ya Pak Dokter. Baik, Ibu Kadis masih bersama Pro 1 ya?
2: Oke. Iya, mungkin mengikuti ya.
1: Baik, Ibu Kadis, apa yang menjadi langkah bersama yang perlu diperkuat agar budaya mendukung ibu menyusui ini semakin tumbuh di Kabupaten Ende? Ibu Kadis dulu, nanti baru ke Pak Dokter ya. Oke, silakan Ibu.
2: Iya. Beberapa langkah yang perlu kita ambil itu adalah mengedukasi keberlanjutan dan pendekatan budaya. Di sini perlu mengedukasi suami seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Juga kita perlu mengedukasi orang tua dan mertua agar mereka itu menjadi pendukung utama ibu sejak masa kehamilan. Nah, selain itu juga kita perlu melibatkan pemuka agama, tokoh adat, sehingga kita dapat menyamakan persepsi dan mematahkan mitos dan atau juga pantangan lokal yang menghambat pemberian ASI. Kemudian untuk kita juga perlu memfasilitasi publik dan tempat kerja yang ramah ibu, seperti tadi sudah dibahas di dalam percakapan Pak Dokter dengan Ibu Nia tadi, bahwa mewajibkan kantor pemerintah maupun swasta dan area publik itu seperti pasar, terminal, puskesmas dan lainnya itu menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui atau memerah ASI yang nyaman dan bersih sesuai pedoman. Tadi kita juga dengar Pak Dokter menyampaikan pengalaman ada ibu yang memerah ASI di kantor, kemudian dikirimkan ASI ke rumah untuk diberikan kepada bayinya yang ada di rumah. Nah, ini memberikan waktu yang fleksibel, memberikan kelonggaran waktu atau jeda menyusu atau memerah ASI kepada ibu. Kemudian yang berikut, regulasi dan pengawasan daerah. Nah, ini dilakukan dengan penertiban melalui aturan bupati atau perbup yang mendorong lahirnya kebijakan daerah yang mengikat, seperti perbup tentang inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Kemudian perlu ada larangan promosi susu formula, dilakukan pengawasan dan pembatasan pemasaran pengganti ASI di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian juga optimalisasi peran tenaga kesehatan dan komunitas. Untuk itu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di dalam memberikan KIE tentang pentingnya ASI dan cara untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di dalam teknik pemberian ASI itu harus diberikan, memastikan bahwa bidan dan tenaga kesehatan itu mampu mempraktekkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, memberikan konseling laktasi yang baik, dan untuk kelompok pendukung ASI atau KPASI itu kita bentuk, diharapkan membentuk dan membina kelompok kader pendukung ini di tingkat desa untuk memantau dan memberikan dukungan moral kepada ibu-ibu yang menyusui.
1: Iya, baik. Kalau Pak Dokter, menurut Pak Dokter seperti apa?
0: Ya, mungkin sudah kalau dari segi ininya sudah banyak ya dari Ibu Kadis paparkan. Tapi kalau dari saya, dari segi kesehatan mungkin harus lebih sering ya menjelaskan atau mengedukasi masyarakat mengenai manfaat ASI ini. Ya, itu harus rutin, baik itu dari segi perawat, bidan, dokter. Kemudian dari segi masyarakat juga saya lihat ya pentingnya kita harus bisa membangun budaya ramah ibu menyusui. Kenapa? Karena dan menghilangkan stigma menyusui di tempat umum. Maksudnya iya, itu iya. juga wah ini menyusui. Jadi padahal sebenarnya mereka bisa melakukan ada dengan tutup laktasi ya gitu.
1: Iya,
0: itu bisa. Jadi kadang-kadang orang menyusui di tempat
1: malu
0: lah atau kan gitu. Jadi itu yang sering terjadi. Bahkan orang tua kita dulu mitos-mitos yang seperti enggak boleh di menyusui
1: di ya
0: gitu seperti itu. Kan ada sekarang menutup laktasi ya gitu. Saya rasa mungkin selain dari yang regulasi-regulasi tadi itu yang bisa saya tambahkan lah.
1: Oke. Kalau menurut Pak Dokter sendiri kira-kira bagaimana nih keterlibatan ayah, keluarga besar, tokoh masyarakat, dunia kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan keberhasilan ya pemberian ASI ini seperti apa menurut Pak Dokter?
0: Iya, kalau itu sangat penting sekali justru ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di selain ibu ada orang-orang tertentu yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan ibu itu menyusui. Ya, terutama seorang orang terdekat yaitu suaminya atau orang tua, mertua ya. Tapi di luar itu ada lingkungan juga.
1: Lingkungan
0: tertentu. Ya kalau tokoh-tokoh masyarakat ya saya rasa misalnya contoh ya untuk mengedukasi ya misalnya dalam forum warga misalnya bahwa memberikan ASI itu adalah hak anak dan itu merupakan ajaran kebaikan.
1: Iya benar.
0: Ya, tidak sesat lah gitu ya. Jadi kemudian selain itu dunia kerja dari secara intensif secara khusus secara khusus itu apa menyediakan waktu luang bagi ibu-ibu yang menyusui. Ya, kira-kira berapa 15 sampai 20 menit bahkan disediakan juga tempatnya untuk memerhati. Itu sangat ini ya karena saya rasa ya di ND juga belum semua ya memiliki itu. Nah, gitu. Kemudian untuk vaskes ya saya rasa itu ada beberapa langkah ya seperti yang awal yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas itu merupakan salah satu 10 langkah untuk menuju keberhasilan menyusui. Gitu saya
1: seperti. Baik, kalau menurut Ibu Kadis seperti apa Ibu Kadis keterlibatan ayah, keluarga besar, tokoh masyarakat, dunia kerja dan juga fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI Ibu?
2: Ya, saya sepakat seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Mungkin saya hanya memberikan penegasan bahwa kehadiran peran ayah dan keluarga itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri pada ibu.
1: Iya.
2: Karena dia didukung sehingga ini menurunkan risiko stres selama masa menyusui. Kemudian ya peran tokoh masyarakat, dunia kerja dan fasilitas kesehatan itu penting dan harapan kami, harapan kita semua bahwa setelah mengikuti wawancara ini, pendengar-pendengar sekalian juga bisa menindaklanjuti untuk dunia kerja, tempat-tempat kerja, kantor-kantor yang mana mungkin saat ini belum menyediakan fasilitas untuk bisa para ibu yang masih menyusui bisa memberikan ASI-nya atau melakukan pemerasan ASI itu setelah ini bisa menindaklanjuti untuk itu.
1: Baik. Dan ini harapan Ibu Kadis ya seperti apa terhadap masyarakat Kabupaten Ende dalam memperingati Hari ASI Sedunia tahun ini?
2: Baik, Bapak Ibu sekalian pendengar dimanapun berada, kita perlu ketahui bersama, kita perlu menyadari bahwa di balik setetes ASI itu tersimpan harapan. Harapan akan tumbuh kembang anak yang sehat, anak yang kuat dan cerdas. Namun di tengah tantangan sosial ekonomi hingga budaya, upaya pemenuhan ASI ini masih menghadapi jalan panjang dan tidak mulus. Nah, tema pekan ASI tahun ini adalah menyusui demi awal kehidupan yang berkelanjutan. Maka kami mengajak semua pihak untuk memperkuat berbagai bentuk dukungan yang telah terbukti membantu keberhasilan menyusui, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, komunitas, hingga kebijakan pemerintah, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ibu untuk menyusui. Nah, langkah kecil dalam memberikan dukungan kepada ibu menyusui di sekitar kita itu adalah fondasi utama bagi lahirnya generasi penerus di Kabupaten Ende ini yang sehat, cerdas dan tangguh sehingga dapat mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
1: Iya, baik. Kalau menurut Pak Dokter, harapan Pak Dokter seperti apa terhadap masyarakat Kabupaten ini dalam memperingati Hari ASI Sedunia, Pak?
0: Iya, harapan saya dalam memperingati Hari ASI Sedunia ini adalah ya saya berharap nih sebenarnya bahwa supaya ini ibu-ibu nih jangan berpikir mereka itu sendiri sekarang.
1: Iya benar.
0: Ya. Mereka itu tidak berjuang sendiri. Ya. Saya jadi Mari kita berikan hak ASI eksklusif pada setiap bayi yang lahir di Kabupaten ND secara khusus ya, sehingga tidak terhalang oleh kenapa, karena ada kendala-kendala fasilitas, bahkan adanya hambatan mitos-mitos yang lama ya, mungkin itu yang saya rasa bahwa mari saatnya mereka supaya bersama-sama sekarang.
1: Oke, luar biasa. Baik, closing statement ya dari Pak Dokter dulu nih sebagai penutup ya, menyampaikan pesan sedikit, pesan singkat kepada para ibu hamil, ibu menyusui, keluarga, masyarakat mengenai pentingnya mendukung pemberian ASI demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Iya.
0: Pesan saya nih sama ibu-ibu hamil dan ibu menyusui ya di Kabupaten ND secara khusus. Jadi percaya dirilah ya. Ya. Percayalah diri terhadap tubuh kita ini, tubuh ibu-ibu bahwa mampu, ASI itu ada.
1: Iya.
0: Ya. Jadi 90% itu mencukupi. Ya. Jadi dan ingat bahwa ASI itu adalah yang terbaik dan pemberian yang luar biasa dari Tuhan untuk si buah hati.
1: Iya.
0: Karena manfaatnya apa? Tadi manfaatnya bisa jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek itu baik untuk daya tahan tubuh secara khusus. Ya, secara khusus saya mungkin ada ini secara untuk daya tahan tubuh, apakah ada kolostrum itu, ada anti infeksi di situ, mencegah untuk diare. Jangka panjang ya kita lihat bahwa di ASI itu juga ada protein, ada sistin yang membantu perkembangan otak. Ya, kemudian ada galaktosa itu karbohidrat membantu untuk pembentukan daripada otak dan juga medula spinalis bagian saraf itu juga. Okay. Sama ada juga itu dibilang asam lemak ya. Lemak-lemaknya itu seperti DHA, kita bilang DHA dan AA yang kita tahu bahwa itu untuk pertumbuhan perkembangan saraf otak, memori dan itu akhirnya berpengaruh ke IQ. Jadi itu ada hubungannya ada hubungannya nanti di 100.000 hari pertama.
1: Iya.
0: Karena 1000 hari pertama itu adalah masa percepat, masa cepat sekali pertumbuhan bayi ya. Dan itu di situ dia sangat butuh nutrisi yang bagus. Sekarang kita harapkan 2 tahun itu memperoleh, kita berharap dia mengalami, mempunyai otak seberat 80% dari orang dewasa. Jadi kalau itu ada kita berikan, maka kita akan secara jangka panjang ya SDM kita akan bagus.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya.
0: Akan pinter-pinter dan cerdas ya. Kemudian ASI itu juga enggak panjang, dia tidak menimbulkan alergi. Susu sapi yang juga justru yang menimbulkan alergi.
1: Iya,
0: ya, gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi yang menjadi pesan saya, ingatlah ya. Jadi di balik ibu itu semua bahwa ada orang tua, ada suami secara khusus, lingkungan di balik kesuksesan ibu yang berhasil untuk menyusui. Saya rasa itu saja sih.
1: Baik. Baik, Ibu Kadis, seperti apa sebagai closing statement?
2: Iya. Melengkapi yang disampaikan Pak Dokter tadi, saya sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh ibu hamil, ibu menyusui, para ayah, keluarga dan masyarakat Kabupaten ND untuk bersama-sama mari kita mendukung pemberian ASI. Ya, setiap tetes ASI ini merupakan investasi bagi masa depan anak-anak kita. Ya, mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui, karena generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas itu dimulai sejak awal kehidupan. Selamat memperingati Hari ASI Sedunia. Bersama kita wujudkan generasi ND yang sehat dan berkelanjutan.
1: Oke, baik, luar biasa pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikian ya dialog Beranda Asta Cita di pagi hari ini, edisi spesial Hari ASI Sedunia dengan topik perkuat dukungan menyusui untuk generasi sehat berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih Ibu Kadis atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1. Salam sukses.
2: Terima kasih, salam sukses. Salam sukses juga untuk Ibu Nea dan Pak Dokter Topik. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu.
1: Oke, terima kasih juga untuk Dr. Ada Ardanta pagi hari ini sudah bersama kami di studio Pro 1 ini. Salam sukses, Pak.
0: Salam sukses, terima kasih.
1: Iya, dan
0: juga untuk pemirsa RRI.
1: Oke, luar biasa, baik, terima kasih. Dan sudah berbagi informasi edukasi yang telah dibagikan kepada kita semua pendengar ya pagi hari ini. Semoga dialog kita semakin meningkatkan kesadaran bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama, yang mana dengan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, ya dunia pekerja dan juga masyarakat, kita dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya, Nona Nia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, kita akan berjumpa lagi di Dialog edisi berikutnya.
3: Gemes dengan suara dan wajahku. Kalian pasti ingin foto dan videoku beredar di medsos kan? Banyak komen, banyak likes. Bukan itu yang ku mau. Keinginanku tumbuh besar, kuat dan cerdas. Tapi itu bisa gagal kalau aku stunting. Stunting adalah kondisi bayi berusia 2 tahun yang kurang gizi hingga kecerdasan rendah dan mudah sakit-sakitan. Aku gak mau stunting. Makanya ayah, ibu, bantu aku. Segera ke Bina Keluarga Balita terdekat. Cari tahu tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Ayah, ibu, pesan ini disampaikan oleh BKKBN. BKKBN, berencana itu keren.
4: Papa, main yuk.
5: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
4: Oke, main HP-nya.
6: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama garis ibumu telah digunakan sejak 1882.
5: Dua anak cukup, itu pepatah lama. Sekarang kita beralih ke dua anak lebih baik untuk keluarga berkualitas. Salah satu cara untuk mencapai keluarga berkualitas dengan menyukseskan program keluarga berencana, yaitu penggunaan alat kontrasepsi yang tepat agar bermanfaat untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka akan berujung pada aborsi yang tidak aman. Selain itu, beresiko meningkatnya angka kematian ibu dan anak. Untuk mencegah hal tersebut, maka penggunaan alat kontrasepsi sangat diperlukan. Kita dapat memilih jenis alat kontrasepsi, seperti implan, spiral, suntikan, pil, kondom, vasektomi, dan tubektomi. Mari kita wujudkan keluarga berkualitas dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Aman, praktis, dan nyaman. Pesan ini disampaikan atas kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: One, two, three.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND Kanal.

0: Selamat siang mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata siang ini bersama saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda ya hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kami pastinya di sini akan menemani Anda dengan berbagai program ya yang kami hadirkan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami di awal Florata siang ini tak lupa untuk menyapa Anda kembali ya, untuk pendengar yang ada di Mabar sekitarnya di 91.7 FM, kemudian ada di Mbaenage Keo di 97.3 FM, kemudian juga ada di ND sekitarnya di 100.5 FM, kemudian ada di Maumere sekitarnya di 88.7 FM, dan juga ada di Larantuka sekitarnya di 98.8 FM, kemudian juga ada di Lembata di 99.9 FM, serta pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ada di laman resmi kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti siaran kami. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dan dimanapun posisi Anda, aktivitas Anda, kami pastinya di sini akan menghadirkan berbagai program. Dan diawali di siang hari ini, kita awali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya untuk edisi hari ini. Dan nanti setelah Ruang Disabilitas dan Inklusi, kami akan menghadirkan musik dan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu akan dilanjutkan kembali dengan musik dan informasi ya di siang hari. Dan nanti di pukul 13 kami akan menghadirkan kembali program acara Bincang Budaya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan warta berita siang produksi dari RRI ND. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dan terima kasih banyak ya untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI ND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil

0: memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capri, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Sesaat lagi Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Dito Utama Isareng ya, kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini sebuah ruang dialog yang menghadirkan informasi, pengalaman, serta cerita inspiratif tentang kehidupan penyandang disabilitas dan upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif. Dan pendengar RRI, membaca dan menulis ini merupakan bagian penting ya dalam kehidupan kita. Melalui kemampuan membaca dan menulis, seseorang ini dapat belajar, memperoleh informasi, mengembangkan pengetahuan, bahkan membangun kemandirian. Bagi penyandang tunanetra, salah satu media penting dalam membaca dan menulis adalah huruf Braille. Ya, Braille ini bukan sekedar kumpulan titik-titik timbul, tetapi juga menjadi sebuah sistem yang membuka akses terhadap pengetahuan dan memberikan kesempatan bagi penyandang tunanetra untuk belajar dan berkomunikasi secara mandiri. Dan lantas, bagaimana sebenarnya proses mengenal dan mempelajari huruf Braille ini? Dan seberapa penting Braille dalam kehidupan penyandang tunanetra di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, dan apa tantangan yang masih dihadapi dalam pembelajaran Braille? Itulah yang akan kita bahas dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini dengan topik huruf Braille sebagai media baca dan tulis penyandang tunanetra. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Januarius Melkiana Plero. Beliau biasa akrab disapa oleh Bang Nano ya. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Beliau ini seorang penyandang tunanetra sekaligus pengajar huruf Braille. Selamat siang, Bang Nano.
3: Iya, selamat siang, Bang Dito.
0: Selamat siang. Apa kabar siang hari ini, Bang Nano?

0: tentang Braille ini. Bisa Bang Nano ceritakan nih sedikit perjalanan hidup dari Bang Nano hingga menjadi seorang pengajar huruf Braille ini seperti apa nih? Silakan Bang Nano.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Mm-hmm. Perkenalkan, nama saya Januarius Melkiano Kleruk, biasa dipanggil Nano. Saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra sejak lahir. Saya asal dari Maumere, tempat tinggal saya di Koting. Saya tamatannya di SLB Bakti Luhur Maumere di Susteran Alma Wairklau Maumere. Saya belajar Braille-nya juga dari Alma. Okay. Dari SD, SMP, SMA itu saya belajar di SLB Bakti Luhur Maumere. Lalu sekarang saya mengajar huruf Braille di Alma karena kebetulan ada seorang tunanetra juga. Tunanetra juga di Alma, jadi saya membantu untuk kasih belajar dia huruf Braille. Dan sekarang saya juga lagi kuliah, saya ambil pendidikan luar biasa di Universitas San Pedro Kupang. Saya kuliahnya online, sekarang sudah semester 3. Mm-hmm. Terus kuliahnya itu kami pakai aplikasi Zoom, dan saya ambil spesialis tunanetra, begitu.
0: Oke, baik. Dan ini sedikit perjalanan dari Bang Nano ya, ini sebagai seorang pengajar ini. Dan kapan pertama kali sebenarnya Bang Nano ini mengenal huruf Braille? Tadi sudah sempat disinggung, mengenal huruf Braille itu sejak di bangku sekolah ya, itu ya, betul? Atau mungkin ada momen-momen lain itu, Bung Nano? Dan seperti apa pengalaman Bung Nano nih saat pertama kali belajar nih, Bung?
1: Iya, baik, terima kasih. Saya mengenal huruf Braille itu dari kecil, dari SD. Terus pertama itu para suster Alma, mereka datang kunjung saya di rumah. Itu mereka sudah kasih kenal saya dasar-dasar Braille sampai dengan saya SD. Jadi saya mengenal huruf Braille itu pertama saya belajarnya dari papan dulu. Kalau dari papan saya sudah bisa, baru saya ke riglet dan stilus. Itu saya belajarnya itu dari SD di Alma, begitu.
0: Oke, berarti sejak SD sudah mulai belajar ya. Oke, dan dalam proses belajar dulu ini, dulu kan pastinya belajar dulu nih untuk menggunakan huruf Braille ini, apa kesulitannya Bang yang dirasakan ketika pertama kali belajar membaca dan menulis menggunakan Braille? Karena huruf Braille ini kan juga salah satu media baca tulis ya, sebagai dari teman-teman tunanetra begitu ya Bang ya. Apa kesulitannya ya, dulu Bang waktu belajar?
1: Dulu memang pertama saya juga rasanya bagaimana ya. Kadang saya tulis salah, saya harus ulang lagi. Dan itu saya harus betul-betul belajarnya. Jadi kita belajar Braille itu harus betul-betul, begitu, supaya kita cepat bisa, begitu kakak.
0: Oke, itu huruf Braille itu gambarannya seperti apa sih Bang? Bang Nano, mungkin ada pendengar yang belum mengetahui juga, Bang Nano bisa sedikit menjelaskan ini Bang.
1: Huruf Braille itu huruf timbul.
0: Huruf timbul ya, jadi itu ya. Kalau dengan huruf abjad seperti biasa, apakah sama atau bagaimana?
1: Dia timbul. Mm-hmm. Nanti baru saya jelaskan titik-titiknya.
0: Oke, okay, andai kata
1: kalau untuk huruf abjadnya itu huruf A titik 1. Mm-hmm. Huruf B itu titik 1, 2. Okay. Huruf C itu titik 1, 4. Huruf D itu titik 1, 4, 5. Huruf E titik 1, 5. Huruf F titik 1, 2, 4. Huruf G titik 1, 2, 4, 5. H titik 1, 2, 5. I titik 2, 4. J titik 2, 4, 5. K titik 1, 3. L 1, 2, 3. M 1, 3, 4. N 1, 3, 4, 5. Mm-hmm. M 1, 3, 4. O 1, 3, 5. P 1, 2, 3, 4. Q 1, 2, 3, 4, 5.

0: R1235, S234, T2345, U136, V1236, W2456, X1346, Y1346, Z1356.
1: Oke, itu sebagai contohnya ya. Dan itu semua tadi Bung Nano menyebutkan itu, bahwa dari abjad A sampai Z ternyata itu menggunakan titik ya. Kalau saya tadi mendengar dari Bung Nano ini, jika titik itu berarti memang untuk itu ya, bacanya kalau misal ada kata, misal ada kata baba gitu, BABA gitu, artinya ada titik satu dan titik dua di atasnya atau di bawahnya ya, gitu ya?
0: Iya, iya. Kalau kita mau tulis baca misalnya,
1: kata, baca mungkin andai kata gitu, itu ke kanan gitu ya, kita menulisnya ya, A-nya ada di kiri.
0: Iya, dari iya iya.
1: Oke.
0: Okay. Kita tulisnya dari kanan ke kiri. Kalau bacanya itu dari kiri ke kanan.
1: Oh, begitu. Berarti kalau secara abjad, andai kata baca gitu, berarti dari A kemudian C kemudian A kemudian baru B begitu ya? Atau ya, bagaimana?
0: B A C A. Baca.
1: Oke. Baik, Bung Nano. Ini menarik sekali nih. Untuk kalau terkait angka, andai kata akan menulis angka-angka satu gitu?
0: Kalau angka satu sama seperti huruf-huruf, tapi harus diawali dengan tanda angka. Jadi tanda angka itu titik 3, 4, 5, 6. Lalu angka satunya seperti huruf A, begitu kakak.
1: Oke. Itu
0: kalau angka,
1: angka
0: duanya seperti huruf B, tapi harus ada tanda angkanya itu. Tanda angkanya titik 3, 4, 5, 6.
1: Berarti untuk menulis sebuah angka itu ada sebuah titik 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan urutan abjad gitu ya.
0: Iya, itu kita baca angka 1, 2, 3.
1: Oke, baik Bung Nano. Ini menarik sekali nih untuk belajar huruf Braille ya, yang ada, yang abang pelajari dan juga diajarkan kepada semua teman-teman tunanetra. Oke, dan ini sebenarnya apa ini Bang Nano yang membuat Bang Nano ini kemudian tertarik ya untuk mendalami dan mengajarkan Braille kepada penyandang tunanetra lainnya nih untuk saat ini?
0: Saya ingin saya punya ilmu harus saya bagikan juga ke teman-teman tunanetra begitu.
1: Oke, jadi ingin membagikan ilmu begitu ya?
0: Ya. Pertama itu memang saya dipanggil oleh suster di Alma untuk membantu ada satu anak tunanetra. Jadi saya bantu dia di huruf Braille begitu.
1: Oke. Jadi tadinya membantu gitu ya, untuk membantu mengajarkan. Tapi banyak sekali yang sudah dibantu oleh Bung Nano ini ya. Oke, baik. Dan ini Bung Nano ini kan sebagai salah satu teman-teman tunanetra juga ya, penyandang tunanetra ya, betul ya Bung Nano ya?
0: Iya.
1: Dan bagi Bung Nano secara pribadi nih, sebenarnya apa makna huruf Braille ini dalam perjalanan hidup Bung Nano nih? Bung Nano?
0: Halo?
1: Halo, masih tersambung Bung Nano?
0: Iya, masih.
1: Oke, dan ini
0: ingin di sini.
1: Bagi Bung Nano secara pribadi nih, makna huruf Braille dalam perjalanan hidup Bung Nano ini seperti apa nih Bung?
0: Itu saya merasa penting bagi saya begitu kakak.
1: Oke. Sebagai apa Bung Nano? Mohon maaf.
0: Saya merasa penting huruf Braille itu bagi saya.
1: Oke. Baik. Dan mengapa kemampuan membaca dan menulis Braille itu penting ya bagi penyandang tunanetra itu, Bung Nano? Jika Bung Nano memandang ini.
0: Karena itu harus ya, jadi teman-teman penyandang tunanetra itu harus. Karena itu untuk kita dapat informasi, kita bisa tahu. Jadi kita harus membaca dan menulis huruf Braille begitu, kakak.
1: Oke. Oke, dan itu karena memang menjadi salah satu sarana ya. Oke, dan untuk belajar Braille ini, Bung Nano, apakah juga membutuhkan waktu yang lama ya? Dan bagaimana biasanya proses pembelajaran itu, Bung Nano? Kan Bung Nano ini sebagai pengajar juga ya?
0: Kalau kita belajar ya, tergantung dari kita. Kalau kita mau belajar harus ada kemauan biar cepat ya. Kalau untuk belajarnya tuh awalnya tuh dari papan Braille dulu.
1: Oke.
0: Dari papan dulu, kalau memang dari papan sudah bisa, baru kita ke riglet dan stilus.
1: Oke, ada riglet dan stilus. Itu istilah apa lagi nih, Bang Nano?
0: Itu alat tulis khusus.
1: Oh, alat tulis alat khusus. Tulis,
0: alat tulis untuk teman-teman tunanetra. Itu namanya riglet dan stilus. Ada yang 4 baris dan ada yang 27 baris. Itu yang besar, yang 27 baris itu. Kalau yang 4 baris itu kecil. Terus riglet itu dia seperti mistar.
1: Oke.
0: Tapi mistar kan tidak bisa dibuka. Kalau ini bisa dibuka rigletnya begitu.
1: Oke, baik Bung Nano. Seperti itu ya, itu gambarannya ya. Oke. Dan pastinya untuk pembelajaran itu beda-beda ya. Setiap orang atau teman-teman tunanetra yang belajar itu pastinya memiliki waktunya sendiri-sendiri gitu ya, dan tergantung ya, kemauannya. Dan dari kejadian itu, apakah anak-anak dan orang dewasa itu memiliki tantangan yang berbeda ya, Bung Nano ya, ketika belajar Braille ini?
0: Iya.
1: Tetap ada perbedaan gitu ya, Bung ya?
0: Iya.
1: Oke, dan dari pengalaman Bung Nano nih sebagai pengajar, apa yang paling dibutuhkan seseorang ya agar bisa belajar Braille itu dengan baik ini, Bung Nano?
0: Halo Abang, coba diulang lagi.
1: Bung Nano, masih tersambung?
0: Iya, masih.
1: Oke, dan ini menurut pengalaman Bung Nano sebagai pengajar nih, apa yang paling dibutuhkan ya agar bisa belajar Braille ini dengan baik nih, Bung Nano? Mungkin untuk teman-teman tunanetra mungkin, atau teman-teman lainnya yang sudah belajar itu, Bung?
0: Kalau untuk teman-teman tunanetra yang saya dampingi sekarang, itu ada satu anak di Alma, Abang. Itu dia belajarnya tuh saya kasih dia dari papan Braille dulu, begitu.
1: Oke.
0: Jadi saya sendiri yang mendampingi dia. Saya pegang dia punya tangan, lalu saya kasih tunjuk titik-titiknya, begitu.
1: Oke. Baru diajarkan ya. Oh, semisal ini contoh, jika kayak seperti ini, itu A, begitu ya?
0: Iya, begitu, Abang.
1: Oke. Dan menurut Bang Nano nih, menurut pengamatan ya, Bang Nano ini juga sebagai penyandang tunanetra, bagaimana Braille itu membantu penyandang tunanetra ya, yang dalam memperoleh pendidikan dan informasi nih, Bang Nano?
0: Karena huruf Braille itu kan huruf untuk teman-teman tunanetra begitu, jadi harus belajar begitu.
1: Tapi banyak ya untuk teman-teman yang sudah bisa memahami ini ya, dan sudah bisa menggunakan ya, banyak ya.
0: Iya, banyak kakak.
1: Oke, dan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman tunanetra nih, Bung Nano, dan aktivitas apa saja nih yang dapat dilakukan lebih mandiri ya dengan kemampuan Braille ini?
0: Kalau untuk itu bisa baca,
2: Bapak Deo,
0: bisa baca tulis sendiri.
1: Bung Nano?
2: Suara.
0: Iya, halo?
1: Ya, Bung Nano masih.
3: Ya, Bung Nano masih.
1: Tersambung?
3: Tersambung?
0: Masih.
1: Oke, baik Bung Nano. Bung Nano, mohon maaf kok suaranya
3: feedback.
1: Apa mau nyalakan loudspeaker?
0: Halo?
1: Halo? Oke, ini sudah tidak. Oke, Bung Nano. Tadi ya, ini kita sampai di dalam kehidupan sehari-hari nih. Aktivitas apa saja yang bisa, yang dapat dilakukan lebih mandiri ya dengan kemampuan Braille ini, Bung Nano?
2: Bung Nano.
0: Halo?
1: Halo?
2: Video.
3: Halo?
2: Bisukan.
0: Halo?
1: Bung Nano?
3: Halo?
2: Mulai.
0: Iya, halo.
1: Ya, masih tersambung ya?
3: Ya, masih tersambung ya.
1: Suara saya masuk juga di sini. Bisa dikecilkan sedikit untuk teleponnya, Bung Nano, karena suara saya masuk juga.
2: Video. Matikan mic speaker. Nyalakan kamera.
1: Bung Nano.
2: Matikan speaker.
0: Iya, halo?
1: Ya, halo. Masih tersambung nih, Bung.
0: telepon. Iya masih.
1: Oke oke, baik Bung. Tadi sampai di kehidupan sehari-hari nih Bung. Aktivitas yang dapat dilakukan lebih mandiri dengan kemampuan Braille nih Bung. Silakan Bung.
0: Jadi itu kita bisa membaca dan menulis, kita bisa mendapat informasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita bisa tulis begitu kakak. Kalau saya pernah ikut kegiatan juga di organisasi disabilitas di Maumere. Itu ketika narasumbernya omong saya tulis pakai Braille begitu. Okay. Lalu nanti saya baca, saya belajar-belajar lagi apa yang narasumber omong begitu.
1: Oke. Berarti untuk menulis itu dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu ya, Bung Nano ya. Iya, ada iya. Orang ngomong ditulisnya tetap harus Braille ya.
0: Iya,
1: okay,
0: iya.
1: Dan jadi, itu
0: jadi kalau misalnya ada bacaan di gereja begitu, saya sering bacaan juga di gereja. Itu biasanya orang awas atau orang yang bisa melihat itu mereka bacakan bacaan hari ini misalnya. Nanti mereka baca pakai buku rua lalu saya tulis ke huruf Braille begitu.
1: Oke. Ini menarik sekali nih dengan adanya huruf Braille ya, dan bisa membantu teman-teman tunanetra nih pastinya nih Bung Nado ya. Oke, dan dalam proses mengajar Bung Nano nih, apakah ada satu pengalaman yang paling berkesan selama mengajar Bung Nano? Mengajar Braille emang dimaksud ya?
0: Kalau saya kasih dia belajar, saya sangat senang karena dia cepat tangkap begitu.
1: Oke. Cepat tangkap gitu ya, itu yang pengalaman paling berkesan ya. Oke, dan saat ini itu kan penyandang tunanetra kan juga dapat menggunakan telepon pintar ya, dengan teknologi pembaca layar. Betul, ini seperti contohnya Bung Nano ini. Barusan tadi kita ini terhubung pun juga Bung Nano menggunakan teknologi saat ini ya. Seperti handphone gitu. Dan apakah kehadiran teknologi ini dapat mengurangi pentingnya Braille bagi penyandang tunanetra nih Bung Nano?
0: Ya itu juga terus HP bersuara juga kita bisa lihat informasi-informasi di internet, kita bisa kerja tugas dan itu semuanya terbaca begitu.
1: Oke, semuanya terbaca ya. Jadi kalau Bung Nano ini menggunakan telepon gitu, dan apakah kehadiran teknologi ini juga mengurangi pentingnya Braille, Bung?
0: Iya.
1: Pastinya ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Bung. Dan menurut Bung Nano nih, apakah Braille dan teknologi digital ini sebaiknya berjalan berdampingan atau bagaimana? Kalau Bung Nano,
0: seharusnya. Terus kalau misalnya kita kerja tugas, kita baca di HP, lalu kita tulis lewat Braille, jadi tidak perlu minta bantuan orang awas begitu. Saya biasanya kerja tugas itu saya buka di aplikasi chat GPT. Itu kan ada aplikasinya, dia sendiri baca lalu saya tulis di Braille begitu.
1: Oke, begitu ya, berarti memang langsung. Kemudian kalau di handphone menggunakan Braille, kemudian cara merabanya bagaimana nih Bung Nano?
0: Untuk HP-nya ini kami pakai HP bersuara. Itu dia punya aplikasi itu namanya aksesibilitas.
1: Oke, berarti diterjemahkan oleh handphone ya, dengan pembaca itu tadi ya, membaca huruf ya.
0: Iya, aksesibilitas. Terus saya punya ini pakai talkback, pakai suara vokaliser begitu.
1: Oke. Ini menarik sekali nih, Bung Nano. Kita baiknya ajak pendengar juga nih, mungkin ada yang ingin bergabung kepada kita ya Bung Nano ya.
0: Iya betul.
1: Oke, mungkin ada yang ingin bertanya ataupun kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kita nih Bung Nano.
0: Iya.
1: Oke. Dan ini karena menarik sekali nih untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda untuk bergabung dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk Anda yang ingin bertanya atau mengirimkan opini kepada kami, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Dan pendengar RRI, sebelum kita melanjutkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, kami akan jeda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pancasila.

0: kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Kalau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
3: Loh iya, lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
3: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
2: Oh iya.
4: Baik pendengar Siapro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, masih dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan di edisi hari ini bersama Bung Nano ya pendengar. Dan juga di sini kami mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon nih untuk bertanya nih. Bung Nano, masih tersambung bersama kami?
5: Iya, masih, Mas.
4: Oke, baik. Masih ya untuk Bung Nano. Ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Halo, selamat siang.
6: Halo.
4: Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
6: Saya Hasna dari Toko-toko
4: ini. Dari Hasna, betul ya?
6: Iya.
4: Oke, dari Loko-boko, betul? Atau dari?
6: Iya.
4: Oke. Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber atau mungkin mengirim pesan atau apa?
6: Saya ingin bertanya, apakah saya sebagai anak sekolah di sekolah umum bisa belajar Braille?
4: Oke, berarti anak sekolah di sekolah umum ya, artinya di non SLB ya, jadi kita sebagai non disabilitas begitu ya, yang dimaksud ya. Oke, baik. Itu pertanyaannya. Ada tambahan lagi untuk Bung Nano narasumber kita? Tidak ya? Atau cukup? Oke, oke, cukup ya. Oke, baik Kak Asna. Terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ED ya di edisi hari ini. Bung Nano, tadi sudah mendengar Bung Nano?
5: Ya, baik. Terima kasih untuk Kakak Asna yang ya sudah bertanya. Kayaknya saya langsung menjawab saja ya, Kakak.
4: Oke, bisa langsung dijawab saja.
5: Bisa, kalau untuk di sekolah non-disabilitas juga bisa, itu sekolah inklusi. Jadi teman-teman seperti kami juga bisa sekolah di sekolah non-disabilitas, begitu di sekolah-sekolah luar begitu. Okay. Jadi memang itu juga harus wajib untuk belajar huruf Braille begitu.
4: Oh begitu ya, jadi bisa semua ya?
5: Iya, iya. Kan teman-teman disabilitas kan tidak hanya di SLB, bisa juga di sekolah-sekolah yang bukan SLB begitu, sekolah-sekolah reguler begitu.
4: Oke, berarti di reguler pun juga bisa ya, semua orang bisa mempelajari itu ya. Tapi untuk ya, bahasa dari huruf Braille itu memang dikhususkan untuk tunanetra ya sebenarnya ya, untuk membantu ya. Tapi kalau siapa ya saja itu bisa ya, bahkan anak sekolah, bahkan lansia pun juga bisa ya, untuk lansia yang mungkin bukan penyandang tunanetra begitu Bung ya.
5: Iya bisa, tapi intinya kita ada kemauan untuk belajar begitu, pasti kita bisa.
4: Oke, baik. Baik Bung Nano. Dan ini saat ini juga sudah ada yang masuk ini dari WhatsApp ini Bung Nano.
5: Iya, iya.
4: Mungkin bisa saya bacakan ya, karena ini pesan teks ya ini ya yang dikirimkan ini. Ini dari salah satu pendengar juga ini, dari Elsa ya. Dan ini pertanyaannya, maksud Elsa yakni penuh yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan juga notasi musik yang khusus untuk diajarkan kepada tunanetra sendiri, atau juga ketika kita belajar sebuah lagu kita harus menggunakan huruf Braille yaitu dalam bentuk titik strip titik ya, ini kalau tertulis ide ya. Notasinya juga itu saja Pak, tambahan dari saya. Dan aplikasi pembaca layar itu namanya screen reader yaitu Jiwo ya, dan juga talkback maksud Elsa penuh yaitu terdapat 1, 4, 5, dan 6. Ada juga huruf Braille yang membentuk notasi musik dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oh ini memberikan pendapat ini Kakak Elsa ya. Dari ya, mana ini? Tidak menyebutkan ya. Oke, ini ada yang bergabung ya. Ini mungkin ada pertanyaan tadi. Ini yang saya bacakan itu pesan yang dikirimkan kepada kami ini Bung Nano.
5: Iya Kakak.
4: Oke, baik. Mungkin untuk Kakak Elsa bisa langsung menghubungi kami ya melalui telepon yang mungkin sudah mengirimkan pesan, bisa langsung juga berbincang kepada narasumber ya di siang hari ini. Mungkin atau ada pendengar lain yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami akan memberikan kesempatan untuk 3 penelpon ya mungkin yang ingin bergabung di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung ya di dalam ruang dengar Anda. Oke. Oke Bung Nano, kita akan lanjut bincang-bincang kita terlebih dahulu ya di siang hari ini. Tadi kita sampai di Braille ya, di Braille di era teknologi digital. Dan tadi kita sudah membahas mengenai telepon pintar ya. Dan jika digambarkan lagi nih, tadi kan Bung Nano juga menyatakan bahwa Braille itu bisa berdampingan dengan teknologi digital. Dan dalam situasi seperti apa ini Braille masih sangat dibutuhkan ya, meskipun teknologi digital ini saat ini semakin berkembang pesat ini Bung Nano. Silakan.
5: Kalau bagi saya memang harus dibutuhkan karena untuk kerja tugas begitu. Jadi kalau kita lihat di Google lalu nanti kita tulis di huruf Braille begitu. Karena saya biasanya kerja tugas itu saya lihat di Google, dengar itu dia omong apa, jawabannya lalu saya tulis ke huruf Braille begitu.
4: Oke, begitu ya. Oke, dan bagaimana dari Bung Nano ini melihat kemampuan generasi muda tunanetra ya dalam memanfaatkan teknologi sekaligus tetap mempelajari Braille ini Bung Nano untuk saat ini?
5: Kalau untuk teman-teman tunanetra memang kebanyakan Braille, tapi kebanyakan orang sudah pakai itu aplikasi HP itu bersuara itu kakak. Kalau saya punya pakai Talkback, pakai Vocalizer, tapi ada yang pakai Jesuo yang seperti Kak Elsa omong tadi, begitu.
4: Oke, baik. Itu tadi yang disampaikan kepada Kak Elsa ya. Oke, itu yeah. Ada aplikasi banyak sekali ya memang ya. Tidak hanya satu ya untuk teman-teman tunanetra dalam menggunakan teknologi ya. Pastinya ya.
5: Iya kakak, ada juga aplikasi pembaca uang kakak.
4: Oh, aplikasi pembaca uang, bagaimana itu?
5: Ya jadi itu namanya aplikasi Cash Leader. Jadi orang tidak bisa kasih tipu kami lagi begitu.
4: Oke.
5: Okay. Untuk uang.
4: Berarti memanfaatkan kamera begitu ya?
5: Iya, jadi pakai ada itu aplikasinya, kita buka, lalu kita taruh uang di bawah HP, dia sendiri sebut 50.000. 10.000 begitu. Okay, jadi kita tidak bisa, jadi orang tidak bisa kasih tipu lagi begitu teman-teman tunanetra begitu.
4: Okay. Ah, ini berbicara mengenai uang ini. Ini ada Bung Nano ini menyatakan kasih tipu nih kepada teman-teman tunanetra. Apakah ini menjadi pengalaman yang tidak mengenakan juga bahwa banyak orang yang menipu, bahasanya menipu begitu ya untuk teman-teman tunanetra dalam segi uang ini mungkin ini. Ada pengalaman juga kah Bung Nano terkait dengan ini?
5: Kalau pengalaman sih tidak, tapi ini hanya contoh begitu kakak.
4: Oke. Jadi ya, karena keterbatasan ya untuk melihat memang itu alat bantu juga ya tadi. Oke, baik Bung Nano. Dan dalam pembelajaran Braille ini seperti di Flores saat ini, di seluruh Flores bahkan di NTT ini, tantangan terbesar dalam mengembangkan pembelajaran Braille ini seperti apa nih Bung Nano?
5: Kalau untuk di sekolah saya kasih dia belajar kalau misalnya dia belum awal-awal itu kakak.
4: Oke.
5: Okay. Awal-awal kalau misalnya pertama dia belum tahu, kita ajar satu kali dia belum tahu. Aduh ini rasanya bagaimana begitu. Sampai aduh ini bagaimana. Tapi ya pertama dia begitu, kedua, akhirnya ketiga baru dia sudah mulai lancar, saya bilang, ay syukur sudah begitu. Dia sudah mulai lancar untuk menulisnya begitu dan membaca.
4: Oke, baik. Baik, Bung Nano. Dan ini ada penelpon lagi nih yang mungkin ingin bergabung nih, Bung Nano. Mungkin kita akan langsung sambungkan ya. Dan ini menggunakan line telepon di studio ini. Mungkin kini kita akan langsung sambungkan ya. Halo, selamat siang.
7: Sama dia dan kecewa.
4: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Sama Elsa Maria.
4: Oke, ini Kakak Elsa yang tadi sudah menghubungi melalui ini ya, WhatsApp ya. Oke, baik. Tadi mungkin bisa ada pertanyaan lagi Kakak Elsa?
7: Mohon maaf Pak, maksud saya tadi itu dalam huruf Braille itu sebenarnya sebelum sedikit tambahan sih, bukan bertanya, bukan mau menjelaskan, tapi cuman sedikit penambahan aja. Dalam huruf Braille itu sebelum kita mengenal abjad ada yang dinamakan titik penuh, yaitu titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terdapat dalam sebuah kotak. Jadi itu yang disebutkan sama narasumber tadi itu namanya riglet sama stilus, dan juga papan yang berlubang itu disertakan dengan paku-paku. Jadi bentuknya semua sama 6 titik itu. Dan juga huruf Braille itu bukan hanya mengenal abjad dan angka, melainkan huruf Braille itu juga bisa digunakan untuk notasi musik, seperti kalau ketika kita sekolah di kejuruan musik atau juga kita kuliah di kuliah musik, itu kita otomatis harus bisa membaca notasi dengan menggunakan huruf braille seperti itu. Masih banyak sih Pak, fungsi dari huruf braille itu. Bisa juga kita mengenal bentuk peta, bentuk pulau-pulau gitu, bentuk pulau-pulau di seluruh Indonesia. Bisa juga kita mengenal yang namanya bangun ruang, kayak segi empat, segi tiga, bujur sangkar, kotak, gugu, apa, kubus yang kayak gitu. Itu Pak mungkin tambahan dari saya. Dan aplikasi aplikasi untuk pembaca layar itu namanya, yaitu disebut, biasa disebut dengan screen reader. Di screen reader itu ada dua, ada dua jenis aplikasi untuk HP, yaitu Jisuo dan juga Talkback. Kalau di komputer sama laptop itu namanya JOS atau NVDA. Kayak gitu Pak. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih kembali untuk Kakak Elsa ya, yang sudah bergabung nih bersama Pro 1 RRI ED. Ini tadi ada sedikit tambahan nih Bung Nano dari Kakak Elsa ya.
5: Iya betul-betul, karena Kakak Elsa dia kan musik, guru musik juga di sana. Kalau saya kan hanya untuk braille saja begitu Kakak. Jadi terima kasih Kakak Elsa yang sudah menambahkan.
4: Baik, ini malah kita semakin banyak pengetahuan ya di dalam ruang dengar ini pasti ya di Pro 1 RRI ND nih. Baik. Baik Bung Nano, ini dan pastinya dari Bung Nano ini ada harapan besar ya terhadap literasi penyandang tunanetra di NTT. Apa harapan dari Bung Nano ini?
5: Ya halo Kakak, bisa diulang lagi soalnya suaranya putus-putus.
4: Ini terdengar ya untuk saat ini ya Bung Nano ya. Dan pastinya dari Bung Nano ini ada harapan besar terhadap masa depan literasi penyandang tunanetra di NTT. Mulai apa harapan besar dari Bung Nano?
5: Jadi harapannya kita harus bisa untuk membaca dan menulis huruf braille. Lalu kita juga harus bisa menggunakan aplikasi HP bersuara begitu Kakak.
4: Aplikasi HP bersuara ya, itu ya. Jadi semua harus belajar ya. Dan ini kita kan juga sudah di penghujung waktu nih Bung Nano. Ini terakhir ya Bung Nano ya, pertanyaan terakhir ya. Pesan Bung Nano kepada penyandang tunanetra yang mungkin saat ini masih merasa kesulitan ya, atau belum percaya diri untuk belajar braille nih Bung Nano.
5: Ya, jadi harus belajar. Jadi untuk teman-teman disabilitas tunanetra, jadi kita kalau mau belajar braille itu harus ada kemauan dulu. Kalau kita ada kemauan, pasti kita bisa untuk belajar braille begitu. Jadi yang belum sekolah, silakan sekolah di SLB-SLB begitu. Nanti di situ kita akan belajar huruf braille dari dasar sampai kita bisa begitu Kakak. Mungkin itu saja dari saya.
4: Baik. Ide menarik sekali ya. Untuk pesan dari Bung Nano nih. Mungkin Bung Nano ada pesan-pesan lagi tambahan ini di Pro 1 RRI ND yang ingin disampaikan.
5: Kayaknya pas, tapi mudah-mudahan RRI ND juga bisa memberikan informasi-informasi tentang disabilitas begitu.
4: Baik, dan kita setiap hari Sabtu pastinya ada program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, dan ini hadir setiap Sabtu dan kami memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas, pastinya disabilitas apapun ya, untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ED nih Bung Nano. Dan kami pastinya selalu menghadirkan untuk teman-teman disabilitas ya. Begitu Bung Nano. Ini terima kasih banyak Bung Nano untuk kesempatannya di siang hari ini bersama Pro 1 RRI ED ya. Sudah meluangkan waktu dan sudah menjadi narasumber di siang hari ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya di edisi hari ini. Terima kasih banyak Bung Nano. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Bung Nano. Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, tak terasa kebersamaan kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bung Nano ya, atau Bung Januarius Melkiana Plero, kita memahami bahwa Braille ini bukan hanya tentang titik-titik yang diraba dengan ujung jari. Braille adalah pintu menuju pengetahuan, pendidikan, komunikasi, dan kemandirian bagi penyandang tunanetra. Dan di tengah perkembangan teknologi digital, Braille tetap memiliki tempat penting. Teknologi dan Braille ini bukan untuk saling menggantikan, tetapi dapat berjalan berdampingan untuk membuka semakin banyak kesempatan bagi penyandang tunanetra. Dan di tengah perkembangan teknologi digital, Braille tetap memiliki tempat penting. Teknologi dan Braille ini bukan untuk saling menggantikan, tetapi dapat berjalan berdampingan untuk membuka semakin banyak kesempatan bagi penyandang tunanetra. Dan karena itu, membangun masyarakat yang inklusif berarti memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk membaca, belajar, memperoleh informasi, dan mengembangkan potensi dirinya. Dan terima kasih kepada Bung Nano atas pengalaman, pengetahuan, dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada yang telah mengikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Semoga perbincangan hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang Braille, tetapi juga membuka cara pandang kita bahwa akses terhadap informasi dan pendidikan adalah hak setiap manusia. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih, Anda telah

Selamat siang mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dito Utama di Florata siang ini ya, yang pastinya kami akan menemani Anda di dalam ruang dengar Anda ya, hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan menghadirkan berbagai alunan lagu ya, atau alunan musik untuk Anda di dalam ruang dengar Anda, dan juga beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria menyebut penggunaan tepung singkong ini untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla adalah masuk akal. Arif mengatakan penggunaan tepung singkong tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lebih lanjut, ia mengatakan BRIN ini menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. BRIN dan Polri bekerjasama untuk penelitian dan perlu diuji dalam skala besar. Dan Arif juga mengatakan kajian tersebut ini meliputi komposisi campuran zat hingga teknik penggunaan tepung singkong untuk memadamkan karhutla. Dan menurutnya penggunaan tepung singkong ini harus menggunakan alat tertentu. Dan juga lebih lanjut, ada mantan rektor Institut Pertanian Bogor atau IPB ya, mengatakan BRIN menindaklanjuti penggunaan tepung singkong untuk memitigasi karhutla karena menjadi perhatian masyarakat. Dan BRIN juga memiliki tugas untuk menciptakan teknologi, salah satunya pengembangan tepung singkong untuk karhutla. Dan Arif kembali menegaskan secara teori dan hipotesis, tepung singkong dapat dimanfaatkan untuk penanganan karhutla. Oleh sebab itu, menjadi tantangan bagi tim dari Polri dan BRIN agar tepung singkong ini efektif digunakan dalam skala besar untuk pemadaman karhutla. Dan juga ia meminta dukungan dari masyarakat agar kajian dan uji coba ini berhasil sehingga dapat digunakan secara luas, apalagi kasus karhutla masih menjadi ancaman pada masyarakat di Kalimantan. Dan juga ditanya apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo terkait penggunaan tepung singkong, Arif menegaskan ya, Kepala Negara meminta BRIN untuk menyiapkan teknologi untuk penanganan karhutla. BRIN juga memiliki teknologi yakni modifikasi cuaca yang dinilai efektif untuk mengatasi persoalan karhutla. Dan sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo dalam rakor penanganan karhutla terkait singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Dan kendati demikian diperlukan penelitian dan pengujian lebih lanjut untuk memastikan tingkat efektivitasnya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND atau RRI di seluruh Indonesia, Anda bisa mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di RRI ND, yakni ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rriND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Masih kamu jalan durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian Kementan mengerahkan 200 pompa air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pengerahan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya pemadaman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan Presiden disampaikan pada malam hari. Kementan langsung mengirim pompa pada keesokan harinya. Hal itu disampaikan oleh Amran kepada wartawan di kantor pusat Kementan di Jakarta pada hari Kamis 27 Agustus 2026 lalu. Dan menurutnya pengerahan pompa ini menjadi dukungan cepat pemerintah ya dalam menangani karhutla. Sebanyak 200 unit pompa tersebut dikirim ke 4 provinsi di Kalimantan. Masing-masing provinsi mendapatkan 50 unit pompa untuk mendukung kebutuhan pemadaman. 4 provinsi tersebut yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kementan juga menyiapkan peralatan tersebut sesuai arahan Presiden. Dan Amran mengatakan pompa tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pemadaman. Setelah penanganan karhutla selesai, peralatan dapat dimanfaatkan petani dan pekebun. Dan menurut Amran, hingga kini Kementan belum menerima laporan lahan pertanian terdampak. Meski demikian, pengecekan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan. Dan pada sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendatangi sejumlah lokasi kebakaran di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Presiden juga meninjau penanganan kebakaran di Sumatera Selatan. Dan pemerintah saat ini mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah. Upaya tersebut meliputi waterbombing, pemadaman darat, modifikasi cuaca, dan sinergi berbagai pihak. Pengerahan pompa juga menjadi bagian dari dukungan Kementan dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Peralatan tersebut juga diharapkan membantu pemadaman sekaligus tetap bermanfaat bagi sektor pertanian setelah kondisi normal. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Letak geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

tsunami adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja,

yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was
2: good. Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan

0: datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola

0: To start
1: ya,
0: the race,
1: luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh

0: dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double,
0: pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RR

0: pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

di kawasan Jalan Durian nomor 1 Bro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar RRI, apakah Anda pernah mengetahui bahwa musik itu ternyata tidak hanya didengarkan oleh kita saja ya, atau manusia, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku sejumlah hewan, anjing dan kucing. Misalnya ini dapat menunjukkan respon berbeda terhadap jenis musik tertentu. Dan kami melansir dari laman VCA, Animal Hospital, musik ini dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan kucing dalam kondisi tertentu. Namun pendengar, respon setiap hewan terhadap musik ini dapat berbeda ya, tidak selalu memberikan efek yang sama. Dan pada anjing, musik klasik, soft rock dan reggae itu disebut dapat membantu membuat hewan lebih rileks. Dan sebaliknya, musik dengan tempo cepat atau suara keras dapat meningkatkan kegelisahan pada beberapa anjing. Dan menariknya, anjing juga tidak selalu memberikan respon yang sama ya ketika mendengarkan musik berulang kali. Dan beberapa penelitian menunjukkan anjing lebih tenang ketika mendengarkan variasi lagu ya, dibandingkan musik yang terus menerus. Dan musik juga dapat membantu anjing menghadapi kondisi yang memicu stres ya, termasuk ketika ditinggalkan pemiliknya. Dan anak anjing juga dapat mendengarkan musik saat menjalani pelatihan kandang atau waktu istirahat. Dan sementara itu pendengar, musik khusus kucing itu dapat dibuat dengan meniru suara mendengkur atau suara burung yang lebih familiar. Kucing menunjukkan kondisi lebih rileks ketika mendengarkan musik yang dirancang khusus berdasarkan tempo dan frekuensi komunikasinya. Dan selain itu, menurut jurnal penelitian Armada Multidisiplin tahun 2025, pengaruh musik juga ditemukan pada ayam petelur ya. Dalam penelitian, ayam diperdengarkan musik gamelan Jawa selama 8 jam setiap hari. Kebiasaan ayam ini berubah menjadi lebih sering beristirahat, duduk tenang, atau tidur ringan setelah mendengarkan musik. Dan sebaliknya, ayam yang tidak mendengar musik ini lebih banyak menunjukkan kegelisahan, kepakan sayap juga berlebihan, dan peningkatan perilaku agresif. Efek menenangkan itu ternyata juga berbanding lurus dengan produktivitas telur yang dihasilkan ya. Dan kelompok yang diperdengarkan musik mampu menghasilkan 92 telur per 100 ekor setiap harinya. Dan juga sebaliknya, kelompok ayam yang tidak mendengar musik ini hanya menghasilkan 78 butir telur per 100 ekor dalam periode yang sama. Terdapat juga peningkatan kualitas yang mencakup bobot telur, ketebalan cangkang, serta warna kuning telur. Sementara itu, melansir Universitas 11 Maret, musik klasik ini dinilai lebih baik ya dari musik jazz dalam produksi susu harian sapi perah. Sapi yang mendengarkan musik klasik memproduksi susu lebih banyak dari sapi yang mendengarkan musik jazz. Dan temuan tersebut juga menunjukkan musik berpotensi mempengaruhi respon dan performa hewan ya dalam kondisi tertentu. Namun hasil penelitian juga tidak serta-merta ya berarti semua hewan akan memberikan respon serupa terhadap musik. Dan karena itu, jenis musik dan kondisi hewan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika musik digunakan. Volume suara juga sebaiknya dijaga agar tidak justru membuat hewan merasa terganggu. Dan musik juga memang dapat memberikan pengaruh terhadap sebagian hewan, tetapi efeknya tidak selalu sama. Dan respon tersebut dapat dipengaruhi jenis hewan, jenis musik, kondisi, serta karakter masing-masing hewan. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya atau informasi-informasi terupdate lainnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di satu genggaman Anda ya, yakni di handphone Anda, di aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

detik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen

akan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

kecelakaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah maksud kami ke Badan Pusat Statistik untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Suryantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.
2: Bahwa informasi soal SPBU di Jaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sekarang senang sekali saya Dito Utama dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Nah, ruang bersama untuk mengenal, merawat, dan melestarikan kekayaan tradisi yang tumbuh di tanah Flores. Dan pendengar, warisan budaya ini tidak hanya hadir melalui tarian, bahasa, atau tenun ikat, tetapi juga melalui bunyi-bunyian yang menyimpan sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Dan salah satunya adalah alat musik geko yang menjadi bagian dari kekayaan seni budaya masyarakat Ende dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik yakni mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Ende Flores. Dan bersama kita telah hadir Bapak Frans Yama ya. Beliau adalah seorang budayawan yang selama ini aktif menjaga dan memperkenalkan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Frans.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Frans?
2: Baik-baik.
1: Baik, ya, oke. Oke, ini kita akan berbincang-bincang musik geko ya. Dan ini juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ini di studio Pro 1 RRI ND Pak ya. Dan panas-panas ini hadir di dalam studio. Oke, baik Pak Frans. Kita sebelum berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalkan ke pendengar ya. Seperti apa sih sebenarnya alat musik geko? Kita langsung putarkan ya untuk satu lagu yang dimainkan dengan alat musik geko. Dan ini merupakan potongan singkat alat musik geko yang dimainkan oleh Pak Frans. Dan pendengar, inilah alat musik geko yang dimainkan langsung oleh Bapak Frans ya. Dan selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya, itu salah satu alat musik tradisional yang ada di ND itu ya. Itu benar, betul Pak Frans ya, tadi betul, itu benar. Alat musik geko ya, yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan suara alat musik geko itu seperti itu. Dan tadi Bapak Frans sendiri yang menyanyi tadi ya. Oke. Dan kita di Bincang Budaya siang hari ini kita juga akan membedah ya, atau memperkenalkan kepada masyarakat luas ini mengenai musik geko. Dan untuk membuka perbincangan di siang hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak Frans, dan apa itu sebenarnya alat musik geko itu, dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu Pak. Silakan Pak.
1: Baik, alat musik geko awalnya belum banyak orang untuk kenal. Karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun, yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia beberapa orang yang satunya main geko itu, senang lain bisa tarian nari di situ kebunnya. Jadi awalnya itu geko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri-sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasanya di kebun.
0: Seperti itu Pak ya. Jadi artinya di kebun, alat musik geko itu kan kalau divisualisasikan ya atau digambarkan itu dalam bentuk kayu gitu, kayak kayu yang bongkahan kayu gitu diberi tali gitu ya, jadi menjalar begini ya. Dan itu apakah dulu asal usulnya, tadi kan Pak Frans itu menyampaikannya bahwa itu untuk alat menghibur diri sendiri gitu, artinya dulu kan di ladang gitu ya, artinya petani itu. Berarti asal usulnya ketika petani itu atau pekebun itu mencari kayu gitu, disusun menjadi alat musik gitu. Asal usulnya ataukah begitu itu Pak?
1: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik sekali ini Pak. Oke. Dan

0: kali itu udah ini alat keko itu. Gitu. Okay. Jadi buka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Nah, dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput itu bermain dengan dibuka dengan geko itu.
1: Ya. Dengan alat musik geko ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik geko ini asal usulnya pastinya ya.
0: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
1: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya. Oke.
0: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
1: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Tadinya tidak tertata untuk nadanya dan sekarang sudah mulai tertata ya untuk nada itu ya, dan juga chordnya gitu Pak. Oke. Dan ini kan sebuah alat musik ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan geko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini Pak Frans?
0: Secara usuk geko tidak ada. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Tapi geko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan, itu untuk mengusir itu. Sehingga mereka tahu bahwa oh di sana ada orangnya, di sana kita tidak boleh masuk, melarang itu. Nah, kemudian tapi tetap ini nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang.
1: Okay.
0: Nah, tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya, yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko, tidak. Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
1: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik geko itu kayunya khusus ya tadi Bapak menyebutkan. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
0: Itu kebanyakan kayu wai.
1: Kayu wai. Pohon wai ya artinya.
0: Pohon wai.
1: Pohon wai.
0: Kalau bahasa daerah saya pun wai, tidak tahu yang secara bahasa Indonesia-nya apa itu pohonnya pun wai.
1: Pohon wai. Dan itu memang khusus ya. Itu bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang muncul bunyi-bunyian gitu ya. Pohon
0: bagus ya.
1: Itu berarti memang khusus ya. Kalau kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu Pak, tidak ya?
0: Ada juga. Ya ada kayu-kayu lain, bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu wai itu tuh.
1: Kalau seperti yang tadi kita dengarkan itu tadi itu Pak, itu alat musik gekonya menggunakan kayu apa itu Pak?
0: Yang tadi itu yang kita baru dengar tadi itu adalah alat saya gunakan kayu ini namanya koki.
1: Koki ya?
0: Kayu koki itu sejenis kayu tapi dia lembut tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu wai itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi. Bunyi seperti apa?
1: Jelas
0: ada beda.
1: Baik. Tapi itu percobaan gitu ya. Artinya eksperimen gitu ya, percobaan. Ternyata bisa dan
0: bisa.
1: Bagaimana Pak? Kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi? Pohon wai itu ya. Lebih bagus mana ini Pak?
0: Lebih bagus wai.
1: Lebih bagus wai ya? Berarti memang alat musik itu harus dengan kayu pohon wai gitu ya. Dan ini tadi kan asal usul dari musik geko ini alat untuk mengusir hama. Mengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya. Untuk hiburan masyarakat. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau sangat-sangat lincah memainkan alat musik geko nih. Dan dari Bapak Frans sendiri ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik geko. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu Pak?
0: Saya merasa senang sendiri. Kemudian bangga.
1: Bangga
0: karena apa? Ya, karena saya

0: dengan kayu tertentu, dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan lagi, menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu tuh, itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya, sebagai instrumen. Dan di situ dalam satu tekanan nada, dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya satu dua oktav. Dua oktav itu tuh, itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang satu oktav atau tujuh batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi, pembukaan tadi itu, itu kita pakai lambu-lambu itu, itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai paling tinggi itu intervalnya itu dua oktav
1: ya.
0: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
1: Oke.
0: Do do fa la la la la la sol mi mi. Itu. Jadi, nah turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dari mi fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu menata alat itu tuh harus sebanyak dua oktav
1: gitu, ya. Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya.
0: Bisa turun ya.
1: Ya turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav ya. Itu di posisi nol itu, apakah ada alat tersendiri gitu Pak? Ada oktav satu, oktav dua, oktav tiga gitu.
0: Nah kalau kita
1: mau menaik turunkan itu,
0: mau kesini naik turun di interval dua oktav itu bisa.
1: Bisa.
0: Cukup itu. Tapi kalau tiga oktav terpaksa harus ada nah ini alat lain lagi, maksudnya yang geko yang lain di samping kita. Dua.
1: Itu khusus ya, berarti untuk khusus oktav satu ada tersendiri begitu ya. Oke.
0: Contoh bisa bass itu harus bikin sendiri. Bikin sendiri lagi.
1: Oke. Bisa. Memang ada bassnya juga Pak ya?
0: Ada.
1: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya?
0: Iya.
1: Itu dalam satu rangkaian gitu.
0: Satu rangkaian.
1: Dalam satu rangkaian ya, ada bassnya tersendiri ya. Oke. Ini sangat-sangat menarik ya. Dan Pak Frans ini bukan hanya merasa senang ketika memainkan atau mendengar, tapi merasa bangga ya.
0: Bangga ya.
1: Bangga bahwa warisan nenek moyang kita ini bisa terus didengar dan dimainkan ya. Dan ini semoga nanti warisan-warisan nenek moyang seperti ini tuh bisa dikenal oleh anak cucu kita nanti ini Pak. Ya, semoga kedepannya, dan kita terus berupaya mengenalkan gitu Pak ya.
0: Ya.
1: Dan kita berbicara mengenai keunikan dan nilai-nilai budaya nih dari musik geko ini sekarang Pak. Dan dari musik geko, bahwasannya di Flores ya, di NTT juga itu kan ada berbagai alat musik juga. Tidak hanya geko kan. Dan apa sebenarnya yang membedakan geko itu dengan alat musik tradisional lain yang ada di Flores ini, khususnya di ND Pak, atau di Flores lah ya.
0: Itu di Flores ada bermacam-macam alat tradisional ya. Dan ada gong. Ada gong gendang itu tuh. Dan itu ada, dan bentuk berbeda-beda, tapi sebenarnya mainnya sama. Apa? Untuk itu, tapi terlalu statis. Beda dengan geko. Geko itu bisa bermain ya jenis musik apa saja. Bisa. Hanya geko itu tuh. Sedangkan alat lain seperti gendang, gong tidak sama.
1: Berarti itu nilai tersendiri ya, nilai istimewanya dari geko gitu ya. Dan tadi saat mendengarkan iramanya geko itu kan pasti memiliki nada-nada tersendiri ya. Dan apakah setiap nada dan irama ini ya yang dimainkan oleh Bapak tadi yang sudah kita putarkan itu memiliki pesan tertentu bagi masyarakat Pak? Setiap nada-nadanya gitu
0: ada
1: seperti apa, bisa dijelaskan Pak?
0: Contoh nada-nada yang bunyi tapi karena hasil dari pukulan saja ya, tapi itu untuk menandakan bahwa orang harus bangun dan menari.
1: Okay.
0: Orang harus pesannya. Nah Tapi kalau umpamanya Gecko ini main di awal lebih dulu dengan sebuah intro, mm-hmm, dan ikut lagu, itu berarti suruh orang menyanyi, melakukan itu.
1: Artinya ketika intro dulu ya, alat musik bermain mulai gitu ya, yang tadi kita dengarkan, itu artinya saat intro itu orang-orang berdiri dan ikut bernyanyi dan menari gitu. Itu salah satu pesannya. Kalau memang tidak ada tanpa intro gitu, Pak. Atau biasanya kalau saat diputarkan ya.
0: Kalau intro tidak ada agak susah.
1: Gitu ya. Agak susah. Pasti semua pakai intro ya. Artinya ketika Gecko itu dimainkan, semua orang ikut juga ya untuk menari atau bernyanyi gitu, Pak ya.
0: Iya.
1: Karena ini sesuai dengan awal tadi ya, bahwa ini untuk menghibur diri sendiri dan juga seluruh masyarakat gitu, Pak. Dan dalam tradisi masyarakat Ende ini, Pak, dan alat musik Gecko ini itu biasanya dimainkan itu kapan, Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu, Pak?
0: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan waktu. Terus ini penjemputan tamu, ya. Terus itu ada di kita main pada saat pembukaan suatu festival itu. Waktu itu
1: seperti acara-acara kebesaran, dan juga keagamaan seperti itu, Pak ya. Baik. Dan juga dari musik Gecko ini, Pak, seberapa penting, Pak, peran musik Gecko ini dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan warga? Apakah ada hubungannya dengan ini, Pak?
0: Karena Gecko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok Gecko ini kok bisa mengiring lagu tuh, orang bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka, untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan. Dan menggugah hati orang, dan orang memang sudah tergugah. Wah, kok bisa ya? Makanya itu tetap saya perkenalkan terus, mainkan terus, ya. Dan sekarang menjangkit lagi ke, saya pikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan.
1: Iya, dan itu bisa menjadi bahan ajar juga nanti ya. Dan itu memang harus dikenalkan sih, alat musik daerah itu, karena ini kan juga salah satu unsur seni ya, dan di unsur seni itu merupakan unsur budaya kita nih, Pak. Dan ini memang harus terus diwariskan, jangan sampai punah ini, Pak. Dan tadi itu memang orang-orang pada tertarik ya, berbicara mengenai itu baru saja diperkenalkan. Itu dalam arti baru saja diperkenalkan, itu diperkenalkan dalam arti seperti apa, Pak? Baru dalam arti mengeluarkan yang sudah dikenal, tidak dikenal lama ya. Itu baru dikenalkan lagi begitu, atau seperti apa, Pak?
0: Baru dikenalkan lagi itu sekitar 2022 itu.
1: 2022 ya, baru diperkenalkan kembali ya.
0: Kembali itu tuh.
1: Padahal ini sebenarnya sudah ada sejak era kapan?
0: Sudah
1: ini?
0: Lama.
1: Sudah sangat-sangat lama ya. Mungkin sebelum ada Indonesia sudah ada di Ende itu alat musik.
0: Sudah
1: itu.
0: Ada.
1: Sudah ada ya. Sebelum kemerdekaan
0: dalam
1: Indonesia.
0: Dalam bentuk sederhana itu seperti saya katakan tadi itu sudah ada itu tuh.
1: Apakah Bapak juga mengetahui apakah ada alat musik Gecko yang pertama itu, Pak, yang mungkin masih ada gitu? Untuk saat ini tidak ada ya, atau
0: tidak ada lagi
1: karena prosesnya itu, karena bahannya kayu juga ya, jadi pelapukan itu ya. Dan ini
0: kalaupun ada, kalaupun ada, itu ada satu tapi di Nubusi, ada sebuah tua sudah meninggal. Saya pernah kunjungi dia gitu, dia karena dia hobi, dia setiap sore dia main itu di tempat kuburnya untuk menghibur diri sendiri. Kemudian kala bisa capek, kecapean atau memang kalut, dia bisa main sendiri itu. Tapi sebatas untuk dia lagu-lagu untuk menarian, itu penari itu.
1: Untuk menari itu ya.
0: Jadi ya itu. Nada-nada itu saja. Tapi tidak seperti itu. Dan itu memang kuno. Kalau mulai kuno, itu.
1: Ada itu ya.
0: Ya ada.
1: Itu yang versi kunonya itu. Dan ini memang kita harus terus mengenalkan ini. Ini kan artinya baru kita proses pengenalan kembali ya. Untuk alat musik Gecko ini. Baik, Pak. Dan menurut Pak Frans nih, Pak, mengapa alat musik tradisional seperti geko ini perlu dipandang ya sebagai identitas budaya masyarakat Ende, Pak?
0: Sangat perlu ya. Hmm. Karena itu ya merupakan alat baru sama sekali. Hmm. Dan bahkan belum terlalu banyak orang Ende mengenal geko itu. Hmm. Ya. Makanya itu harus diperkenalkan terus ya. Sehingga itu menjadi ya kedepannya sudah menjadi brandnya Ende ya.
1: Oke.
0: Okay. Ah, Ende. Sehingga musuh geko oh ini. Kalau Ende ya orang akan ingat oh geko. Tapi tidak ada di tempat-tempat lain yang ada geko.
1: Iya. Oke. Okay. Ini ya sangat-sangat menarik ya. Dan dari musik geko ini Pak, apakah ada nilai-nilai kehidupan Pak yang diwariskan oleh leluhur ya? Atau diwariskan oleh kita nanti ke depannya ini melalui praktik memainkan musik geko, nilai-nilai kehidupan itu
0: ya, itu istilahnya mau menghidupkan kembali tradisi yang sudah hilang. Menggugah orang untuk mengingatkan kembali bahwa itu adalah musik kita yang harus kita pertahankan itu tuh. Dan kemudian kita kembangkan ya. Karena musik itu agak sedikit ya beda dari musik lain, karena dia sangat hidup. Dia bisa berkolaborasi dengan musik apa saja.
1: Oke. Okay.
0: Musik modern.
1: Bisa berkolaborasi ya. Oke. Okay. Dan dari Pak Frans ini sudah mahir sekali nih memainkan geko ya. Dan apakah ada sudah banyak ini untuk yang bisa memainkan alat musik itu, Pak?
0: Ada pukulan itu ada juga beberapa. Tidak semua pukulan-pukulan itu tuh beat-beat itu mereka tahu. Kan sebab untuk menguasai itu harus orang ini harus latih, biasakan. Ya. Kedengaran mudah, tapi waktu kita mainkan itu ini.
1: Nah, tidak mudah ini, juga ya.
0: Tidak mudah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, misalnya pukul-pukulan yang misalnya jenis saja pukulan-pukulan tenggo, pukulan waltz, pukulan mas, segala macam pukulan itu seperti yang ada di ilmu musik itu tuh.
1: Oke.
0: Okay. Itu tidak semua orang bisa. Kecuali dia latih.
1: Oke, baik Pak Frans. Dan untuk saat ini, untuk proses belajar nih, misalnya, semisal saya nih mau belajar geko itu bisa juga berarti Pak?
0: Bisa,
1: sangat-sangat bisa,
0: bisa ya.
1: Ya. Oke, dan dari proses belajar memainkan alat musik ini Pak, di pada zaman dulu dibandingkan sekarang ini apakah ada perbedaannya Pak? Kalau dulu perlu belajarnya bagaimana, kalau sekarang belajarnya gimana, metodenya begitu Pak?
0: Ya, itu harus memiliki alat, peralatan memang, supaya dia bisa praktek sendiri. Terus dan di situ untuk latihan supaya orang bisa mengenal not itu, bagi orang yang baru saya bisa tulis entah dengan nada tertentu, ya, nada dari nada yang paling rendah dari dua oktav tadi itu, itu dari paling rendah sampai di paling tinggi. Contohnya misalnya musiknya misalnya kita menada G umpamanya. Nada G. G itu kan sama sol. Do sama di sol ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kita sarpra kita buat sol dulu. Bunyi pertama kali itu tuh sol. Sesudah itu sama di do. Nah, kemudian kita mulai turun ke bawah. Sol turun ke bawah, fa, mi, re do ke bawah. Lalu kemudian sol naik ke atas. La, si, do, terus naik ke atas lah. Dan harus berakhir di sol lagi.
1: Kalau okay, mulai sol gitu. Itu metode belajar salah satu ya. Itu ya.
0: Ke atas sampai di sol tinggi, ke bawahnya itu harus sampai dengan sol juga.
1: Iya. Oke. Okay. Dan dari alat musik geko ini, Pak, biasanya kalau band gitu kalau seperti yang modern ya, ada gitaris gitu kan, ada basis disebut gitu. Itu kan pasti ada maestronya juga ya. Maksud sang maestro. Apakah Pak Frans juga seorang maestro di geko atau ada tersendiri Pak di alat musik geko ini?
0: Untuk belum pernah ada ya maestro geko ya. Kalau untuk sekarang barangkali belum ada, kalau saya mau katakan bahwa mungkin baru saya ya, karena saya mulai.
1: Baru Pak Frans ya. Ini jangan-jangan Pak Frans ini seorang maestro gekonya ini nanti nih. Begitu ya.
0: Saya tidak bisa katakan bahwa itu karena saya sendiri tidak tahu, tapi naluri berkembangnya itu ada.
1: Gitu ya.
0: Dan ternyata yang bermain seperti itu memainkan lagu-lagu semua itu barusan saya.
1: Oke, baru ya. Pak Frans ya. Oke, dan ini kita juga mengenalkan ya kepada pendengar semua ini terkait dengan alat musik Gecko, dan tadi kita juga di pembukaan sudah sedikit memainkan ya. Oke, dan dari tokoh-tokoh dulu itu juga belum ada Pak ya untuk
0: belum
1: yang memainkan Gecko, mungkin sang maestro gitu belum ada ya.
0: Main ada. Tapi sekadar itu tadi, sekadar pada irama atau nada tertentu saja ya. Itu pukulan-pukulan tertentu saja, tidak berkembang seperti yang sekarang sampai dia mengiring menyanyi dan lain sebagainya, mengiring lagu. Tidak. Lalu pukulannya itu tetap yang itu-itu saja.
1: Hanya itu-itu
0: pukul
1: saja.
0: Pukul macam gong gendang gitu tuh.
1: Oke, baik. Oke. Dan ini Pak, ini apakah musik Gecko ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita, nasihat atau sejarah gitu juga Pak? Apakah ini sebagai media ya alat musiknya itu Pak?
0: Seharusnya kita bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan tertentu. Hmm. Ya. Tapi itu mesti dengan lagunya. Karena isi pesan itu ada di lagu. Jadi itu. Lalu kemudian di pukulan itu bisa juga. Misalnya pesan supaya orang harus bersemangat, ya.
1: Oke.
0: Jangan malas, gitu. Itu dengan Gecko bisa. Dan bagaimana cara dia pukul itu?
1: Itu ya. Itu ada makna-makna tersendirinya begitu, Pak. Oke, baik. Dan ini kita tadi sudah berbicara ya mengenai musik Gecko nih, dan Bapak sudah menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Dan kita sebelum lanjut untuk ngobrol di Bincang Budaya edisi siang hari ini, kita pastinya ajak pendengar ya Pak, kalau ada yang ingin bergabung dengan kita untuk bertanya ataupun ingin beropini ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada Pak Frans, sangat-sangat boleh ya. Dan kita akan ajak, dan kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan akan kami putarkan alat musik Gecko yang dimainkan oleh Bapak Frans dengan lagu Indonesia Raya. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung di studio di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami untuk kirim-kirim salam juga bisa kepada narasumber ataupun kepada pendengar lain ya, dan juga ataupun ingin bertanya ataupun ingin memberikan opini, sangat-sangat bisa. Dan pendengar, inilah penampilan musik Gecko ya, alat musik yang dimainkan oleh Bapak Frans, dan lagu ini yakni lagu Indonesia Raya. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tadi ini barusan Anda dengarkan ini. Ini merupakan alunan musik Gecko ya, betul ya Pak Frans ya. Dan ini alat musik yang dimainkan oleh Pak Frans sendiri. Dan ini bunyinya alat musik Gecko itu seperti itu. Dan tadi merupakan irama dari lagu Indonesia Raya ya, betul ya. Dan itu yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan ini sangat menarik ya, dan ini sangat-sangat apa ya, untuk bahasanya itu sangat-sangat budaya sekali ya, atau berkesenian ya, dalam arti ya berkesenian. Dan ini alat musik ini memang kita ini memperkenalkan ya kepada pendengar, dan hati pendengar sudah mendengarkan juga, dan mungkin pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ya kepada Pak Frans sebagai narasumber di siang hari ini bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, dan telepon di 0821 3878 8786. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita di siang hari ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan nih alat musik Gecko ini. Itu, dan itu tidak kalah bagus juga dengan musik-musik yang modern. Itu sangat-sangat menarik. Kita mendengarnya, saya pun juga terhibur. Ini saya sebagai pendengar juga artinya kan tadi alat musik Gecko. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk era modern ya, era modernisasi. Dan di tengah arus modernisasi ini dan masuk musik digital nih, pastinya musik-musik digital sekarang sudah masuk ya. Dan tantangan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan alat musik Gecko ini Pak?
1: Ya, ini harapan kedepannya itu adalah super musik Gecko ini bisa bermain bersamaan dengan alat-alat yang lain, alat yang modern, ya, begitu, sekaligus untuk perkenalkan, bahwa alat tradisional itu ada, seperti itu, karena itu alat baru, ya.
0: Ini yang disebut alat baru yang Gecko-nya atau
1: Gecko-nya.
0: Gecko ya. Jadi beriringan gitu berjalannya ya.
1: Iya.
0: Dan itu apakah ada tantangan tersendiri Pak ketika di alat musik yang modern itu dan juga Gecko ketika dibandingkan?
1: Ya, tantangannya ya ada sih. Ini karena nada dasar ada yang tidak sama, tapi makanya dibantu dengan alat seperti itu supaya semua nada itu sama. Ya. Sehingga waktu kita bermain sebentar itu, yang keluarnya itu adalah kedengarannya serasi
0: dan
1: sama.
0: Seperti itu Pak ya. Dan kita berbicara mengenai musik Gecko nih Pak. Dan bagaimana minat generasi muda ND terhadap musik tradisional saat ini Pak?
1: Minat mereka ya masih rendah ya. Itu dipengaruhi oleh karena ketidaktahuan mereka menyangkut dengan seni. Ya, seni musik itu tuh banyak anak-anak kita tuh belum tahu banyak. Sehingga mereka tuh not saja mereka tidak tahu. Baca not belum tahu. Nah, mereka hanya paling-paling bisa menjiplak atau meniru. Dan tidak tahu not, hanya mendengar lagu ikut saja begitu bisa. Seperti lagu di karaoke, lagu-lagu karaoke. Tapi untuk nada, notnya itu mereka sudah tahu. Coba kalau mereka alihkan dari lagu itu, mereka bikin dari not sendiri, mereka tidak tahu. Nah, disitulah letaknya. Anak-anak itu susah sekali. Mereka menghafal saja. Jadi itu satu hal yang membuat mereka tidak tertarik. Mereka mau dengar saja langsung, itu tertarik. Tapi untuk mau supaya tahu, mereka bisa main ke suatu alat musik. Tidak.
0: Dan ini itu ya salah satu, ini juga antara di minat tadi itu menjadi tantangan juga ya di generasi muda. Dan karena generasi-generasi muda ini merupakan penerus dari warisan budaya juga. Dan ini apakah dari Pak Frans ini ada solusinya ya, jika anak muda itu tidak mengenali, seperti apa itu?
1: Ada. Bahkan solusi saya itu tuh harus kerjasama dengan sekolah-sekolah. Harus ke sekolah-sekolah. Dan saya siap untuk sekolah-sekolah yang misalnya minta untuk melatih ya seni musik itu, khususnya musik-musik tradisional. Yang lebih khusus lagi gecko, karena gecko dia punya manfaat dan kegunaan terlalu banyak.
0: Oke.
1: Makan sekarang untuk sementara itu saya baru masuk di salah satu SD yang dekat situ. Jadi saya berikan peralatan saya kasih, saya kerja kasih mereka. Kemudian saya tulis peralatan itu dengan note itu, sehingga kalau guru ajar tentang note, ya, maka langsung lihat di mana alat itu.
0: Oke.
1: Di mana area, di mana misalnya di mana itu langsung. Jangan kita berteori saja, kita langsung pegang di alat, karena mereka tidak tahu terus. Sehingga mereka biasa dengan mendengar bunyi langsung dari alat, dan mereka sendiri langsung bisa melatih main.
0: Baik. Ini sudah diawali dengan SD. SD, salah satu SD di Kelurahan
1: Tewarangga.
0: Baik. Dan ini nanti semoga bisa menjalar ke seluruh sekolah ya, baik jenjang SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi, Pak. Kalau bisa nanti untuk bisa masuk ke sana gitu, Pak. Dan karena ini juga salah satu warisan seni dan budaya dari ND ya. Dan ini merupakan asli dari ND, dan jarang sekali orang yang tahu, akan tetapi ini juga harus terus dilestarikan dan harus dikenalkan ke masyarakat luas di generasi saat ini nih, Pak. Dan dari Bapak sendiri, itu kan tadi Bapak rencana mau masuk ke sekolah-sekolah ya. Dan dari peran keluarga ini, apakah jika ada seseorang yang mengenal musik gecko, apakah peran keluarga itu penting juga, Pak, untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya, Pak?
1: Sangat penting.
0: Apakah ada contohnya gitu?
1: Contoh seperti pentingnya peralatan ada. Butuhkan misalnya kalau ada orang melatih ya. Itu keluarga itu tidak boleh sama risih atau merasa terganggu, ribut. Kalau namanya musik itu bisa selalu ribut. Itu maka dukungan dari keluarga itu harus ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri ya, juga mereka harus punya rasa ketertarikan dan melatih terus, so mereka juga tahu. Nah, dari keluarga itu mungkin bisa jangkit kepada keluarga lain. Akhirnya seluruh masyarakat sekitar itu mereka akan merasa tertarik ya, karena kebiasaan. Itu. Tapi kalau umpamanya di kita tidak dari keluarga itu misalnya nonton saja atau tidak itu, maka bahkan bisa hilang lagi.
0: Itu Pak ya. Jadi modelnya seperti mendengarkan musik, dibiasakan yang tadi ya tidak terbiasa mendengar, ini jadi ikut-ikutan nanti, harapannya begitu, Pak ya. Ini salah satu metode pengenalan ya. Dan juga Pak, ini dari Bapak sendiri, harapan Pak Frans ini terhadap masa depan musik gecko di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa, Pak ya?
1: Saya melihat bahwa gecko itu satu saat ya bisa dijadikan ya musik, ya musik-musik ya itu yang bisa berkolaborasi di musik-musik modern lain. Bisa di antaranya itu alat itu ya. Dan bahkan bisa mendunia lah
0: ya.
1: Itu harapan saya.
0: Dan dari Pak Frans sendiri, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ya kepada generasi muda di Flores nih khususnya, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisi di daerahnya, Pak?
1: Itu saya sangat mengharapkan supaya mereka itu, masyarakat itu, setelah melihat harus bila belajar. Mereka harus tetap belajar. Dan kalau ada kekurangan, bisa kontak saya sendiri, saya rela mau ke mana saja itu, bagaimana mengajarkan itu tuh tentang semua pukulan-pukulannya, jenis apanya, kemudian tuh lagu-lagunya harus iring mana, kemudian bagaimana mengiringi sebuah tarian.
0: Baik. Dan ini pesannya itu ya dari Pak Frans ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi, Pak, yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini, Pak, yang ingin disampaikan mengenai.
1: Saya ingin mau sampaikan supaya mereka itu ya suka mendengar, suka mendengar bunyi gecko itu, suka. Dan kemudian mau supaya mereka juga mau belajar. Mau belajar itu. Okay. Karena itu merupakan musik yang ya merupakan ciri khas ini, kabupaten ini tuh itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu semua.
0: Baik Pak. Dan memang itu ya yang pesan-pesan khusus nih dari Pak Frans. Dan ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir Pak ya. Ini untuk Pak Frans ini. Dan kita setelah ini, karena sudah di penghujung acara juga ya. Dan jika suatu hari nanti musik Gecko itu diperkenalkan ke panggung nasional ya maupun internasional, nilai apa Pak yang ingin Bapak tunjukkan kepada dunia tentang masyarakat Ende Pak, dan juga musik Gecko itu Pak?
1: Dengan musik Gecko itu saya mau memberitahukan kepada masyarakat dunia dan nasional ini bahwa inilah musik khasnya orang Ende. Gecko punya itu yang saya mau sampaikan. Nah, karena yang lain tidak ada, hanya di Ende saja.
0: Inilah musik khasnya dari Ende ya. Artinya jika suatu saat musik Gecko ini dibawa ke panggung nasional, artinya Ende juga dibawa ke nasional dan internasional gitu Pak.
1: Seperti itu ya.
0: Oke, menarik. Dan harapannya juga nanti alat musik ini juga bisa terus dikenal ya, dan juga sesuai harapan dari Pak Frans juga tadi, bisa menjadi alat musik pengiring ya, pengiring alat-alat musik modern yang untuk saat ini gitu Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Frans yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui RRI ND Pak sebelum kita tutup Pak?
1: Ya tidak, untuk sementara belum ada. Itu dari mitra pemirsa seperti tadi itu supaya suka. Setelah mereka melihat, mendengar, mereka harus suka terhadap alat musik Gecko ini dan merasa tertarik. Dan kedepannya itu supaya kita bisa, mereka harus berarti itu untuk melestarikan Gecko ini, supaya Gecko ini tidak boleh mati. Karena itu jiwanya di Ende sudah ada di Gecko itu.
0: Jiwanya Ende ada di Gecko gitu. Baik, menarik sekali deh Pak. Ini terima kasih banyak ini Pak untuk waktunya di siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ende ya dalam program acara Bincang Budaya ini. Dan kita sudah hampir 1 jam ya sudah bincang-bincang ini mengenai alat musik Gecko ini di dalam studio, dan pastinya ini pendengar juga mengikuti ya di dalam ruang dengarnya. Dan kita ini sebagai penutup ya tadi pertanyaan itu Pak ya. Baik pendengar Siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya, tak berasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya ya di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bapak Frans Yama, kita belajar ya bahwa alat musik Gecko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Selamat siang dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Korata.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dengan sari berita, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek RI Brian Yuliarto menyerahkan bantuan kuliah gratis bagi 5.000 mahasiswa NTT terdampak gempa Flores. Pemprov NTT resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek RI, Brian Yuliarto menyerahkan bantuan kuliah gratis bagi 5.000 mahasiswa NTT terdampak gempa Flores. Laporan Mario Alberto.
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen, pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui aksara mahasiswa, serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores. Dalam laporannya, Bupati Manggarai menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 45 korban meninggal dunia akibat gempa. Sebanyak 22 orang meninggal pada hari saat gempa, sedangkan 23 lainnya meninggal dalam beberapa hari setelah gempa. Bupati menyebut sebagian besar korban yang meninggal setelah hari kejadian disebabkan shock dan keterbatasan fasilitas perawatan kesehatan, serta masih banyak pasien yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah-rumah warga karena takut akan adanya gempa susulan.
2: Sampai dengan hari ini 45 nyawa sudah melayang. 22 meninggal pada hari kejadian untuk di Manggarai, 23 meninggal pada hari-hari setelah kejadian. Sebagian besar setelah hari-hari kejadian meninggal karena dua penyebab. Pertama, shock. Kemudian yang kedua, karena perawatan kesehatan yang tidak sempurna.
1: Selain itu, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai seluruhnya terdampak gempa, sehingga pelayanan kesehatan dilakukan secara darurat menggunakan tenda. Bupati juga melaporkan sekitar 50.000 warga masih berada di pengungsian, baik di posko terpusat maupun posko pengungsian mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.600 orang merupakan kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita serta penyandang disabilitas. Ia mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kelompok rentan tersebut. Sementara itu, dalam arahannya, Mendikti Brian Yuliarto menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas musibah gempa yang menimpa masyarakat NTT. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak sangatlah penting untuk memberikan dukungan psikologis dan moral kepada masyarakat terdampak sekaligus mengambil hikmah dari bencana untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sebagai dukungan bagi mahasiswa terdampak gempa, Kemendikti menyiapkan pembebasan UKT selama satu semester untuk 5.000 mahasiswa. Kebijakan tersebut dapat diperpanjang selama satu semester berikutnya sesuai kondisi di lapangan.
3: Salah satunya kita akan memberikan bantuan UKT untuk tahap ini satu semester. Nanti kita akan lihat kalau memang kebutuhan yang masih memerlukan, diperlukan, kita juga akan menambah satu semester lagi, Bapak.
1: Di akhir arahannya, ia berpesan kepada seluruh relawan dan mahasiswa untuk senantiasa menjaga empati, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak melukai perasaan warga yang sedang tertimpa musibah. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Selengkapnya laporan Rovinus Bula.
4: Keputusan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menyalurkan bantuan sembako kepada penghuni Pondok Pesantren Wali Sanga Ende Jumat 28 Agustus 2026. Melki Lakalena mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama 2 minggu. Menurut Melki, keputusan perpanjangan cadangan tersebut diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Meski demikian, selama masa tanggap darurat lanjutan, sejumlah aktivitas masyarakat mulai dibuka secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi keamanan. Ia mengatakan, sektor kesehatan mulai menunjukkan perkembangan positif dengan pelayanan kepada masyarakat yang terus berjalan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan pembukaan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap di wilayah terdampak gempa.
5: Semalam keputusannya adalah kita perpanjang lagi 2 minggu. Kita tunggu 2 minggu ke depan lagi, karena memang situasi kegempaan mesti terjadi. Tapi dalam 2 minggu ini nanti kegiatan-kegiatan sudah mulai dibuka dengan terbatas. Jadi selain kesehatan sudah mulai bergerak bagus, nanti mulai pendidikan sudah mulai terbuka. Siang ini ada rapat Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan seluruh kepala sekolah, korwas, kecamatan dinas seluruh daratan Flores ini yang terdampak. Untuk mulai hari Senin nanti itu sudah mulai pembukaan sekolah secara terbatas dengan metode dan materi khusus untuk anak-anak SMA, SMK, SLB.
4: Ia menambahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah, koordinator pengawas, serta Kepala Dinas Pendidikan di daratan Flores yang terdampak gempa. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar secara terbatas mulai Senin dengan metode dan materi khusus bagi anak-anak. Melki menjelaskan pembukaan kegiatan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi psikologis dan keselamatan peserta didik. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan situasi tanggap darurat yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Gubernur NTT menekankan masyarakat perlu mulai menyesuaikan diri dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan potensi gempa susulan. Kegiatan masyarakat diharapkan dilakukan pada lokasi yang relatif aman dan sejauh mungkin menghindari bangunan yang berpotensi membahayakan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: RSUD Airamo tetap laksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nicholas Makumeli.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo, Kabupaten Nagikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
7: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
6: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Airamo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan, dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagikeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Airamo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Airamo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Mbai Kabupaten Nagikeo, Nicholas Makumeli melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Perjuangan puluhan tahun warga desa Tanah Werang, Kecamatan Solor Timur, Flores Timur untuk mendapatkan air bersih akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Flores Timur meresmikan sumur bor yang menjadi sumber air bersih bagi ratusan warga desa tersebut. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
8: Penantian panjang warga desa Tanah Werang untuk mendapatkan sumber air bersih akhirnya terjawab. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen meresmikan sumur bor di desa tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perjuangan mendapatkan air bersih telah dilakukan warga sejak 1975 hingga 1996 dengan menggali sumur secara manual. Upaya mencari sumber air tanah kemudian kembali dilakukan pada 2017 hingga 2026 melalui dukungan dana desa, swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan sejumlah mitra. 8 kali pengeboran dilakukan dan 7 diantaranya gagal. Hingga akhirnya sumber air tanah berhasil ditemukan pada pengeboran titik ke-8 dengan total biaya yang telah dikeluarkan lebih dari 2,8 miliar rupiah. Sebelum adanya sumber air ini sebanyak 668 warga dari 180 rumah tangga harus membeli air bersih dengan harga sekitar Rp35.000 per drum. Pengeluaran warga untuk memenuhi kebutuhan air bahkan diperkirakan mencapai Rp6,3 juta setiap harinya. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen mengapresiasi ketangguhan dan semangat gotong royong masyarakat Tanah Werang. Menurutnya perjuangan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tidak menyerah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
9: Hari ini adalah momentum untuk merayakan perjuangan panjang masyarakat desa Tanah Werang dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih. Lepotan.

0: lagi dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang panjang.
1: Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berkomitmen untuk melengkapi fasilitas pendukung seperti jaringan perpipaan dan bak penampung. Perbaikan akses jalan menuju Desa Tanah Werang juga akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. RRIND Rahma Suci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mencatat 1.877 paket bantuan bencana telah didistribusikan hingga 27 Agustus 2026. Bantuan tersebut menyasar 6 kecamatan terdampak gempa sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga di sejumlah wilayah. Laporan Suimam.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Vincentius Tala, mengatakan laporan posko utama Rujab 3 mencatat bantuan masuk sebanyak 1.749 paket. Bantuan itu berasal dari dua sumber, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BSI Maslahat untuk warga terdampak. 6 kecamatan menjadi tujuan distribusi bantuan, yakni Ranamese, Lambaleda Timur, Lambaleda, Elar Selatan, Elar, dan Lambaleda Utara. Selain melalui posko, bantuan juga disalurkan langsung BSI dan Siti Arsa ke desa-desa yang belum terjangkau distribusi. Dijelaskan, pemerintah juga menggunakan helikopter untuk menjangkau sejumlah titik yang sulit diakses melalui jalur darat. Sarana tersebut dimanfaatkan untuk mendistribusikan bantuan sekaligus mengevakuasi pasien dari wilayah yang memiliki akses terbatas.
4: Ada beberapa titik yang kami distribusikan melalui helikopter, yaitu di Kampung Mengge, Kecamatan Lambaleda Utara, dan kemarin di wilayah Congkar juga menggunakan helikopter. Begitu juga pasien-pasien yang sulit kami evakuasi karena harus berjalan kaki cukup jauh, maka bersama BNPB kami hadir untuk mengevakuasi 6 pasien dari Kampung Mengge, Kecamatan Lambaleda Utara.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan distribusi bantuan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa di berbagai wilayah. Setiap bantuan dari para donatur akan dicatat dan dilaporkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan bantuan kemanusiaan. Vincentius Tala menegaskan, pemerintah akan terus hadir mendampingi warga selama masa penanganan bencana dan pemulihan berlangsung. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak gempa.
2: Sekian warta berita daerah RRIND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan pendengar RRI, warta berita ini menjadi penutup di program Florata siang hari ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami, karena selainnya akan dilanjutkan di program Florata sore bersama rekan kami. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata,

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat sore Kak Hana.
0: Iya, Kak Hana. Apa kabarnya Widya? Baru sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik. Dari tadi aku dengar suaranya Kak Hana.
0: Iya ya, aduh senang.
1: Kayaknya feedback Kak. Soalnya kayak anu, kayak gangguan gimana gitu.
0: Gangguan-gangguan ya, ada gangguan-gangguan nih. Oke, Widya, di sore hari ini ada duo anggrek ya, dengan Cikini Gonang Dia, kemudian Goyang Gultik, Gua Lutikung, dan
1: kayaknya yang mana? Karena kayaknya Cikini deh.
0: Cikini Gonang Dia. Oke deh. Ini salam-salamnya okay. Sore hari ini untuk siapa nih, Widya?
1: Oke, next Kak. Salam-salamnya buat Bunda Ima, buat Oma Ceril juga, selamat sore Oma. Terus buat Mbak Nursia, Kak Olin, Om Papi, Bapak Manda, Bapak Ingrid juga. Terus buat Om Oris, Doris juga, selamat sore Kak Yeri, Kak Putramu, selamat sore. Terus buat siapa lagi, Bang Rehan, Bang Us juga, Bang Darwin juga. Terus buat Om Maxi, Om Marcel. Oke, buat semuanya deh, selamat sore. Buat yang di Pantai Jati juga, selamat sore.
0: Oke,
1: buat semuanya deh, selamat sore lah.
0: Baik.
1: Pokoknya buat kan, karenanya spesial deh. Anu apa, tebas pada ya Kak, meskipun tenda di luar ya.
0: Lagi tenda okay, darurat nih.
1: Hati-hati bisa aja deh Kak, semuanya.
0: Oke.
1: Makasih Kak, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore ya untuk Widya yang ada di Maumere ya. Setelah Widya ditunggu ya, siapa lagi nih sore hari ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Oma, apa kabarnya Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, baik ya. Walaupun dalam cuaca yang tidak bagus nih ya, sore hari ini mendung-mendung gimana gitu ya, Oma?
2: Mendung-mendung manja.
0: Iya, benar nih Oma ya. Baik, sore hari ini Oma mau dengarkan lagu apa nih? Ada Goyang Gultik dari Jirayut, kemudian juga Dewi Persik Suara Hati, Rido Roma dengan Menunggumu. Kemudian
2: Menunggumu.
0: Oke deh, Rido Roma. Baik Oma.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih Oma?
2: Ya, pertama untuk Mbak Johananya lagi bersama.

Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Untuk Nona Widya yang baru lewat, terima kasih.

0: Baru Bapak Masjid Indona, Polri Kilometer 4, Ramad Polres, Pak Marcel di Bavaria, Iri di Desu Alu, Ramad Polres, Bunda Ima, Pak Nona Oli, Bang Nano, Bang Japok, semuanya Ramad Polres, Pak Uso Putramu, Nona Nurcia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Karta, Bapak Tunggu, Bapak Tunggu, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Ana, selamat sore.
1: Iya, terima kasih, selamat sore juga ya Oma ya. Siap-siap mendengarkan lagu yang sudah di request Oma nih ya. Selamat sore juga saya ucapkan ya buat Tete Dinda, Ibu Wigati, kemudian buat Bung Nasrun juga ya. Ada Ramla, Sari, kemudian juga Mas Galunya. Apa kabarnya sore hari ini? Saya tunggu ya gabung-gabungnya. Nursia juga, kemudian Putramu, Sieri, pokoknya Bung Oris ya semuanya ya yang lagi pantau RRI ND. Halo sahabat sore produk.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mama Oce. Halo.
2: Halo.
1: Ini Mama Oce atau siapa nih?
2: Mbak Yohana.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Aku Yanti.
1: Oh iya, maaf Mbak Yanti, apa kabarnya?
2: Iya. Iya, kabar baik.
1: Oke.
2: Gimana sebaliknya?
1: Puji Tuhan baik. Mbak Yanti, hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Goyang Gultik dari Jirayut, kemudian Dewi Persik Suara Hati, Rindu dari Trio Ambisi, kemudian Gita Yubi dengan Tuhan Jaga Dia, ada juga Via Valen dengan Bro, kemudian Uci Sucita dengan Dibuang Sayang, ada
2: yang ketiga saja,
1: yang ketiga Rindu dari Trio Ambisi ya.
2: Iya.
1: Salam-salamnya sore hari ini untuk siapa nih?
2: Iya, yang pertama buat Mbak Yohana juga di balik kaca, selamat bertugas, semoga tetap semangat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terus untuk Johan bersama keluarga di Batu Raja Palembang, untuk Oma Ceril, untuk Bapak Marcel di Bavaria. Bung Papi, terus untuk Bang Oris, untuk Putra Mas, untuk Opa Delordes, Om ini Bapak Manda bersama keluarga, Bang Servas, Abang Asonto, Bapak Ingrid, Nursia di Mambawa, Oma Mama Oce di Bukit Angor. Oma Deva di Jakarta. Itu saja. Mbak Yohana.
1: Iya.
2: Ada yang mau gabung nih, boleh?
1: Boleh, silakan. Dengan siapa? Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana?
3: Ada Bang Johan dari Palembang, Batu Raja.
1: Bang Jono ya?
3: Bang Johan.
1: Oh, Johan. Oke, Bang Johan, apa kabarnya?
3: Baik, bahagia selalu, lagi Semarang.
1: Iya, sama ya, baik dan bahagia selalu ya Bang Johan ya bersama keluarga. Bang Johan. Mau dengarkan lagu apa nih Bang Johan?
3: Lagu apa ya? Tadi sudah dijelaskan kalau ada dibuang saya yang tadi, Pak.
1: Ada Goyang Gultik, kemudian Dewi Persik dengan Suara Hati, Tuhan Jaga Dia dari Gita Yubi.
3: Suara hati.
1: Oh, oke deh, Suara Hati. Baik. Lanjut salam-salamnya.
3: Dapat salamnya untuk yang sudah masuk-masuk tadi. Ya, ada yang monitor, ada dengar, ada Ririn. Untuk semuanya yang merasa dan merasa, semoga kita semua berhasil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar masyarakat ini banyak kepikirnya juga, dan semoga awalnya kita bersama aman dan tetap bahagia selalu. Terima kasih, selamat berhenti.
1: Baik, terima kasih Bung Johan ya.
2: Iya, yeah, oke. Okay. Selamat sore, terima kasih.
1: Iya, selamat sore. Dan kita langsung nikmati ya duo Anggrek dengan Cikine Gunang Dia, Roma Rido, Rido Roma ya. Kemudian Trio Ambisi dan juga Dewi Persik, Suara Hati.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Selamat sore,
1: iya, apa kabarnya Putramus?
0: Kabarnya puji Tuhan baik. Gimana kabar sebaliknya, sayang?
1: Puji Tuhan baik juga. Nah, keadaan di situ bagaimana nih? Mendung?
0: Untuk keadaannya di sini, untuk saat ini lagi cerah untuk cuacanya. Untuk kami semua, para pendengar satu yang ada di Hendak Tumali saat ini lagi baik-baik saja, Kak. Kita.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Putramu sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Dewi Persik dengan Suara Hati. Belum ya. Suara Hatinya sudah di request nih. Ada Goyang Gultik, kemudian Tuhan Jaga Dia dari Gita Yubi, Via Valen dengan Bro, Uci dengan Dibuang Sayang, kemudian juga ada Adi Balbida dari Cinta. Ada Yulia Citra, Pesta Mudukaku, kemudian juga Mansur S, Tak Pernah Bermimpi, dan Dery, ini Sia-Sia Mengharap Cintamu ya, Dewi Ayunda. Mau yang mana nih?
0: Yulia Citra, Kak.
1: Citra ya?
0: Iya, Pesta Mudukaku.
1: Oke deh. Salam-salamnya nih untuk siapa?
0: Oke, salam-salam yang pertama untuk Kak Yohan bareng teman-teman di Studio Pro 1 dan juga Pro 2 ya. Dengan ucapannya selamat sore. Buat teman-teman fansnya tanpa terkecuali ya, dengan ucapannya selamat sore. Salam pedangdut-dangdut dalam kita.
1: Okay.
0: Buat Kak Yohan, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Baik, selamat sore, selamat menantikan ya lagu yang akan saya putarkan ya di sore hari ini. Setelah Putramus, ada siapakah ini? Oke, Putramus masih menelpon ya. Halo, sore Putramus. Halo, Putramus bagaimana?
0: Sorry, salam.
1: Oke deh.

0: dan Bro, kemudian Adibal dengan Bidadari Cinta, Mansur S dengan Tak Pernah Bermimpi, Uci Dibuang Sayang.
1: Bidadari Cinta aja.
0: Oke, Adibal. Baik.
1: Iya, betul.
0: Salam-salamnya untuk ya, siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Terus ada Mbak Ramla, Mama Diva, Bang Hadi, Bang Sikri, Opa Lodet, Bang Marcel, dan semua saja. Buat yang siar, mudah-mudahan sehat selalu. Semoga mendapatkan keberkahan dari Tuhan.
0: Amin.
1: Dalam hidupnya. Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore ya buat Mas Galuh. Lagunya Adibal nih dengan Bidadari Cinta. Kita langsung ke lagu ya. Ada Rindu dari Dewi Persik ya dengan Suara Hati, kemudian Yulia Citra Pesta Mudukaku, kemudian juga ada Adibal ya dengan Bidadari Cinta.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesianyan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan yang membagikan artikel berisi informasi adanya bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melunasi pinjaman online atau pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya, melalui akun Instagram resmi @OJK Indonesia, OJK membantah soal bantuan bagi masyarakat untuk

0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI ND, an information and inspiration channel.

0: atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, bahwa di sore hari ini di pukul 16 lebih 7 menit ya, saat ini kami akan menghadirkan ya perbincangan kita di acara Green Radio. Kita akan mengajak narasumber kita ya untuk berbincang-bincang terkait dengan mewujudkan Kabupaten Ende yang bersih, hijau dan juga berkelanjutan. Nah, siapakah narasumber kita ya di sore hari ini? Jangan khawatir, karena ini beliau adalah narasumber yang berkompeten ya untuk berbicara tentang lingkungan hidup nih. Dan juga pendengar, salam hijau ya untuk seluruh pendengar dimanapun berada, karena kita di sore hari ini dalam acara Green Radio. Nah, senang sekali ya kita bisa kembali hadir berbincang-bincang ya dengan narasumber kita sore hari ini, yang tidak hanya membahas lingkungan ya, tetapi juga mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam menjaga bumi dan juga ruang hidup kita. Nah, pendengar, di hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, khususnya masyarakat Kabupaten Ende ya, yaitu tentang kolaborasi untuk lingkungan, mewujudkan Kabupaten Ende yang bersih, hijau dan juga berkelanjutan. Nah, untuk membahasnya lebih jauh tentang bagaimana upaya pemerintah, kemudian juga tantangan yang dihadapi, serta bagaimana nih masyarakat dapat terlibat secara langsung atau secara nyata dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Ende, saat ini kita sudah terhubung ya dengan Bapak Kanisius C, SPD MED, yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. Kita sapa dulu beliau ya, yang walaupun saat ini tengah menempuh perjalanan jauh ya dari luar kota menuju ke kota Ende nih. Halo, selamat sore Bapak.
1: Halo, selamat sore satu RRI Ende. Iya. Salam hijau, salam lestari untuk kita semua.
0: Iya, salam hijau, salam lestari Bapak. Salam sehat juga ya sore hari ini, walaupun tengah menempuh perjalanan jauh, tapi masih menyempatkan diri ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Ende nih Bapak ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan pendengar dimanapun berada ya, berbicara tentang lingkungan, kemudian juga tentang mewujudkan Kabupaten Ende yang bersih, hijau dan berkelanjutan. Nah, Bapak, bagaimana nih Bapak melihat kondisi lingkungan Kabupaten Ende saat ini, dan apa ini yang menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan Ende yang bersih, hijau dan juga berkelanjutan, Bapak?
1: Baik, terima kasih Joanna. Tema Green Radio sore kita sore hari ini menurut saya sangat menarik. Karena dalam keseharian kita, kita sebagai manusia adalah bagian dari lingkungan hidup yang ada.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, berarti kita juga berbicara tentang diri kita dan bagaimana upaya kolaborasi kita bersama untuk menjaga lingkungan ini.
0: Okay.
1: Karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan berkelanjutan, tentu saja ini tanggung jawab bersama. Dan saat ini kondisi lingkungan di Kabupaten Ende sesuai dengan perjalanan pembangunan yang terjadi dari waktu ke waktu, kita berada pada tahap transisi yang sangat dinamis. Dari sisi fisik dan geografis, Ende memiliki potensi alam yang luar biasa yang bisa dioptimalkan baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan lingkungan itu sendiri. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa seluruh proses pembangunan yang terjadi itu pasti beririsan dengan upaya untuk merubah wajah muka bumi atau wajah dari lingkungan itu. Kita sadari bahwa seiring dengan bertambahnya populasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, maka dampak yang paling dekat itu tentu saja ada penambahan volume sampah, dan juga ada beberapa dampak lanjutan yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu saya rasa sangat bagus topik diskusi kita hari ini, karena pengelolaan lingkungan tentu saja harus kita mulai dari tahapan yang paling awal, yaitu di kita selaku manusia pribadi-pribadi yang langsung berurusan dengan lingkungan tersebut. Karena interaksi antara manusia itu akan membawa dampak perubahan terhadap lingkungan itu sendiri.
0: Oke, baik Bapak. Nah, persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Ende selain sampah itu apa nih Bapak?
1: Kalau kita boleh petakan, seperti gambaran awal saya tadi, selalu ada irisan antara pembangunan dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Secara umum, problem kita dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Ende bisa kami petakan di dalam 5 problem utama. Yang pertama tentu saja seperti yang ramai dan selalu menjadi isu yang menarik adalah bagaimana terkait dengan pengelolaan sampah masyarakat, pengangkutan sampah, kebersihan kota, dan juga dengan bagaimana optimalisasi TPA yang ada di Kabupaten Ende. Sekedar informasi, setiap hari kita di Kabupaten Ende itu menghasilkan 35 sampai dengan 40 ton sampah. Dan perlu strategi-strategi khusus bagaimana untuk mengelolanya. Problem yang kedua adalah terkait dengan perilaku pembuangan sampah liar masyarakat. Ini kalau kita melihat secara umum, baik di dalam kota maupun di sepanjang jalan keluar kota, kita masih sering melihat bagaimana masyarakat membuang sampah secara liar. Maksudnya membuang sampah secara liar ini, sampah tidak disimpan di dalam wadah untuk menunggu pengangkutan, tetapi masyarakat membuangnya itu ke sungai, ke drainase, ke pesisir pantai, maupun dibuang saja di sepanjang pinggir jalan ke arah luar kota. Persoalan yang ketiga adalah kesenjangan atau kecilnya ruang terbuka hijau yang ada di dalam kota Ende. Sesuai regulasi itu ruang terbuka hijau harusnya 20%, tetapi ruang terbuka kita itu, ruang terbuka hijau kita hanya 3,47%. Yang berikut, untuk isu yang kelima adalah terkait dengan pengelolaan limbah dan ancaman pencemaran air. Banyak sekali pelaku usaha kita, baik milik swasta maupun milik pemerintah, yang belum mengelola limbahnya dengan baik, dan itu mengancam terjadinya pencemaran air di dalam skala kecil maupun mungkin dalam skala yang agak besar, secara khusus untuk kebutuhan air minum masyarakat kota Ende. Dan yang terakhir adalah isu tentang persoalan yang berkaitan dengan adanya keberatan dari masyarakat terhadap beberapa kegiatan tambang atau galian T yang ada di Kabupaten Ende. Di satu sisi, tambang-tambang tersebut kita perlu untuk mendukung pembangunan, tetapi di sisi lain ada dampak-dampak yang sudah sering dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi itu adalah 5 isu yang menjadi PR besar untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende maupun pemerintah secara umum dan masyarakat.
0: Oke, baik Bapak. Nah, setelah ada permasalahan seperti yang sudah Bapak sebutkan ya, nah apa program atau strategi yang dilakukan oleh DLH ini untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, kemudian juga hijau yang tentu saja bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nih Bapak?
1: Tentu saja untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, kita di Kabupaten Ende itu memiliki tagline Ende Lestari. Sebagai salah satu dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende yang digagas oleh Bapak berdua, sehingga kita perlu terus berupaya untuk menciptakan Ende Lestari. Pada saat saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, saya bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan juga pelaku atau pegiat lingkungan, kami memetakan persoalan-persoalan yang seperti sudah saya sampaikan. Ada 5 persoalan utama dan bagaimana kita mencoba mengurai benang kusut yang ada. 35 sampai 40 ton sampah itu setiap selama ini, selama puluhan tahun, itu kita buang ke TPA Rate dengan sistem open dumping. Artinya kita angkat, angkut, dan buang. Dan bagaimana rumitnya mengurai penang yang kusut dalam hal pengelolaan sampah ini, sampai dengan saat ini persoalannya belum bisa kita selesaikan. Kami terus mengupayakan terobosan-terobosan melalui kegiatan Germalisa, selanjutnya Gerbang Emas, dan juga beberapa aksi yang merupakan turunan dari program pusat seperti Gerakan Indonesia Asri. Itu setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat itu ada kewajiban dari seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, TNI, Polri, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat untuk melakukan kerja bakti secara umum. Dan syukur puji Tuhan, kerja bakti ini sudah berjalan lancar dan baik, dan wajah kota sudah bisa nampak lebih bersih. Sehingga ini yang akan terus kita optimalkan ke depan.
0: Baik.
1: Yang kedua, sebenarnya ini adalah program di tengah, bukan program di hulu yang harus kita selesaikan. Program yang paling utama dan terutama adalah edukasi kepada masyarakat supaya upaya 3R itu terus dilaksanakan oleh masyarakat. Pemilahan sampah. Karena hanya dengan pemilahan sampah maka kita akan mengurangi beban terhadap lingkungan. 35 sampai dengan 40 ton sampah itu akibat dari tidak adanya proses pemilahan sampah. Sehingga kami akan memperkuat upaya edukasi, lalu pembentukan TPS 3R, Bank Sampah, untuk kita mengurangi residu sampah, mengurangi sampah yang dibuang ke TPA.
0: Okay.
1: Yang terakhir terkait dengan upaya atau kebijakan strategis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND adalah kita memperbesar cakupan ruang terbuka hijau, ND hijau, dengan gerakan penanaman pohon yang massal, yang masif. Di satu sisi, upaya penertiban Dindao kemarin dilihat sebagai upaya pembongkaran paksa terhadap bangunan-bangunan yang ada. Tetapi dari sisi pembangunan lingkungan itu harus dilihat bahwa kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai adalah kawasan ruang terbuka hijau.
0: Okay.
1: Tempat untuk ruang terbuka hijau adalah pohon-pohon yang hilang dari area itu yang harus kita tanam. Jadi sekarang kita sudah mulai menanam kembali pohon, dan terakhir itu dengan penanaman kurang lebih sekitar 300 pohon pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi ada upaya yang selama ini kita duplikasi baik dari daerah lain maupun dari skala nasional untuk kita terapkan di Kabupaten ND. Sebenarnya tidak susah, teman. Upaya berkelanjutan itu yang harus terus kita lakukan dalam penguatan sistem pengangkutan dan pemilahan sampah, kegiatan kebersihan kota, serta upaya ending atau penanaman pohon tersebut.
0: Baik, Bapak. Nah, kalau kita berbicara tentang topik kita sore hari ini ya, tentang kolaborasi. Nah, ini muncul satu pertanyaan nih, mengapa persoalan lingkungan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja nih?
1: Pertanyaan yang sangat menarik tentunya, karena selama ini ada pandangan bahwa tanggung jawab kebersihan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup diberikan tugas untuk mulai dari mengangkut sampah, mengolah sampah, sampai dengan bagaimana kita mengurangi upaya-upaya negatif atau upaya efek samping yang timbul akibat perilaku yang keliru dari masyarakat. Sehingga paradigma ini yang harus kita rubah bersama. Kenapa? Karena seperti pendasaran awal, lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu kita butuh kolaborasi secara organisatoris, secara kelembagaan, pemerintah melalui melibatkan organisasi-organisasi yang seperti sudah kami sebutkan tadi, baik pemerintah maupun swasta, TNI, Polri, sekolah dan kampus, itu untuk bertanggung jawab secara tetap pada bagian-bagian kota yang sudah diberikan tugasnya. baik di sepanjang jalan maupun di sepanjang sempadan.

0: dilakukan misalnya oleh Trace Zero. Trace Zero sebagai organisasi nirlaba hampir setiap minggu itu membersihkan wilayah kota. Secara khusus biasanya wilayah pantai, baik di Pantai Ende maupun Pantai Bita. Dan sekarang meluas sampai ke misalnya wilayah Moni. Itu adalah upaya-upaya partisipatif dari masyarakat yang bisa mendorong upaya kita bersama menuju kota yang lebih bersih. Pernah kami diprotes oleh suatu organisasi, kami keberatan melakukan pembersihan atau pekerjaan di sini karena di saat kami bekerja, masyarakat menonton pekerjaan yang kami lakukan. Sehingga akhirnya kita harus melakukan edukasi lagi kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi ini PR besar seperti yang sudah kami sampaikan, benang kusut dalam pengelolaan kebersihan kota, dalam pengelolaan sampah, ujungnya adalah bagaimana masyarakat bisa berubah mindsetnya bahwa tanggung jawab kebersihan kota itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kami tetap mengupayakan, mendorong, dan memohon partisipasi dari seluruh stakeholder, institusi pemerintah, swasta, TNI, Polri, sekolah-sekolah, dan kelompok pegiat lingkungan dan pelestari lingkungan untuk terus menyuarakan ini. Saya perlu memberi satu contoh, akibat dari upaya yang dalam tanda kutip dilakukan secara paksa kepada OPD-OPD, akhirnya sekarang hampir di beberapa pegawai itu sudah timbul kesadaran. Misalnya melihat masyarakat yang membuang sampah sembarangan langsung ditegur. Oh, kamu nih buang sampah sembarangan, akhirnya nanti kami yang bersihkan. Lalu sekarang juga sudah ada kesadaran bahwa di institusi-institusi di kantor-kantor itu sudah mulai melakukan upaya apa namanya eco office. Sehingga ini gerakan-gerakan seperti ini yang harus kita hidupkan secara terus-menerus berkelanjutan supaya bisa ada perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu.
1: Oke. Nah, baik Bapak. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak katakan ya, bahwa ketika ada gerakan untuk bersih-bersih di wilayah sepanjang pantai itu, ketika ada yang melakukan hal itu, ada pula masyarakat yang menonton ya, sebagai penonton nih. Nah, ini apakah ada program atau gerakan lingkungan yang berbasis masyarakat yang saat ini dinilai berhasil dan juga bisa menjadi contoh bagi wilayah lain nih, agar tidak terjadi lagi bahwa ada sebagian kelompok yang melakukan kerja bakti bersih-bersih di pinggiran pantai atau di bantaran sungai, kemudian ada sekelompok lagi yang dinilai sebagai penonton nih Bapak?
0: Baik, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, dalam kolaborasi DLH bersama dengan seluruh stakeholders, saya memberi contoh success story adalah yang kegiatan yang melibatkan sekolah. Dalam hal ini program Sekolah Adiwiyata, program Adiwiyata atau Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Okay. Ada sekolah dan ada kampus yang sudah sukses mengelola sampahnya sendiri. Suradikara, SMK Suradikara itu sudah masuk kategori Adiwiyata tingkat nasional karena sudah sukses selama bertahun-tahun bagaimana mengelola sampahnya. Dari sampah yang ada di sekolah, sampah organiknya diolah menjadi produk-produk yang bisa digunakan untuk misalnya dijadikan pupuk. Lalu yang kedua, success story yang ada di Stipar Ende. Di Stipar Ende itu setiap mahasiswa, setiap tidak ada sampah yang dikeluarkan dari Stipar. Artinya seluruh sampah dan limbah itu dikelola di internal Stipar, Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa, dan luar biasa karena yang dikeluarkan dari Stipar itu hanya sampah yang masih bernilai ekonomis yang disimpan di wadah-wadah. Okay. Yang berikut, ada komunitas pemuda dalam aksi clean up pantai dan clean up sungai, edukasi daur ulang yang terus menerus dengan kelompok pemuda misalnya di Perumnas. Mungkin sekarang sudah

0: tidak berjalan tetapi pernah berjalan dengan baik. Mm-hmm. Yang berikut di dunia usaha ini yang belum optimal, yang contoh bukan success story tapi unsuccess story. CSR dari dunia usaha misalnya berkaitan dengan penataan taman kota, penyediaan tempat sampah dan lain-lain, ini yang kita melihat belum ada upaya yang seimbang dari CSR dunia usaha. Sedangkan untuk desa dan kelurahan, setiap tahun kami menyelenggarakan lomba kebersihan sebagai bentuk edukasi. Ada penghargaan terhadap yang terbersih dan ada penghargaan terhadap yang terkotor. Namun sebagai suatu program atau kegiatan pemerintah, tentu saja ini kegiatan hanya bersifat sewaktu-waktu menjelang 17 Agustus sehingga perlu kegiatan berkesinambungan. Mm-hmm. Okay. Success story yang perlu kami sampaikan dan perlu kami apresiasi tentu saja dari Trash Hero, mm-hmm, yang secara berkelanjutan terus-menerus membersihkan wilayah Kota Ende, wilayah pesisir pantai kita, sampai dengan wilayah Moni merupakan sentra pariwisata untuk Kabupaten Ende. Itu beberapa contoh yang bisa kami sampaikan sebagai pembanding untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Sebagai suatu wilayah, masyarakat yang sangat tertib meletakkan sampah dan membuang sampah, tentu saja beberapa wilayah di Kecamatan Ende Selatan dan di Ende Utara. Itu terkait dengan upaya pengolahan sampah dan lain-lain. Sedangkan upaya untuk kebersihan, untuk kerja bakti, ini yang perlu masih agak susah kita perbaiki bersama, karena mindset itu masih ada di pikiran masyarakat bahwa kebersihan ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
1: Oke, baik Bapak. Nah, ketika ada upaya dari pemerintah ya untuk menjadikan Ende itu sebagai ruang terbuka hijau yang tentu saja melestarikan dan juga menjaga ya agar tetap bersih, kemudian juga nyaman, aman ya untuk masyarakat nih. Adakah tantangan terbesar DLH nih dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan juga kelestarian lingkungan nih Bapak?
0: Sebelum kita masuk ke tantangan terbesar, mm-hmm, kami hanya memberikan satu ilustrasi. Ya. Sekarang satu titik di wilayah barat Kota Ende antara sesudah terminal Dauke Barat itu menjadi suatu lokasi yang sangat ramai di sore sampai dengan malam hari. Mm-hmm. Sehingga pemerintah Kabupaten Ende pernah melakukan dua kali upaya penanaman tumbuhan. Okay. Tanaman umur panjang yang kita harapkan tanaman itu dapat bertumbuh dan akan menjadi area yang hijau yang asri. Mm-hmm. Tetapi dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang hadir sebagai penjual maupun hadir sebagai pembeli atau dari sekedar orang yang hanya sekedar nongkrong, itu sudah banyak sekali terjadi tanaman-tanaman yang ditanam itu mati atau rusak. Kita bayangkan saja seandainya suatu hari daerah situ sudah tumbuh pohon-pohon yang tinggi, tentu saja sore hari orang akan bisa berolahraga dengan sangat nyaman karena ada pohon yang melindungi kita dari panas matahari, ada oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon melalui kegiatan fotosintesis. Jadi saya rasa akan sangat bagus seandainya pohon-pohon itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Mm-hmm. Jadi tantangan terbesar adalah konsistensi dan pergeseran budaya. Mengubah pola pikir masyarakat itu tentu saja butuh strategi-strategi yang berbeda dari satu tempat, satu kelompok masyarakat ke tempat yang lain. Apalagi masyarakat kita di Ende Leo ini memiliki suatu budaya atau pola pikir, saya baru tahu. Lihat dulu, kita lihat dulu, ya. Ada bukti dulu baru kita bisa mengikuti menjadi mencontohi kesuksesan tersebut. Jadi tantangan terbesar kami tentu saja dalam konsistensi untuk mengubah, konsistensi dalam edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat. Perlu pendekatan melalui kelompok-kelompok organisasi keagamaan, misalnya masuk melalui KUB, kelompok pengajian, mungkin juga bisa masuk melalui RT, melalui PKK. Ini tantangan terbesar kita. Kebersihan kota itu ada perilaku yang sangat parah berkaitan dengan perilaku masyarakat. Itu yang pertama, suka membuang sampah di drainase, apalagi di musim hujan, sehingga tidak heran kalau kota kita sering banjir. Yang kedua, tidak ada pemilahan sampah. Jadi seluruh sampah itu digabung, dimasukkan karung untuk menunggu pengangkutan. Yang ketiga, meletakkan sampah tidak pada hari atau waktu yang ditentukan. Ini sangat mengganggu keindahan kota. Sebagai satu contoh, saya berikan contoh, misalnya di perempatan Wolowona. Sampah diangkut jam 7 itu sudah selesai diangkut. Seharusnya mulai dari jam 7 pagi sampai dengan besok pagi itu daerah tersebut steril, tidak ada sampah. Tetapi masyarakat tetap jam 7 lewat 5 sudah ada sampah. Jadi di tempat-tempat TPS seperti itu yang nampak kumuh dari waktu ke waktu. Karena apa? Masyarakat meletakkan sampahnya sesuai dengan keinginan dia, tidak berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi perlu keterlibatan berbagai stakeholder. Ini menjadi tantangan terbesar. Yang kedua, bagaimana tantangan kami adalah selama 67 tahun Kabupaten Ende ini berada, kita belum memiliki suatu tempat pengolahan sampah milik pemerintah yang sesuai dengan regulasi. Namanya TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tetapi tempat pemrosesan akhir. Yang selama ini terjadi sampai dengan tahun-tahun terakhir ini adalah tempat TPA Rate itu menjadi tempat pembuangan akhir. Tanpa ada proses pemilahan, tanpa ada proses pengolahan air, pengolahan udara, sehingga sangat wajar kalau masyarakat di Rate menyampaikan keberatannya atas kegiatan yang ada di Rate. Dan ini perlu perbaikan ke depan, dan syukur puji Tuhan saat ini kita sudah memiliki lahan milik pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat sebagai TPS, tempat pengolahan sampah terpadu, dan juga sebagai tempat pengolahan instalasi limbah tinja. Itu tantangan yang selama ini menjadi warisan dari waktu ke waktu, yang tempat pemrosesan akhirnya tidak ada, tetapi kita hanya tinggal membuang sampah. Sehingga sekarang ini kita anggap sebagai titik nol di 2026-2027, titik nol untuk menuju pemrosesan sampah secara lebih baik, sesuai dengan regulasi. Di 2025 kita mendapatkan teguran dari kementerian karena salah dalam mengelola sampah.
1: Baik Bapak. Nah, Bapak juga tadi sempat menyinggung ya bahwa kadang-kadang masyarakat ini kurang sadar ya, kurang disiplin juga nih. Ketika waktu pengangkutan sampahnya sudah ditentukan, tapi ternyata setelah dari hari dan juga jam yang sudah ditentukan, mereka kembali ya menumpuk lagi sampah di tempat yang sudah ditentukan, tapi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati nih. Nah, ini bagaimana nih menghadapi kebiasaan masyarakat seperti itu yang notabenenya atau bisa dikatakan bahwa masih kurang sadar nih untuk membuang sampah. Kemudian juga mereka masih saja melakukan pembuangan sampah secara sembarangan atau juga membakar sampah nih Bapak.
0: Dalam satu kegiatan sosialisasi, saya pernah bertemu bersama sekelompok umat Katolik di Paroki Mautapada dalam kegiatan di paroki yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan. Dan dalam forum tersebut kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada peserta untuk menyampaikan usul, saran, dan kritik terkait dengan mekanisme pengelolaan sampah dan kebersihan kota yang ada di Kabupaten Ende. Dan menariknya, dalam pertemuan tersebut, itu masyarakat secara peserta pertemuan secara sadar dan kritis mengotokritik dirinya sendiri bahwa memang ada kelemahan, mungkin terbatasnya informasi akibat sosialisasi yang kurang atau apa terkait dengan jadwal pengangkutan. Tetapi mereka menyadari bahwa sebenarnya kita sudah mendapatkan beberapa apresiasi terkait dengan kebersihan kota yang sudah dilakukan, yang sudah berubah dari waktu ke waktu, terakhir di 1 Juni kemarin dari Menteri Sosial yang mengatakan bahwa Ende ini kota kecil yang bersih. Jadi kita mengupayakan seperti itu. Tapi masyarakat menyadari betul bahwa kadang-kadang kami itu yang penting itu memindahkan persoalan atau masalah. Sampah itu disebarkan sebagai masalah di rumah masing-masing, supaya masalah ini hilang, sampah ini dipindahkan ke pinggir jalan menjadi masalah pemerintah. Menjadi yang tidak disadari, itu justru menjadi masalah bersama. Bau yang ditimbulkan masalah bersama, lalat yang ada menjadi masalah bersama. Dan keindahan kota itu tidak sejalan dengan spirit Ende sebagai kota Pancasila. Sehingga melalui forum tersebut kami menyarankan bahwa mari kita sadar bahwa sampah itu bukan masalah. Sampah itu adalah suatu hal, suatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Mari kita pilah. Kalau saudara-saudara belum bisa menjualnya itu, Bapak Ibu tinggal meletakkan di pinggir jalan, di karung yang terpisah. Itu kita akan membantu tenaga kebersihan untuk mengantarnya itu ke tempat para pemulung atau pengepul. Di satu sisi kita membantu teman-teman petugas itu, walaupun mereka digaji, tetapi setiap hari berurusan dengan sampah tentu saja hal yang tidak safe juga untuk kesehatan mereka. Seandainya masyarakat memilah dan masyarakat belum menjualnya, bisa membantu teman-teman petugas kebersihan untuk ya sekedar tambahan biaya untuk biaya pengobatan mereka. Jadi ada kesadaran bahwa tanggung jawab kita bersama itu harus memilah sampah, harus meletakkan sampah pada waktunya. Kami juga menyadari bahwa kurangnya sosialisasi dari kami, walaupun bentuk-bentuk sosialisasi melalui halo-halo keliling kota dengan mobil, surat melalui ke lurah, melalui edaran ke paroki, itu sudah sering kita ini, tetapi tetap saja harus terus dilakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Kita harus bisa menjadi role model di wilayah kita, di kampung kita, di lingkungan kita. Kita harus ada pribadi-pribadi yang berubah. Dari 1-2 pribadi yang berubah itu tentu saja nanti akan semakin banyak. Alangkah indahnya kota kita kalau misalnya tanpa ada tumpukan sampah. Soal jalan yang kotor dan lain-lain itu tanggung jawab kami. Kami akan membersihkannya karena sudah ada 68 petugas yang bertugas secara rutin. Saya rasa itu PR terbesar kita yang mungkin kita berubah, mulai dari diri kita masing-masing, supaya kebersamaan akan menghasilkan gerakan yang sangat besar.
1: Oke, baik Bapak. Nah, jika harus memilih nih satu kebiasaan sederhana yang harus mulai dilakukan seluruh masyarakat Ende sejak hari ini untuk menyelamatkan lingkungan, apa nih yang Bapak rekomendasikan nih untuk masyarakat?
0: Saya memilih dua, walaupun diminta hanya satu. Yang pertama, tolong dan sekali lagi tolong rubah kebiasaan kita untuk tidak membuang sampah ke drainase. Karena akibat dari kita membuang sampah ke drainase, itu daerah-daerah di dataran rendah menjadi sasaran akibat banjir. Karena bisa dibayangkan, sampah itu dibuang, yang dibuang itu mulai dari yang paling kecil sampai dengan barang-barang yang seharusnya tidak menjadi sampah seperti spring bed, kulkas, tandon air, barang-barang sofa, barang-barang itu barang yang besar yang sebenarnya tinggal kita letakkan di pinggir jalan, kami akan angkut kapanpun itu. Jadi itu pertama, tolong mari kita sebelum masuk musim hujan ini kita bersihkan got kita, hilangkan kebiasaan membuang sampah di saluran drainase atau di got. Yang kedua, mari kita pilah sampah. Sampah organik dan anorganik kita pilah. Sampah organik sebaiknya tidak, sesuai saran kami itu tidak perlu dibuang ke TPA. Sampah organik itu selesai di rumah kita masing-masing, selesai di dapur, selesai di halaman kita masing-masing. Ada sangat banyak yang bisa kita hasilkan dari sampah. Sedangkan sampah anorganiknya, plastik, kertas, botol, besi dan lain-lain, kalau kita pilah secara berkelanjutan, maka itu akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat juga. Perlu kita ingat, mulai 2026 ini kami sudah melakukan tagihan retribusi sampah.
1: Okay.
0: Dan kalau seandainya masyarakat menjual sampah yang dia hasilkan, itu akan membantu dia mengurangi biaya pengeluarannya dari untuk membayar retribusi sampah dari aktivitas pemilahan sampah yang dia lakukan. Saat ini di DLH sudah ada bank sampah, sehingga mungkin saudara-saudara yang ingin menjual sampah hasil pemilahan 3R-nya itu bisa diantar ke Dinas Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik Bapak. Nah, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat ND agar menjaga lingkungan yang tidak hanya dilakukan ketika ada program atau kegiatan tertentu ya, tapi juga sebagai budaya hari-hari nih Bapak?
0: Untuk seluruh warga kota ND, mari kita jaga Wakanua. Jaga Wakanua dalam urusan pelestarian lingkungan itu adalah bagaimana kita ingin memberikan, menunjukkan citra kota ND sebagai kota Pancasila, kota pariwisata yang harus selalu bersih. Kita harus betul-betul menjaga harga diri, menjaga Waka sebagai kota ND yang nilai historisnya sangat tinggi.
1: Okay.
0: Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan bukan tugas musiman, bukan sekedar aksi sesaat menjelang peringatan hari besar, atau bukan juga 100% menjadi tugas misalnya AS. Lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, karena lingkungan yang baik adalah rumah bersama yang kita tempati saat ini dan kelak akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Mari kita budayakan rasa malu untuk membuang sampah di sembarang tempat, karena itu harus kita terus lakukan sebagai bagian dan harga diri kita orang ND.
1: Oke.
0: Demikian.
1: Baik Bapak, ini yang terakhir nih, harapan Bapak nih untuk masyarakat terhadap kolaborasi pemerintah, kemudian juga masyarakat, dunia usaha, komunitas dan juga generasi muda nih dalam mewujudkan ND yang bersih, hijau dan juga berkelanjutan nih Bapak.
0: Harapan kami dari pemerintah Kabupaten ND, dari Bapak Bupati, Bapak Bupati, kami di Dinas Lingkungan, kolaborasi ini hendaknya tidak berhenti pada wacana atau di meja diskusi, tetapi mau diwujud nyatakan dalam aksi nyata kita sehari-hari. Jika pemerintah menyiapkan infrastruktur, dunia usaha bisa mendukung dengan CSR-nya yang bisa membantu kita melengkapi kekurangan pemerintah. Untuk sekolah-sekolah, terus mengedukasi, harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Ada pengumuman setiap saat di sekolah bahwa sebelum meninggalkan kelas, sebelum meninggalkan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Untuk komunitas-komunitas yang ada, mari kita gerakkan seluruh anggota komunitas kita, warga yang ada di sekitar kita, karena kita adalah role model bagi komunitas kita masing-masing. Maka kalau kita semua berpartisipasi dengan cara kita, dengan peran kita, para pemuka agama teruslah berkhotbah, teruslah mengeluarkan edaran-edaran yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan kebersihan kota, maka harapan kita ND yang bersih, ND yang berhijau akan terus berkelanjutan, karena tugas kita yang terbesar adalah menyiapkan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang asri untuk generasi yang akan datang. Itu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita gagal dalam menyiapkan lingkungan yang baik, kita tidak bisa menyiapkan anak-anak kita tempat hidup yang layak.
1: Oke. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, kemudian juga informasi dan juga pesan-pesan yang sangat berarti ya bagi kita semua nih, khususnya masyarakat di Kabupaten ND ya. Nah, tidak terasa nih kita sudah berada di ujung ya, di penghujung acara kita nih. Dari perbincangan kita sore hari ini kita belajar banyak ya, bahwa mewujudkan Kabupaten ND yang hijau, kemudian juga bersih dan juga berkelanjutan itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak ya, yaitu pemerintah, tetapi juga dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, komunitas, generasi muda dan juga pemerintah, hingga seluruh elemen yang ada di Kabupaten ND tentunya ya. Semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Bapak Kanisiuse ini tidak berhenti sebagai sebuah percakapan ya, tetapi dapat menjadi langkah nyata nih untuk membangun kesadaran dan juga menggerakkan kolaborasi, karena lingkungan yang bersih itu dan juga sehat bukan hanya untuk kita nikmati hari ini ya, tetapi juga merupakan warisan yang harus kita jaga untuk generasi ND di masa depan. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat sore, dan juga tentu saja kami berharap bahwa sampai di tujuan atau di rumah dalam keadaan selamat ya Bapak ya. Hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Pro 1 RRI ND, seperti moto RRI, kali dua darat tetap di udara. Kami sangat berterima kasih atas inisiatif baik ini untuk terus mengupayakan perubahan dan dalam pelestarian lingkungan. Salam ND Hijau, ND Lestari, dan salam sehat untuk kita semua.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kita ya terkait dengan kolaborasi untuk lingkungan bersama wujudkan Kabupaten ND yang bersih, hijau, dan juga berkelanjutan. Saya Joanna dan juga rekan Dev serta Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Bapak Kanisiuse, mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat

ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Berikut ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita Warta NTT Sore Berjaringan ya, Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI ND, RRI Atambua dan juga RRI Kupang.

0: Kopi Atom Buah.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 29 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas, menyusul masih terjadinya gempa susulan. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Laporan selengkapnya bersama Rahma Suci.
2: Puskesmas Kota ND kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026 pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
3: Berawalnya di samping puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Jadi itu dipasang semua di tenda.
2: Saat ini pelayanan umum seperti loket, pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung puskesmas. Teresia mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan aman dan juga nyaman. Informasi mengenai lokasi pelayanan sementara juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial serta petunjuk arah yang dipasang di sekitar puskesmas. Pelayanan di lapangan basket akan berlangsung sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung puskesmas. Dan masyarakat juga dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Laporan Feby Leolede.
4: Pihak stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU WK Timun Kabupaten Belu mengakui adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan kuota pada tahun sebelumnya. Pengurangan kuota tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang turut memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU WK Timun yang hampir terjadi setiap hari. Pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naolim menjelaskan pada tahun 2026 SPBU WK Timun mendapatkan kuota tahunan Pertalite sebanyak 240 ton dan biosolar sebanyak 140 ton. Jumlah tersebut mengalami pengurangan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 280 ton. Sementara untuk penyaluran harian SPBU WK Timun mendapatkan kuota sekitar 8 ton untuk Pertalite dan 8 ton untuk biosolar. Daniel mengakui kondisi tersebut membuat membuat pihak SPBU harus mengatur penyaluran BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih cukup tinggi. Selain pengurangan kuota, meningkatnya harga BBM jenis Pertamax juga mempengaruhi tingginya permintaan terhadap BBM jenis Pertalite. Menurut Daniel, kenaikan harga Pertamax tersebut membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau.
0: Untuk kuota yang kami dapat itu sudah ditentukan oleh BP Migas dalam bentuk kitir dari jumlah BBM yang kami peroleh dari awal tahun hingga sekarang. Itu jenis Pertalite itu kami mendapatkan sekitar 240 KL atau 240 ton. Sedangkan biosolar kami mendapatkan sekitar 140 KL. Ini ada penurunan kuota, beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu yang kami mendapatkan lebih dari yang sekarang. Tahun sebelumnya itu Pertalite kami bisa peroleh sekitar 284 KL. Tapi ada penurunan yang kami cuma dapat 244 KL. Untuk Pertalite rata-rata kami terima dari kota Tekubu 8 KL 8 ton.
4: Daniel berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia juga berharap adanya pengawasan dan penertiban yang lebih optimal untuk mencegah antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kekacauan maupun mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
0: Ya, kami juga mengharap keterlibatan dari pemerintah setempat, para setempat supaya bisa membantu kita dalam hal bisa mengurangi antrian, Pak. Karena di saat situasi-situasi begini banyak masyarakat yang mencari keuntungan, ya. Dengan banyak masyarakat yang walaupun mereka datang itu kita tidak kenal, karena begitu banyak orang yang datang, jadi sulit untuk kita tahu dia sudah masuk berapa kali untuk pengisian itu.
4: Pihak SPBU mengakui terus berupaya melakukan pengawasan di areal pengisian agar penyaluran BBM dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Survei PLTS Komunal sasar 12 desa terpencil Sumba Timur. Laporan Yunia Boling.
5: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Joko Priyanto memantapkan pelaksanaan survei lapangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Komunal di Kabupaten Sumba Timur. Survei ini menyasar 12 lokasi yang berada di wilayah Sumba bagian selatan, khususnya kecamatan yang hingga kini belum terlayani jaringan listrik.
6: Kegiatan hari ini kita mau survei di 12 lokasi desa di beberapa kecamatan untuk listdes tahun 2027 dari Kementerian SDM. Karena untuk mengejar rasio elektrifikasi di Sumba Timur yang masih kecil, perlu intervensi pemerintah pusat dalam hal menaikkan rasio elektrifikasi 12 desa. Itu di 6 kecamatan.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyatakan pemerintah berharap seluruh desa di Sumba Timur ke depan dapat terlayani listrik sehingga tidak ada lagi wilayah yang gelap. Ia menyebut tim dari Kementerian SDM yang berjumlah lebih dari 30 orang akan melakukan survei di 12 lokasi sasaran terutama desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.
7: Di tahun-tahun berikutnya semua desa bisa terlayani listrik dan tidak ada lagi desa yang gelap. Kita berharap semua desa bisa menyala dan terang, ya Pak. Ya, ya, ini dari kementerian, ada timnya banyak sekali, ada lebih dari 38
6: personil untuk 12 lokasi.
7: Dan sasarannya ada di Sumba bagian selatan, di kecamatan-kecamatan yang selama ini itu belum terlayani listrik. Kecamatan Mahu, Pinupahar, Kambatama Pembuhang, Kaum IT. Kita memang dari kementerian menyasar desa-desa yang terpencil dan belum teranalisis sampai sekarang. Kita berharap survei bisa berjalan dengan baik. Kita juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di 12 desa. Nanti akan disampaikan 12 desa di mana saja. Mungkin bisa dibantu masyarakatnya, lalu kecamatan dan desa, pak camat dan desa juga bisa membantu mendampingi tim yang nanti akan turun survei.
5: Yonatan Hani meminta dukungan dan kerjasama masyarakat di 12 desa, sasaran termasuk pemerintah kecamatan dan desa, untuk mendampingi tim selama pelaksanaan survei. Ia berharap seluruh proses survei dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan PLTS komunal nantinya mampu menghadirkan penerangan dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil Sumba Timur. Adapun 12 desa, sasaran pembangunan PLTS komunal meliputi Desa Wanggameti dan Katikutai, Kecamatan Matawai Lapau, Desa Mauramba dan Meurumba, Kecamatan Kahunga Eti, Desa Laimeta dan Maidang, Kecamatan Kambata Mambuhang, Desa Harai Lahiru, Kecamatan Mahu, Desa Prai Uraming, Kecamatan Ngadungala, serta Desa Mahaniwa, Ramuk dan Lailungi, Kecamatan Pinupahar. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bau.
8: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau Osim Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La'amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
9: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses pergelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajari tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
10: panggilan untuk kelas 12 I merapat ke TPS 1.
9: Sejak dini kepada peserta didik agar kemudian setelah nantinya
10: sekali lagi panggilan untuk kelas 12 I merapat ke TPS 1.
9: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
8: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam mengenalkan praktik kontestasi demokrasi kepada para siswa sejak dini. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul masih terjadinya gempa susulan. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan

0: Lah iya, lek paedi itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek paedi make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasian toh lek paedi?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek paedi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konsumen.

0: hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
0: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pulau Satu RRND, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Florata sore ini bersama saya Joanna dan juga rekan Dev Rivaldi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu-lagu religi ya untuk Anda di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

sekejap nyawa

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Ketika ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang?
1: Musibah sago anak abu tanam olah, imun loza gaya ketona. Sipo sago moga kami anak abu.
2: Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagikeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya atu atau tinju adat. Atu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya atu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu, atu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagikeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Atu wajib dilaksanakan di Kisah Nata atau Alun-Alun, Rumah Adat atau Saowaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisah Nata itu, terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama Peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo, sehari sebelum atu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisah Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Atu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagikeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju atu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di Kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan, baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. Ritual adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun.
3: Asa, dua, telu, putu, lima pisah.
2: Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat.
0: Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu tapi tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang.

0: untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapaan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi, istilahnya dalam fadih.
1: Setelah acara kusih, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, Lo Geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagekeo.
0: Lanjutan dari itu, setelah kusih, kan kita ke sini. Begitu sampai di sini rumah, ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti Lo Geda. Lo Geda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur, dengan catatan Lo Geda artinya kita bawa padi, ya padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah, dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya wajibunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, taco-coo yang kecil-kecil. Kita wajib bunga artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, via sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu monaneo apa istilahnya suku doi ya, tapi kami dekoi nama Abu Kajo tu pernah telese. Bermolo yang kita moneko apa bawa geune sue bermolo, tetapi punya nilai bahwa karena ko oleh perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun, dilayani berdasarkan ilo pun nebu. Karena pun nebu kita segodoi mona, partner. Lalu, kegiatan yang dilakukan di bawah, dari kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini, adalah baru dua suku, dari tujuh suku. Itu baru Nau dan Wozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan, karena dari tujuh suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tujuh suku tadi, Kue, Gajah, Eza, Nau, Wozobana, Tadatua, Damude, dalam ritual tentu ada keterkaitan.
1: Setelah Lo Geda, acara dilanjutkan oleh lima suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku Gajah. Suku Demu membawa pakaian pelengkap untuk pria yang bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, hoba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku Kue, Eza, dan Tedadua melanjutkan ritual Lo Geda.
2: Suku Gajah siap-siap setelah namun kepada selesai. Hingga dari sini yang terkunjung ke Gajah, mulai dengan ritualnya dari Gajah.
3: Inambe, Bukanjo, Kazi family, Teda Kue, Gajah, Eza, Nau, Kujubana. Dada matabe tema kami, nada miu, perkena pene kami, kami muka ubi, mau pekeo. Mari kita sama-sama.

0: Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada konek, artinya sambung dengan puzzle gajah. Dari gajah kami pudia nawozo bananuka zele siba ne eta gajah sou ne ana manu ne mogavavi ya kalau wa ate kalau wa manu demu sou de moga sada de moga ko pogu ulu po, apa pudi ulu de mone oba untuk ti ata atung pudia kami nau ne wozo bana dia sama kami deo hanya kasawali ne lievoe atau ala tatau atu alat tinju itu namanya lievoe. Hanya kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya logeda. Karena logeda pertama nawozobena dilanjutkan gajah beine anavavi ne manu, sesudah itu dilanjutkan lagi logeda kue dengan eza. Dari situ semua ketika itu nipeka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan wozobena kami doa pae eza tukutunu, gajah lanjutkan dengan fea dan ya istilah tukutunu juga termasuk kue.
1: Kalau fea, kata fea ini adalah bahasa adat fea. Tapi kalau kita itu berarti kita mau menyanyikan syair dan lagu tentang hasil peroleh selama setahun. Jadi hasil-hasil yang kita itu kita buatkan dalam syair dan lagu. Itu mulai bahkan itu mulai dari jagung, segala macam ubi-ubian, sampai hewan-hewan, hama, itu juga kita nanti kita buat di syair dan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita tolak itu di waktu zoka, itu di kelompok suku gajah. Iya, itu semua anggota suku, yang laki-laki, yang perempuan itu di dapur. Yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang, yang namanya itu Kamanu. Kamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja.
2: Siapa sahaja anak abu tanah maola, ibu loza gaya ketona. Siapa sahaja moga kami anak abu, ta jaga ko ada tanah, ada tak gajah, mo mae salah. Poa zua mai kami outei nukaka kami penibi lesingai. Lobo lobi lalu lobo, biarlah bila kata mana. Mai sai temamiu tengah obeo, mona beo, temas miu ka papa inu papa datang.
1: Nah, sedangkan setelah makan arat ini tadi yang namanya feti tadi itu dilanjutkan dengan nalome. Nalome ini sudah tergabung dengan anaweta. Anaweta datang bawa moke, bawa ayam. Nah, jadi pada momen ini mereka harus datang bawa moke dan ayam. Setelah makan di situ, kita utus salah satu anggota suku di sini bawa api yang kita bakar di situ. Jadi api walaupun di sana banyak, tapi api harus dari sini. Nah, jadi pergi bakar di bawah. Nah, di situ baru mereka datang bisa tandak atau namanya teke tadi. Ya, teke atau dero. Nah, itu dengan sendirinya pasti datang itu. Biasanya sampai pagi, sampai matahari naik juga. Setelah sampai siang itu, yang masih ada ritualnya suku gajah tadi. Masih ada satu ritual namanya jebu tadi. Sebelum ke jebu, kami juga kasih makan dulu. Seperti ini, nenek moyang dulu memberi petunjuk bahwa kita ke sana punya maksud. Dalam arti, kita meminta petunjuk bahwa yang ke tahun depan ini apa kita memperoleh hasil seperti tahun ini atau tidak. Seperti itu. Ada hasil nanti di tahun depan. Udangnya bagus, makanan juga kita bagus juga.
0: Nah, dari itu semua, sebentar, sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual. Dengan catatan, kita loweke, dodoweke, cepu api, pu, rel gajah. Dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api, kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu, gong gandang dibunyikan, bilaso, ya laba paka tu, goeng, laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang, semua keluarga kita, papa oko, usaha ada yang selesai, kita lanjutkan, gong gandang tidak mungkin dibunyikan, kata kita lanjutkan dengan tandak atau teketri. Artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam.
3: Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etung atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etung di Kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etung jo'o atau tinju adat bagi anak-anak, dan pada hari kedua dilaksanakan etung meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut Lie Woe, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan Sike atau Sipe atau pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau Sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada Seka atau wasit yang juga berjumlah 2 orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing 2 petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, Seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menahan tangan petarung bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam etung meze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikyo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan loka etung atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung, dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka, yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di Kampung Natalia. Tokoh adat Natalia, Yohanes Don Bosco Pitawea, mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya.
4: Iya, artinya kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia, dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu, hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak, itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini.
3: Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Edi Duewoi.
5: Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri, lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan Mbu Kajo kita, yang telah mendahului kita. Kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu, atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi atau saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita. Perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan, sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita atau rasa luka kita karena apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Itulah mengapa dalam tinju adat ada sike. Sike yang bertugas untuk menjaga dua gladiator itu atau dua pelaga tersebut, dua petinju tersebut, untuk tidak melampaui batas emosi. Mereka diarahkan, mereka ditahan kalau saat emosinya sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian jika sudah cukup untuk melampiaskan emosi, untuk saling mendengarkan, saling berdebat, kita akan berdamai kembali. Mereka akan diperdamaikan kembali. Bahkan dalam rangkaian ritual itu setelah tinju ada waktu di mana seluruh petinju yang berlaga akan duduk bersama, melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian, makan bersama, bergembira bersama, untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di 31 kampung adat sepanjang tahun, dari daerah selatan, kemudian bergerak ke daerah tengah, dan berakhir di daerah utara.

Batu bagi orang Nagikyo bukan sekedar olahraga yang hanya untuk dipentaskan semata. Lebih dari itu, batu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Nagikyo.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot. Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Yaudah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Mencerdaskan bangsa dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan masyarakat.

0: obrolan sore hari ini ya di Florata sore ini. Saya Joanna undur pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan Armando sampai dengan pukul 23.55 waktu Indonesia.
1: Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya.

dan pesan moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup.

walafiat tentunya. Kembali jumpa dengan saya Armando Abdullah, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan pendengar, kami punya kabar duka begitu ya. Salah satu rekan kami, rekan terbaik kami, Mbak Isareng, yang selalu menemani kami gitu ya, ketika dinas di waktu-waktu kami berdinas, entah itu dinas pagi, siang, sore, dan malam kita bertugas, itu rekan kami ini berpulang dengan sangat mendadak sekali gitu ya. Dan kami sangat berduka atas kepergian salah satu rekan kerja kami, dan semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum saya menghadirkan informasi untuk Anda, saya akan ke lagu dulu untuk Anda. So, tetap bersama dengan Persatu RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama di Flora Tamalam bersama saya Armando Abdullah, saya temani Anda di malam hari ini. Baiklah mendengar, dan sekarang saya akan mengajak Anda ke informasi. Kita tahu kan bahwa selain gempa yang melanda Indonesia, juga terjadi kebakaran ya di Kalimantan, mendengar. Dan ini informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut ya. Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut bahwa dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dante mengatakan sekitar 13.500 kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Nah, menurut Dante dalam keterangan persnya pada Sabtu tanggal 29 hari ini, menurutnya hingga sehari sebelumnya yaitu tanggal 28 kemarin tentunya masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA. Mereka membutuhkan penanganan dan juga pantauan kesehatan secara berkelanjutan. Dante menyebut jumlah kasus ISPA tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena karhutla masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan. Pemerintah mengedepankan edukasi masyarakat untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan

bukan cuma ISPA. Nah, Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kalimantan Barat, mencatat ya, ternyata ada peningkatan kasus pneumonia hingga 20%. Peningkatan kasus ini sering seiring memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, peningkatan kasus infeksi paru-paru tersebut menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Demikian disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kombes Pol Dr. Gigi Joseph Ginting. Dan pendengar, senada dengan informasi dari Dr. Joseph Ginting tadi, dokter spesialis paru asal Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Dr. Andreas pun demikian. Beliau mengatakan paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan. Kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pneumonia. Menurutnya, kelompok rentan terutama anak-anak dan lansia, mereka itu lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Ia menjelaskan gejala awal akibat paparan asap antara lain batuk dan bersin. Gejala tersebut dapat muncul lebih cepat pada masyarakat yang memiliki alergi atau riwayat asma. Kami akan break dulu, kami akan terus mengupdate informasinya untuk Anda. Kali ini dari jawara Indonesian Idol di tahun 2007 ya, angkatan ketiga berarti ya. Ini dia

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Pendengar tadi ya, lagu terbaru ya dari Charles Kelly dan juga Richard Marx dengan Driving and Listening to Music. Sudah saya hadirkan untuk Anda. Ini campuran antara pop dan juga country ya, dan dibalut dengan musik elektronik EDM yang baru saja hadir untuk Anda. Oke, dan selamat malam juga untuk Anda yang lagi makan malam. Ini gimana dong makan malam Anda? Kita bersyukur ya, beberapa hari ini kita tidak diguncang gempa yang cukup besar, walaupun agak guncangan dikit ya, tapi saya tidak, ya kita lebih semangat lagi nih dalam beraktivitas. Baik pendengar, ada informasi untuk Anda bahwa ternyata musik itu benarkah musik berpengaruh pada hewan? Nah pendengar, musik ternyata tidak hanya didengarkan manusia tapi juga dapat mempengaruhi perilaku sejumlah hewan. Anjing dan kucing misalnya, mereka dapat menunjukkan respon berbeda terhadap jenis musik tertentu. Dilansir dari VCA Animal Hospitals, musik dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan kucing dalam kondisi tertentu. Namun respon setiap hewan terhadap musik itu dapat berbeda-beda dan tidak memberikan efek yang sama. Pada anjing misalnya, musik klasik, soft rock dan reggae disebut dapat membantu membuat hewan lebih rileks. Sebaliknya, musik dengan tempo cepat atau suara keras dapat meningkatkan kegelisahan pada beberapa anjing. Menariknya, anjing juga tidak selalu memberikan respon yang sama ketika mendengarkan musik berulang kali. Beberapa penelitian menunjukkan anjing lebih tenang ketika mendengarkan variasi lagu dibandingkan musik yang sama terus-menerus. Musik juga dapat membantu anjing menghadapi kondisi yang memicu stres, termasuk ketika ditinggalkan pemiliknya. Anak anjing juga dapat mendengarkan musik saat menjalani pelatihan kandang atau waktu singkat. Sementara itu, musik khusus kucing dapat dibuat dengan meniru suara mendengkur atau suara burung yang lebih familiar. Kucing menunjukkan kondisi lebih rileks ketika mendengarkan musik yang dirancang khusus berdasarkan tempo dan frekuensi komunikasinya. Selain itu, menurut jurnal penelitian Armada Multidisiplin 2025, pengaruh musik juga ditemukan pada ayam petelur. Dalam penelitian, ayam diperdengarkan musik gamelan Jawa selama 8 jam setiap hari. Kebiasaan ayam berubah menjadi lebih sering beristirahat, duduk tenang, atau tidur ringan setelah mendengarkan musik. Sebaliknya, ayam yang tidak mendengarkan musik lebih banyak menunjukkan kegelisahan, kepakan sayap berlebihan, dan peningkatan perilaku agresif. Nah, efek menenangkan itu ternyata berbanding lurus nih dengan produktivitas telur yang dihasilkan. Kelompok yang diperdengarkan musik mampu menghasilkan 92 butir telur per 100 ekor setiap harinya. Sebaliknya, kelompok ayam yang tidak mendengarkan musik hanya menghasilkan 78 butir telur per 100 ekor dalam periode yang sama. Terdapat juga peningkatan kualitas yang mencakup bobot telur, ketebalan cangkang, serta warna kuning telur. Sementara itu, melansir Universitas 11 Maret, musik klasik dinilai lebih baik dari musik jazz dalam produksi susu harian sapi perah. Sapi mendengarkan musik klasik memproduksi susu lebih banyak dari sapi yang tidak mendengarkan musik jazz. Temuan tersebut menunjukkan musik berpotensi mempengaruhi respon dan juga performa pada hewan dalam kondisi tertentu. Namun hasil penelitian tidak serta-merta berarti semua hewan akan memberikan respon yang sama terhadap musik tadi ya. Karena itu, jenis musik dan kondisi hewan menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika musik digunakan. Volume suara juga sebaiknya dijaga agar tidak justru membuat hewan merasa terganggu. Musik itu memang dapat memberikan pengaruh terhadap sebagian hewan ya pendengar, tapi efeknya juga tidak selalu sama. Respon tersebut juga dapat dipengaruhi jenis hewan, jenis musik, kondisi mereka, serta karakter dari masing-masing hewan tersebut yang diperdengarkan musik. Baiklah, masih akan ada informasi lain yang saya simpan untuk Anda. Tetap bersama Persatu RRND. Ini ada kolaborasi antara Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dia.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

konsumsi beberapa buah ini yang dapat menurunkan demam Anda ya. Demam ini merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat di atas batas normal, biasanya sebagai respon tubuh melawan infeksi. Kondisi ini dapat membuat tubuh terasa lemas dan dehidrasi sehingga membutuhkan lebih banyak asupan cairan dan juga nutrisi. Nah, buah-buah apa saja? Yang pertama adalah kelapa. Nah, air kelapa ini mengandung antioksidan yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh ketika sedang melawan infeksi penyebab demam. Kandungan tersebut membantu tubuh menjalani proses pemulihan sekaligus menjaga kondisi tubuh agar lebih stabil selama sakit. Nah, ini benar nih. Saya ketika dalam keadaan demam, biasanya saya akan konsumsi air kelapa. Kalaupun tidak dapat air kelapa yang segar, biasanya saya beli yang kemasan. Nah, kenapa? Selain itu, air kelapa juga mengandung elektrolit dan glukosa yang membantu menjaga dehidrasi serta menambah energi tubuh. Asupan cairan yang sangat dibutuhkan karena demam dapat meningkatkan risiko kehilangan cairan dan membuat tubuh makin terasa lemas. Kemudian selain itu, semangka. Karena memiliki kandungan air gula yang cukup tinggi sehingga dapat membantu tubuh tetap terhidrasi selama Anda dalam periode demam. Buah ini juga dapat memberikan rasa segar sekaligus membantu memenuhi kebutuhan energi ketika nafsu makan Anda berkurang. Berikutnya adalah jeruk. Makan jeruk. Nah, jeruk dikenal sebagai buah yang kaya akan vitamin C yang dapat membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dalam melawan berbagai penyebab infeksi yang menyerang tubuh. Buah ini juga mengandung flavonoid yang berperan sebagai antioksidan dan membantu mengurangi peradangan dalam tubuh Anda. Namun, jeruk sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong karena dapat memicu peningkatan asam lambung ya. Kemudian ada alpukat, karena ini dapat menjadi pilihan buah saat demam karena menyediakan energi, vitamin serta mineral yang dibutuhkan tubuh. Teksturnya yang lembut juga membuat buah ini lebih mudah dikonsumsi ketika kondisi tubuh sedang melemah. Nah, tahukah Anda bahwa di Amerika itu alpukat tuh bukan untuk bukan buah tapi sayur. Karena di sana itu buah ini dikonsumsi sebagai lauk, bisa untuk campuran lauk untuk dimakan dengan nasi atau dimakan dengan karbohidrat ya. Cuma di Indonesia dan di beberapa negara yang alpukat ini dianggap buah untuk mencuci mulut, sedangkan di sana tidak. Sana untuk bahkan untuk campuran makanan berat malah kayak campuran salad ataupun mungkin dicampur dengan roti ya, untuk roti untuk sarapan ya. Kemudian juga digunakan untuk dalam jenis makanan-makanan tertentu yang dihidangkan di meja makan. Karena kandungan lemak sehat termasuk asam oleat ini dapat mengurangi peradangan dan mendukung kerja sistem kekebalan tubuh manusia. Yang terakhir adalah buah beri. Strawberry, blueberry, blackberry termasuk kelompok buah beri yang dapat menjadi pilihan ketika tubuh sedang demam. Berbagai jenis beri ini kaya akan vitamin C serta antioksidan termasuk flavonol dan juga antosianin ya. Nah, kandungan antioksidan tersebut dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus mendukung tubuh dalam melawan infeksi penyebab demam tadi, mendengar. Meskipun begitu, buah hanya menjadi pendamping pemulihan dan tidak bisa menggantikan kebutuhan perawatan medis ya, mendengar. Karena dia sifatnya mensupport saja gitu. Jadi tetap saja obat harus dikonsumsi ya. Jadi memang dia ini bisa menurunkan demam, tetapi akan lebih bijak lagi kalau Anda mengkonsumsi dulu obat-obatan yang disarankan. Nah, kemudian setelah Anda makan ya, konsumsilah buah-buahan tersebut. Oke, kami akan break dulu pendengar. Nanti juga akan ada informasi terupdate kami hadirkan untuk Anda di rangkaian informasi yang kami sajikan melalui program 3 di Warta Berita. Tetap bersama.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kalau sebulan lah, tiap hari. Pokoknya sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini bukan betul. Sampai di atas.
11: Belas bulan.
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Pingpong League ataupun BRI Indonesian Pingpong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di

Anda dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan program 1 RRI ND yang dipancar luaskan dari Puncak Durian nomor 1 ND. Pendengar, untuk Anda, untuk umat Kristiani, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Pentakosta. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Selamat malam, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini bersama dengan saya Teresia Wui dari Jemaat GPP Espetra ND. Kita sama-sama belajar firman Allah yang memberi kita kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami terasa berat dan melelahkan, namun kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat kami lemah, di saat kami lelah. Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Malam ini kami serahkan semua rasa lelah kami kepada-Mu. Pulihkan kami dan berikan kami tubuh yang sehat, tidur yang aman, tidur yang nyenyak malam ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita masuk ruang kebenaran. Kita lihat di Mazmur 91 ayat 4. Mazmur 91 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Topik firman Tuhan malam ini, dalam lindungan Allah. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar, pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, keadaan dunia ini tidak akan bertambah baik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita lihat dulu 2 Timotius 3 ayat 1 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan jauh sebelum itu Daud juga sudah menubuatkan tantangan dan kesukaran yang harus dihadapi oleh orang percaya, seperti tertulis di Mazmur 91 ini. Bukankah di hari-hari ini semuanya sudah dan sedang terjadi? Bukankah di hari-hari ini semuanya sudah dan sedang terjadi? Kejahatan di segala lini kehidupan kian merajalela. Ada banyak keluarga yang hancur, narkoba mengancam di segala tempat, pelecehan seksual, serta bencana alam yang menelan banyak korban terjadi di mana-mana, dan berbagai jenis penyakit baru bermunculan. Demikianlah fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, yang sudah jauh-jauh hari Alkitab nyatakan. Saudara-saudara pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini memberikan solusi sekaligus jaminan perlindungan dan keamanan kepada kita yang senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, mengandalkan Dia dan hidup seturut kehendak-Nya setiap hari. Kita lihat dulu di Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang dulu duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang maha tinggi menunjukkan bahwa ia jauh lebih dari, bahwa ia jauh lebih besar daripada segala ancaman dan bahaya apapun yang sedang kita hadapi.
Yang Maha Kuasa menekankan betapa dahsyat kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan musuh. Kita lihat dulu Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 21 berkata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia selalu hadir dan menyertai kita dimanapun kita berada. Allahku mengungkapkan kebenaran bahwa Dia telah memilih untuk bergaul karib dengan orang-orang yang senantiasa mengandalkannya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus dipegang teguh setiap orang percaya. Orang percaya dalam lindungan Allah sesuai tema atau topik malam ini. Selalu menguasai diri dan tetap tenang. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRND yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dulu 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini banyak orang mudah sekali terpancing emosi dalam bertindak alias tidak tenang. Karena tidak tenang, kita pun sering keliru dalam membuat keputusan sehingga ini berimbas kepada tindakan yang ceroboh. Rasul Petrus menasihati orang percaya untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang di segala situasi supaya dapat berdoa. Ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, cengkeh, marah, galau, atau gundah gulana, tentunya akan sulit untuk berdoa. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang tidak bisa tenang dalam menjalani hidup. Masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi. Sampai kapanpun, dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang bagi kita. Karena itu, rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Sebab rasa tenang itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati. Sedahsyat apapun badai, gelombang menerpa kehidupan kita, kita bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus selalu tenang? Kita lihat dulu Yesaya 30 ayat 15 bagian A. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Milikilah reaksi dan sikap positif untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi. Bila sikap kita positif, maka hati dan pikiran kita dipenuhi. Kita lihat dulu Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut
kebajikan dan patut dipuji. Selalu berpikir, selalu berpikiran positif. Itulah yang membuat kita tetap tenang. Karena kita tahu benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kegagalan sering kali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, tetapi karena kita sendiri tidak tenang menghadapinya. Yesaya 7 ayat 4 berkata, dalam situasi apapun, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan malam ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa, mengucap syukur firman Tuhan malam ini. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur kepada Bapa di surga. Bapa sudah menasihati kami untuk menguasai diri dan tetap tenang di dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang kami hadapi, badai yang kami hadapi, bahkan bencana alam yang kami hadapi, kami hanya semata serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Bapa, ketika kami menghadapi hidup ini dengan tenang dan kami selalu berada di hadirat-Mu untuk memanjatkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu, dan kami terus berdoa Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami menikmati dan kami merasakan bahwa apa yang kami hadapi itu semua karena bersumber daripada Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami melakukan pelanggaran lewat pandangan mata kami, lewat pendengaran kami, pikiran kami yang mendatangkan dosa, tutur kata kami dan perbuatan kami. Bapa, dengan rendah hati kami mohon, Kau tanggalkan semua di bawah kaki salib-Mu, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu, suci kuduskan kami sebab Engkau kudus. Malam ini Tuhan, kami percaya bahwa kami akan beristirahat malam untuk melepaskan kelelahan kami, kelemahan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kami akan memiliki ketenangan. Kami akan memiliki rasa nyaman untuk kami beristirahat, untuk memulihkan tubuh kami yang lelah ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

phrase umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di

bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

0: Hei, mandi sana. Sudah jam segini masih main HP saja dari tadi. Sarapannya udah sampai dingin tuh.
1: Iya, sedikit lagi, Kak.
0: Kamu ada tugas online?
1: Sudah selesai kok, sudah dikirim juga ke dosen.
0: Ya tapi kamu kenapa Amanda? Dari tadi bolak-balik liatin HP. Cie, ya udah punya pacar, ngejar Valentine biar dibilang tidak jomblo gitu.
1: Ih kakak ini apaan sih? Tidak ada pacar kak.
0: Sangat diragukan. Dari tadi baju kamu itu senyum-senyum liatin HP, pasti punya pacar ini. Halo, siapa namanya? Ayo.
1: Aduh kakak ini, jadi gini kak, tadi itu aku diajak sama Ronald, itu ponakannya si Foni. Katanya sih buat teman di acara Valentine. Ya di hotel gitu acaranya.
0: Ronald? Ronald yang mana?
1: Eh itu yang kakak pernah lihat di tempat parkir waktu kakak jemput aku pulang les balet 2 minggu yang lalu.
0: Tunggu. Jangan kamu bilang Ronald yang badannya tatoan dengan rambut panjang terus dengan poni banting itu.
1: Aduh kakak ini, itu kan poni lagi tren lah. Masa dibilang poni banting?
0: Ya tapi maaf dek, kakak tidak setuju jika kamu jalan sama dia.
1: Loh kenapa kak?
0: Dek, kakak jujur ke kamu ya. Kalau kakak tuh tahu jika selama ini kamu bohong sama bapak dan ibu. Hah? Kamu kasih alasan ada les ini, ada les itu. Kamu pikir kakak tidak tahu jika ternyata kamu lagi bertemu seseorang dan dijemput di simpang lima sana?
1: Kakak ini apa-apaan sih? Kenapa kakak jadi ikut campur kehidupan pribadi aku? Rese amat, kayak tidak ada kerjaan saja. Duh kak, mending kakak sana deh, jagain toko, bantuin bapak kek, apa kek.
0: Kamu ini kalau dibilang jangan bantah.
1: Cukup, orang tua kita masih ada kak. Jadi jangan berlagak jadi orang tua ya. Urus tuh hidup kakak sendiri, pakai jadi mata-mata segala lagi.
0: Astaga.
1: Sudah kurang kerjaan. Kak, kalau kurang kerjaan ya urus dong toko orang tua kita. Jangan main game online saja kerjaannya.
0: Lah kok kamu jadi kasar gitu sama kakak? Kakak itu tidak asal ngomong.
1: Alah kak, mana buktinya sekarang? Punya bukti, kasih tunjuk aku.
0: Bentar, nih kamu lihat ini. Kamu
1: mana,
0: lihat ini.
1: Mana?
0: Ini kamu lihat ini. Semalam kakak dapat kiriman video itu dari teman kakak yang polisi.
1: Video apa ini?
0: Itu video penangkapan pengguna sabu-sabu di Hotel Bunga Permata. Kamu lihat salah satu pelaku yang duduk di lantai pakai baju biru itu. Itu siapa? Ampun. Kamu lihat kan? Kamu kenal kan dia siapa?
1: Astaga, kenapa jadi begini? Aku pikir dia itu anak baik-baik. Hanya luarnya saja yang urakan seperti itu. Ya ampun, aku tidak sangka.
0: Dek, kakak itu sayang sama kamu. Ya, makanya kakak tidak mau kamu itu kenapa-kenapa. Kakak cari tahu siapa anak itu, dia itu kuliahnya di mana. Dan ternyata dia kuliahnya tidak jelas. Kabarnya dia pakai obat-obatan. Ternyata memang itu benar adanya.
1: Tapi kok, Foni sampai setega itu ya sama aku? Dia memperkenalkan aku ke Ronald. Harusnya kan sebagai sepupu dia pasti tahu tabiat Ronald.
0: Semalam itu kakak itu ingin memberitahu kamu, ya tapi kamu sibuk teleponan sama seseorang. Begitu kakak ke kamar kamu lagi, kamu sudah keburu tidur.
1: Tapi kok kak, tapi kok teman-teman tidak ada yang kasih kabar ke aku ya?
0: Itu memang belum dipublikasikan, makanya cuma sebagian saja yang tahu. Karena teman kakak yang polisi itu, makanya kakak tahu siapa si Ronald, siapa lingkaran pertemanannya. Karena dia pernah melihat kamu jalan sama Ronald sewaktu ada pengintaian tersangka. Makanya dia kabari kakak semalam setelah kejadian penangkapan itu.
1: Terus kok orang tuanya sudah tahu?
0: Bahkan orang tuanya saja itu sampai kewalahan untuk mengurus anak itu, sampai lepas tangan. Dan sekarang kamu masih mau berpacaran sama dia? Masih mau ikut tradisi Valentine sama pacar di hotel, rame-rame pula. Sekarang lagi corona, kalian tidak tahu kalau ada larangan dari pemerintah supaya jangan berkumpul dalam jumlah banyak?
1: Ya kak, maaf kak, tapi jujur kak, aku tidak tahu sama sekali. Selama ini aku tuh pikir itu cuma rumor.
0: Makanya sebaiknya kalau rumor seperti itu dicari tahu dulu kebenarannya. Jangan sampai salah pilih untuk dijadikan pacar. Lagi pula Valentine itu kan tidak harus dirayakan dengan pacar. Toh sama keluarga atau sama sahabat kan juga bisa. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan.
1: Iya deh kak, terima kasih banyak ya.
0: Iya deh, sama-sama adekku sayang. Kakak minta maaf ya udah marah-marah ya.
1: Iya. Oh iya kak, aku mau tanya.
0: Kenapa?
1: Kenapa kakak sampai sekarang masih jomblo? Ayo kak. Kenapa kakak masih jomblo?
0: dengar. Pokoknya saat ini kakak lebih cinta sama game online kakak.
1: Masa sih?
0: Baik.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Saya Armando Abdullah malam hari ini menemani Anda, dan juga ada rekan operator yang menemani saya malam hari ini, ada rekan Christo Oring. Selamat malam untuk Anda, dan semoga malam hari ini istirahat Anda nyenyak ya setelah seharian beraktivitas. Dan jumpa lagi bersama dengan saya di komunitas bicara untuk malam hari ini, pendengar. Dan malam hari ini kita akan berbicara dengan komunitas mountain bike. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan manajer tim Osada MTB atau mountain bike ini yang berasal dari Yogyakarta. Ada Mas Hajar Pamudi. Saya langsung menyapa. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam, Mas.
1: Halo. Ya, malam.
0: Iya, apa malam, kabarnya nih?
1: Bagaimana? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana dengan cuaca Jogja malam hari ini?
1: Jogja relatif dingin ya, sedikit dingin. Setelah kemarin beberapa hari relatif hangat, nah sedikit panas, malam ini dingin.
0: Dingin ya malam hari ini ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Mas. Kalau boleh tahu nih, kesibukan seorang Mas Hajar ini, kesibukannya sehari-hari apa sih gitu?
1: Kebetulan usaha ya. Kalau backgroundnya memang usaha gitu.
0: Oke deh, baik. Ini pengusaha, saya juga seorang pengusaha. Mengusahakan keributan saya. Oke, baik, Mas. Ini kita harus ini mengenal dulu nih. Kita harus mengenal sebenarnya tuh komunitas ini terbentuk sejak kapan sih, komunitas mountain bike ini, Mas?
1: Oh ya, oke, okay, Kak Mando. Jadi sebenarnya kalau Osada sendiri kan belum begitu lama gitu ya. Cuman kalau personel-personelnya sudah cukup lama berkecimpung di dunia MTB gitu ya. Kalau dari awal tahunnya sih udah cukup lama begitu ya. Cuman karena sekarang sudah lintas komunitas sebenarnya.
0: Oke,
1: ya, jadi berawal dari kesamaan passion tentang MTB gitu ya.
0: Jadi ini memang karena berawal
1: akhirnya
0: dari
1: mengerucut ke
0: lanjut.
1: Ya, lebih ke MTB yang spesifik sih. MTB-nya lebih ke enduro ataupun juga downhill lah.
0: Oke. Itu memang apa tantangannya agak lumayan ya tantangannya ya.
1: Iya, karena itu sebenarnya yang membuat kita apa ya lebih tertantang begitu, Kak Armando.
0: Oke, kalau ini sebenarnya komunitasnya ini awalnya tuh hanya isi berapa orang sebenarnya awalnya, dan siapa yang mencetuskan ide ini gitu untuk ya, membuat komunitas?
1: Karena ini awalnya kan memang kita sering ketemu di track begitu ya, dari lintas komunitas sampai akhirnya mengerucut. Terus ada founder Pak Gunarto, namanya Gunarto Santoso, senior kami juga begitu. Akhirnya terus kita buatlah sebuah komunitas yang sebenarnya komunitas ini bukan hanya komunitas riding bareng begitu ya, tetapi juga berkembang menjadi komunitas yang lebih terstruktur. Dan pada akhirnya membentuk sebuah tim begitu ya. Jadi sebenarnya Osada bukan hanya komunitas hobi, tetapi juga wadah kolaborasi dan pengembangan kemampuan lah. Semacam itulah, Kak Armando.
0: Oke, jadi memang untuk personel sendiri ini memang dari beberapa komunitas gitu yang tergabung menjadi satu berarti?
1: Awalnya.
0: Ya? Oke.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan awal terbentuknya komunitas ini gitu ya, itu berapa orang, dan sekarang ini personilnya sudah berapa orang nih?
1: Kalau komunitas sendiri cuma sedikit awalnya ya, dari beberapa orang saja. Cuman kalau per hari ini sudah banyak. Nah, kalau kami sendiri kan sebenarnya ada dua tadi ya, ada yang komunitas dan tim. Nah, kalau komunitas sendiri banyak. Kalau tim sendiri saat ini kita

0: kerjaan juga, ini gimana caranya untuk ngumpul untuk bisa jadi satu satu ide gini, gimana gimana cerita awalnya gitu?
1: Ya karena kesamaan hobi tadi kan, Mando, yeah. Jadi kita relatif lebih mudah ya, okay. Karena kesamaan itu, mm-hmm. Jadi kita sering ada event yang bisa dibilang rutin juga, kita yeah. Bersepeda bersama, mm-hmm. Begitu, kadang di dalam kota, kadang di luar kota juga,
0: yeah.
1: Itu yang rutin. Tapi kadang-kadang kalau yang nggak rutin itu kan ya kita kadang sering ketemu terus riding sendiri-sendiri, tapi ternyata ketemu di tempat apa, di tempat, di warung ataupun di jalan, di rute yang berbeda. Nah, itu semakin membuat kita semakin intens berkomunikasi.
0: Oke, seperti itu. Oke, Mas, sebenarnya ini visi dan misi utama dari komunitas ini nih sebenarnya itu apa gitu?
1: Oke, ya. Kalau yang pasti ya menjadikan MTB sebagai gaya hidup sehat ya,
0: okay.
1: Dan aktivitas positif tentunya. Mm-hmm. Kemudian selanjutnya juga kita mencoba membangun ekosistem yang mendorong kita untuk ya lebih berkembang baik secara fisik maupun juga mental, tentunya skill juga gitu. Okay. Jadi sebenarnya tidak hanya berhenti di hobi, tetapi juga membuka peluang prestasi bagi siapa yang ingin serius di jalur kompetitif gitu, Mas. Okay. Intinya gini. Hobi, kesehatan, dan kegiatan positif itu berjalan secara beriringan. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini berarti kalau untuk saya yang memang program untuk mengecilkan lingkar lemak ini cocok berarti ya, Mas ya?
1: Oh, sangat bisa, sangat bisa.
0: Oke. Okay. Berarti saya harus benar-benar harus punya tekad dulu. Ini berarti selain untuk niatan ingin bergabung begini, berarti memang syarat utama harus punya sepeda dulu berarti ya, Mas ya?
1: Iya, awalnya sih kalau nggak perlu. Okay. Karena kita kan ada juga yang teman-teman baru gabung itu mereka belum punya sepeda tetapi ingin merasakan sensasinya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi biasanya kita ada sepeda, ya nggak apa-apa pakai sepeda kita atau dipinjemin punya siapa, nggak apa-apa. Yang penting experience dulu, pengalaman okay. dulu. Nah, setelah dapat ininya baru gabung, dan nanti lama-lama mereka akan ini biasanya akan ketagihan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian gini nih, Mas. Ini kan kita tahu bahwa resiko akan tetap ada dari kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Tetapi yang jadi pertanyaan saya ini sebenarnya apa daya tariknya gitu ya? Apa daya tariknya sepeda gunung itu dibandingkan dengan ya sepeda yang pada umumnya gitu loh.
1: Oke. Jadi karena MTB ini lebih memiliki kedekatan dengan alam ya.
0: Aha.
1: Yang tidak dapat di jenis sepeda yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Satu itu, kemudian yang kedua ya sensasi challenge yang cukup tinggi. Nah, jadi setiap trek itu kan punya karakter dan resiko yang berbeda.
0: Betul.
1: Nah, jadi sebenarnya ada kombinasi antara olahraga, petualangan, dan eksplorasi yang membuat kita itu kadang-kadang merasa adiktif begitu.
0: Oke, okay. Tapi ini adiktifnya ini agak-agak serem ya, kebayang kalau misalnya ini kan salah satu jalur favoritnya adalah downhill ya. Kita tahu bahwa ya ranting, batu dan sebagaimana ya yang kita tahu bahwa lumayan serem juga ya adiktifnya ini ya, Mas ya.
1: Jadi sebenarnya kalau downhill kan ada treknya buatan dan trek alami gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ sebenarnya kita juga bisa mengukur diri kita, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini mampu nggak sih? Ini kuat nggak sih? Ini mm-hmm. bagaimana kita cara melompati ataupun menaklukkan obstacle. Nah, itu yang sebenarnya kita juga menjadi tantangan buat kita, seberapa apa ya istilahnya ya. Kita mengukur diri lah. Ini bisa nggak sih? Kalaupun nggak bisa, gimana caranya? Nah, berlatih itulah yang menjadi tantangan kita gitu.
0: Oke, baiklah. Ini selama beberapa kegiatan ini ada tidak sih yang mengalami cedera atau ya kecelakaan-kecelakaan kecil lah gitu?
1: Oh pasti.
0: Nah kalau
1: tapi kan kita
0: lanjut.
1: Coba jadi coba kita antisipasi sebelumnya.
0: Okay.
1: Contoh kalau misalnya kan kalau di jalur downhill itu kan

0: kita nggak cuma sekali ya, coba beberapa kali, akhirnya kan bisa tahu bagaimana cara melewati trek yang aman begitu. Nah, kecuali kalau memang trek alam yang enduro, yang all mountain gitu kan biasanya kita jauh, treknya jauh berpuluh kilo gitu ya. Nah, itu yang memang kita harus benar-benar apa ya, selalu waspada dan ya bagaimana kita selalu siap gitu. Tapi semua itu kan ya kalau resiko pasti bisa kita antisipasi gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita.
1: Kalau Mas Hajar sendiri pernah tidak sih merasakan mencium daan atau bebatuan ketika bersepeda ini gitu?
0: Pastinya pernah. Jadi tahun 2017 saya pernah patah juga tangannya, di tangan kanan gitu. Jadi beberapa bulan harus di gips gitu, pernah juga. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang apa ya, jadi kalau bagi kami, bagi kita itu sebenarnya itu bagian ya, resiko itu bagian dari hobi begitu kan. Cuman ya tentu tadi masing-masing bisa mengukur diri sendiri bagaimana melewatinya, bagaimana menaklukkan obstacle, sehingga resiko itu lebih bisa diminimalisir begitu.
1: Dan ternyata resiko patah tulang ini adalah sebuah hobi. Kayaknya saya perlu belajar ya, perlu belajar menyiapkan mental seperti Mas Hajar dan kawan-kawan gitu ya. Ini luar biasa. By the way, untuk Mas Hajar dan kawan-kawan komunitas ini, itu udah berapa kali sih mengikuti event itu, baik yang di Jogja sendiri atau mungkin di luar dari kota Jogja sendiri, gimana? Udah berapa kali?
0: Kalau event sudah lumayan cukup sering ya. Cuma kalau berapa kalinya, itu kan ada event itu kan ada yang lingkupnya lokal, regional, ada juga yang nasional. Nah, itu pembalap-pembalap kami juga kalau yang rutin itu kayak Indonesian Downhill itu ya pas sering ikut. Jadi kalau berapa kalinya ya nanti tergantung dari ini ya, tergantung dari jadwal juga sih. Karena kan kadang-kadang ada di dalam satu event itu ada yang berangkat berapa orang kayak gitu.
1: Dan gini Mas, kalau misalnya ini kan adalah sebuah komunitas, ketika ada sebuah event yang sedang berlangsung gitu misalnya, itu misalnya kalau untuk biaya pendaftarannya atau mungkin akomodasinya, ini gimana, disiapkan sendiri atau memang urunan dari teman-teman komunitas atau memang disiapkan panitia?
0: Ya, kalau kita kan ada tim ya, jadi kan terbagi dua tadi ya, ada komunitas dan ada tim. Nah, kalau yang event, kompetisi itu lebih ke tim ya. Nah, tim ini kan memang kita biasanya sendiri gitu. Jadi untuk rider-rider kita memang sudah kita siapkan dan ya ada pendanaan gitu. Maksudnya disiapkan gitu, Mas.
1: Dan kalau untuk komunitasnya sendiri, ada tidak sih iuran wajib per minggu atau per bulan gitu, ada nggak sih?
0: Sebenarnya lebih bukan iuran rutin ya, tapi lebih kepada insidental. Jadi misalnya kita riding ke luar kota nih. Nah, luar kota ini kan butuh yang namanya transportasi, terus penginapan, makan. Nah, itu biaya itu aja sebenarnya direkap kemudian dibagi rata. Gampangnya gitu sih.
1: Begitu. Oke, baiklah. Dan ini dengan berbagai macam kegiatan masing-masing anggota, itu bagaimana sih komunitas Osada MTB ini menjaga semangat anggotanya untuk terus aktif dan berkembang sampai dengan sekarang?
0: Ya, untuk menjaga semangat, kita selalu menghadirkan pengalaman baru, kan? Terutama dengan eksplorasi trek dan lokasi yang berbeda. Jadi sebenarnya riding kan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kan juga petualangan yang terus berkembang gitu kan. Jadi rasa penasaran terhadap jalur yang baru itu menjadi motivasi alami bagi teman-teman lah, bagi kita gitu. Sehingga itu membuat kita semakin pengen tahu yang sana, pengen tahu yang sana. Nah, itu membuat kita lebih aktif lah.
1: Dari semua jalur yang pernah di yang udah pernah dilalui gitu ya, udah pernah di trekking bareng teman-teman gitu, yang mana yang mau jadi favoritnya Mas Hajar dan kawan-kawan komunitas?
0: Kalau favorit sebenarnya setiap ataupun Star Trek itu punya karakteristik yang berbeda ya Mas. Okay. Jadi contoh misalnya ketika kita ada ke Bromo gitu ya.
1: Yeah.
0: Bromo tentu berbeda dengan yang di misalnya di Galunggung di Jawa Barat gitu. Mm. Nah, jadi kalau favorit sebenarnya tempat baru itu ya kita apa ya, sesuatu yang sangat menarik bagi kita.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di Jogja sendiri itu kan juga sebenarnya bisa dibilang cukup lengkap ya. Di sisi utara kita ada Gunung Merapi, mm-hmm. di sisi selatan juga ada perbukitan, dan itu berbeda karakter. Tetapi mm-hmm. karakter masing-masing trek ini kan semakin melengkapi skill kita untuk melewati obstacle. Jadi kembali lagi ke yang kalau yang favorit, sebenarnya semua tempat itu favorit bagi kami Mas.
1: Oke, okay. Jadi memang masing-masing orang punya apa ya, punya jalur favorit gitu ya, atau tempat favorit untuk.
0: Iya betul.
1: Iya, oke, okay. Ini luar biasa sih, karena memang semangatnya ini luar biasa. Ini yang paling muda dan yang paling tua tuh usianya berapa sih Mas?
0: Kalau paling muda, jadi gini, nama Osada ini kan sebenarnya nama anggota kita yang paling muda.
1: Oke. Okay. Nah,
0: jadi ada namanya Osa dan namanya Oda, itu baru berusia 5 tahun.
1: Oh, 5 tahun.
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi Osa dan Oda ini kan memang ya sudah aktif bersepeda. Pertama sudah push bike dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah di BMX yang kecil itu yang paling muda. Okay. Sedangkan yang paling senior kita ada di 57 tahun.
1: Oke, dan by the way si Osa dan Oda sekarang udah umur berapa sekarang?
0: 5 tahun tadi Mas.
1: Oh. Sekarang
0: hari ini, per hari ini masih 5 tahun.
1: 5 tahun ya per hari ini.
0: Iya. Hmm. Kalau lihat di foto yang di poster itu kan ada. Hmm. Jadi kalau saat tertentu kalau kita riding ke track yang tidak begitu ekstrim dan bukan di jalur downhill,
1: mm-hmm.
0: Osa dan Oda ini ikut di pakai boncengan gitu loh.
1: Ah gitu. Oh, jadi mereka berdua ini kayak jadi maskot gitu ya?
0: Iya, bisa dibilang begitu.
1: Wah, sehat-sehat selalu deh buat maskotnya ini. tapi seru sih. Maksudnya di usia mereka yang masih muda ini mereka punya keberanian untuk itu, untuk melewati jalur-jalur yang bisa saja dalam tanda kutip agak berbahaya juga, tapi salut sih ya. Dan juga orang tuanya juga mengizinkan anaknya untuk ikut serta. Apakah orang tuanya juga menjadi bagian dalam komunitas ini nih Mas Aja?
0: Oh tentu ya. Pasti.
1: Okay. Jadi ini memang salah satu cara orang tuanya untuk untuk meregenerasi gitu ya.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa. Ini memang salah satu keputusan yang luar biasa nih. Kalau saya sebagai orang tua, kayaknya saya nggak sanggup deh melihat anak saya seperti itu. Lebih overprotective soalnya. Oke. Okay. Dan gini Mas, apakah ada filosofi atau nilai khusus yang dipegang dalam setiap kegiatan MTB ini nih?
0: Oke. Okay, jadi filosofi ya. Sebenarnya nilai utama kami ini kan lebih kepada silaturahmi dan kebersamaan. Mas. Okay. Jadi kalau MTB terutama yang di jalur alam gitu ya, itu kan sebenarnya bukan hanya soal performa individu begitu ya, tapi kan bagaimana kita membangun hubungan yang kuat antar anggota. Karena ketika kita riding di tengah hutan, itu kan bukan lagi individu, tapi lebih ke saling nunggu, terus kalau ada yang rusak ya saling bantu. Jadi setiap perjalanan kami ini adalah momen untuk mempererat hubungan, bukan sekedar mencari garis finish gitu ya, tapi lebih kepada ya kebersamaan.
1: Oke,
0: okay. Mas.
1: Mas, ini kan kita tahu bahwa untuk jalur-jalur sepeda gunung ini kan memang susah ditebak ya, susah ditebak jalurnya. Ya. Dan bisa juga walaupun memang sudah ada treknya, tetapi kan kita tidak tahu bahwa akan terjadi apa. Nah, sebenarnya ini kita sebutnya apa ya? Kita sebutnya olahraga juga ya, bagian dari olahraga ya.
0: Ya.
1: Oke, okay. Dan untuk jenis olahraga yang seperti ini, apakah ada spek tertentu untuk sepedanya gitu, atau harus yang seperti apa sih gitu? Ini juga mungkin memberikan tips kepada teman-teman yang lain, karena di ND sendiri juga ada komunitas yang kurang lebih sama gitu. Mereka pergi ke satu tempat, ke daerah-daerah yang mungkin jarang dilalui orang dan juga jalurnya juga agak berbahaya. Dan apakah memang kalau untuk apa namanya sepeda gunung ini, apakah memang ada apa tipe atau jenis tertentu atau spek yang seperti apa untuk sepeda
0: ya, sendiri? Ya, ada. Jadi memang tadi ya, ada yang untuk enduro ataupun all mountain itu berbeda dengan yang jalur misalnya untuk cross country gitu. Okay. Berbeda lagi dengan yang untuk khusus downhill gitu. Nah, spek-spek ini nanti akan mempengaruhi kenyamanan kita, Mas. Jadi jangan sampai nanti tidak sesuai dengan spek. Nah, karena kan olahraga seperti ini kan mengutamakan keamanan ya, keamanan. Okay. Jadi kalau speknya sudah sesuai, ya paling tidak kita aman dulu. Setelah aman itu, bagaimana kita settingan masing-masing itu bisa nyaman di masing-masing individu gitu. Okay. Jadi jangan sampai riding di jalur downhill tapi sepedanya sepeda yang speknya di bawah atau tidak sesuai. Nah itu tadi seperti yang pertanyaan di awal, bagaimana kita meminimalisir resiko begitu, Mas.
1: Oke, baiklah. Baik, mendengar untuk Anda yang mungkin ingin bertanya.
0: Siapkan.
1: Pendengar untuk Anda ingin bertanya kepada Mas Hajar ya, dan juga mungkin terkait dengan sepeda ataupun mungkin tips-tips ya, Anda bisa bertanya kepada kami di line WhatsApp, bisa di 0821-3878-8786, di 0821-3878-8786. Mas Hajar, kita break dulu ya Mas Hajar ya. Masih banyak pertanyaan yang udah saya siapkan. Kita akan break dulu. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, masih kita di komunitas bicara dan kita masih berbicara, masih bersama dengan Mas Hajar Pamudi. Ini beliau adalah manajer tim Osada MTB Yogyakarta. Ini komunitas mountain bike. Ya, halo Mas Hajar.
1: Ya, Mas.
0: Masih ya. Tadi ya, masih, tadi udah sempat minum-minum ya. Oke. Dan untuk Anda pendengar, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya kepada kami. Anda bisa WhatsApp kami di line WhatsApp di nomor 0213878 8786.

0: Nah, Mas, ini kan Yogyakarta ini memiliki banyak sekali jalur alam. Nah, menurut Mas Hajar sendiri, apakah ada apakah keunikan Medan MTB yang ada di sana nih?
1: Ya, jadi kalau yang di kami kan ada gunung yang paling dekat dengan Jogja itu kan ada Gunung Merapi gitu ya. Mm-hmm. Nah, karakter lahan Gunung Merapi itu kan berpasir dan ini berbeda dengan yang sisi selatan. Jadi variasi ini yang membuat sebenarnya Jogja ini kan kami lebih kepada mini playground, Mas. Jadi lebih terjangkau kalau mau sisi yang lereng Merapi terjangkau, sisi selatan yang pegunungan Kapur pun juga terjangkau.
0: Okay.
1: Ya ini secara dua-duanya favorit. Cuman kalau untuk yang lebih masing-masing kan untuk mempelajari teknik yang berbeda begitu ya. Jadi okay. Karakter yang pasir untuk yang ke arah Merapi, untuk yang lebih teknikal lagi, okay, berbatu gitu, lebih okay ke arah selatan. Jadi semuanya favorit.
0: Oke. Okay. Dan untuk jalur atau trek mana nih yang paling menantang yang pernah dijajal oleh komunitas, yang mungkin yang berpasir kah atau yang berbatu kah atau yang lebih menanjak, yang terjal atau yang seperti apa nih, Mas?
1: Mungkin kalau yang cukup berbeda antara di katakanlah misalnya di Bromo gitu ya. Bromo kan lebih banyak pasir gitu ya.
0: Yeah.
1: Bromo dan di Dieng mungkin. Nah, Dieng kan lebih banyak seperti batu-batu yang terjal dan licin ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kedua-duanya itu menawarkan view yang luar biasa bagi kami, Mas.
0: Okay.
1: Jadi karakter treknya berbeda, view-nya berbeda, tetapi kedua-duanya luar biasa. Menurut kami dua trek itu yang selama ini pernah kami coba dan cukup favorit menurut kami.
0: Okay. Dan untuk jadwal untuk untuk jadwal berkumpulnya ini dalam kapan aja, seminggu sekali kah atau memang harus kontek-kontekan dulu nih?
1: Kalau biasanya kalau kita event artinya misalnya riding bersama keluar kota gitu, biasanya kita pun memang sudah ada bukan jadwal rutin tapi lebih kepada insidental,
0: okay,
1: relatif rutin. Contoh okay, misalnya kita kemarin ke lereng Merbabu, nah kita mungkin bulan depan mau merencanakan kemana lagi. Jadi sebenarnya bukan lebih ke rutin yang berkumpul bersepeda begitu, tetapi lebih kepada event yang relatif sering, tetapi memang belum yang harus setiap bulan sekali, enggak sih gitu.
0: Oke. Okay. Dan untuk ini kan memang olahraga yang bisa dibilang cukup berat lah. Nah, persiapan fisik itu yang seperti apa sih untuk olahraga yang seperti ini?
1: Ya, rutin berlatih tentunya ya. Mm-hmm. Dan rutin berlatih itu juga enggak harus bareng-bareng, bisa masing-masing. Jadi kadang kalau kita enggak janjian dalam satu komunitas itu kan biasanya masing-masing juga ada jadwal bersepeda masing-masing, dan itu enggak harus pakai sepeda gunung, Mas.
0: Okay.
1: Bisa aja ketika misalnya pakai sepeda yang lain, sepeda road misalnya atau sepeda gravel atau bahkan Sally begitu. Nah, itu kan nggak harus yang saling berjanjian gitu ya. Nah, itu okay, itu juga kadang-kadang disesuaikan dengan jadwal masing-masing, kesibukan masing-masing. Jadi ada yang dua hari sekali, sehari sekali, tapi yang penting rutin.
0: Okay.
1: Nah, rutin berlatih. Kemudian kalau misalnya kita ada rencana mencoba trek ataupun juga ke luar kota, tentu kita mempelajari juga trek tersebut, bisa dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah ke sana ataupun juga dari video-video yang ada. Okay. Pengalaman rider lain begitu. Nah, selain itu juga persiapannya terkait teknik ya, teknik dasar, teknik lanjutan bersepeda yang benar. Terus yang paling penting juga terkait dengan mental, ya harus siap menghadapi resiko, dan yang paling penting tenang dalam segala kondisi gitu.
0: Oke. Okay. Terus tipikal orang dengan sakit atau penyakit seperti apa yang tidak disarankan untuk mengikuti olahraga ini?
1: Tentu masing-masing penyakit tentu punya ininya ya,
0: yeah,
1: punya hal yang tidak boleh dilakukan begitu.
0: Okay.
1: Ya. Nah, kalau itu lebih ke masing-masing sih, Mas. Artinya
0: okay,
1: seberapa sih level sakit dari masing-masing ini? Kalau itu kan nanti yang jelas karena ini olahraga yang cukup anu ya, cukup ekstrim dan kadang-kadang ada jarak tertentu dengan rumah sakit gitu kan. Nah itu yang ya sebenarnya kalau terkait penyakit itu masing-masing dan bisa diantisipasi, rata-rata biasanya teman-teman yang sudah menyiapkan obat masing-masing. Contoh okay. ketika misalnya katakanlah punya penyakit apa gula, ya tentu kan sudah rutin minum obatnya gitu ya, okay. hipertensi dan lain sebagainya. Jadi lebih ke masing-masing personal lah kalau seperti itu.
0: Nah kalau misalkan ya tiba-tiba saja kecelakaan, nah, gimana nih cara teman-teman untuk mengatasinya? Apakah tetap berlanjut ataukah memang ya bubar jalan sambil menolong teman yang kecelakaan misalnya nih?
1: Ya pasti, yang paling utama kan kita tetap menolong gitu ya. Yeah. Nah, menolong ini di mana kondisinya? Kalau yeah. misalnya berada di tengah hutan ya tentu bagaimana caranya kita mengevakuasi gitu kan, mengevakuasi. Apakah harus dibawa ke rumah sakit atau cukup misalnya cukup istirahat? Kalaupun cukup istirahat ya sudah kita tunggu sampai dengan kita lihat situasi yang pasti.
0: Okay. Terus ini nih Mas, gimana caranya untuk karena kan ini kan komunitasnya udah lumayan bagus ya, karena ya walaupun tidak semua orang menyukainya, tapi saya yakin sebagian besar menyukainya. Saya juga menyukai sepeda, tapi tidak dengan jalur yang se-ekstrim itu gitu ya. Nah terus ini gimana nih cara untuk menarik generasi muda untuk bergabung dengan komunitas ini nih Mas?
1: Ya kalau lebih kepada ya karena ini sifatnya hobi ya, jadi hobi kan lebih fundamentalnya orang memiliki ketertarikan begitu. Nah karena itu kita lebih banyak melalui pendekatan yang lebih organik itu, sama seperti word of mouth lah. Jadi temennya temen, terus yang memang basicnya sudah seneng sepedaan gitu ya. Nah kadang-kadang kita juga mengajak, ayo kita coba ajak ke track gitu misalnya. Karena itu kita juga tidak terlalu ekspansif gitu ya, karena sebenarnya MTB itu kan lebih ke pengalaman ya. Jadi orang akan tertarik setelah merasakan langsung gitu. Jadi kadang kalau kita hanya cerita itu mungkin, oh ya mungkin orang akan oh ya biasa aja gitu. Tapi kita lebih ke, ya udah coba aja gitu. Coba aja, terus pakai sepeda kita, sepeda teman yang mungkin tidak dipakai, coba dulu gitu. Nah coba dulu. Jadi fokus kami lebih kepada menciptakan pengalaman yang menyenangkan gitu, menyenangkan dan otentik gitu. Sehingga ya itu lebih ke cara-cara seperti itu untuk kami mengajak terutama teman-teman yang memang memiliki ketertarikan tapi belum gabung ataupun juga belum merasakan pengalaman langsung itu.
0: Oke, nah ini kalau misalnya ada yang tertarik untuk bergabung nih sebagai newbie atau rookie gitulah, apakah mereka ada apa sih namanya kayak pelatihan atau pembinaan untuk anggota baru? Karena setiap komunitas kan pasti punya rules-nya gitu.
1: Ya, jadi untuk komunitas sebenarnya pembelajaran biasanya lebih ke apa ya, natural ya. Jadi kadang kalau kita riding itu kan ya ngobrol, diskusi, terus sharing saat kita riding itu kan terjadi apa ya, yang mengalir gitu kan. Tapi ini yang untuk komunitas. Nah, karena kita sering di komunitas, terus sering di bareng, itu akan ya dari obrolan-obrolan itu kan lebih ke apa ya, lebih ke sharing knowledge lah gitu kan. Nah, tetapi untuk teman-teman yang ingin jalur lebih serius begitu ya, serius dalam artian lebih kepada prestasi. Nah, kita ini yang ke arah tim tadi. Sehingga pembinaan dilakukan di level tim. Bahkan dimulai yang basic, seperti kebetulan salah satu rider kita itu kan ada Mas Alam Sane, itu kan juga beliau adalah coach pelatih BMX gitu kan. Nah, ini lebih kepada apa ya, technical, terus kemudian kalau teman-teman yang mau lebih ke jalur prestasi, nah teman-teman yang rider kita itu ada yang lebih apa ya, lebih technical, kita sharing dan membagikan pengalaman lah. Ada Mas Alam, ada Mas Ardela, ada Mbak Tuta, ada Mas Diki, Mbak Sinta, ada Mas Wawan, ada Mas Fidi. Nah itu yang apa ya, teman-teman dari rider itu yang kadang juga memberikan coaching klinik gitu.
0: Okay. Nah ini kan jadi, ini kan balik lagi ke soal rules-nya tadi gitu ya. Nah ini apa namanya itu apa ada nggak sih kayak aturan pakem yang nggak boleh dilanggar sama anggota komunitas, entah itu selama riders di jalan raya atau di track manakah, apakah memang punya aturan khusus yang memang tidak boleh dilanggar oleh komunitas nih, Mas?
1: Ya, jadi kan kalau di OSADA itu kan ada jalur santai dan jalur profesional begitu. Yeah. Nah, jalur santai ini kan ya riding gitu. Nah, tentu kalau riding bersama di alam riding, tentu yang harus ditaati ya, yang penting jangan mengganggu orang lain kan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Ya, itu satu ya.
1: Hormati sesama. Kalau ya misalnya kita ada di track itu kan track kadang-kadang track itu juga bukan hanya track sepeda, ada jalur petani misalnya.
0: Oh, gitu.
1: Ada jalur di kebun. Ya, ada kadang-kadang ada yang parkir kendaraan di sana, terus pakan ternak dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai mengganggu, karena itu kan juga jalur mereka begitu kan.
0: Okay.
1: Itu tentu yang nggak boleh dilanggar. Nah, tetapi kalau yang jalur profesional, yang jalur tim tadi, nah tentu kalau karena kaitannya dengan prestasi dan apa kompetisi, nah lebih ada aturan yang harus ditaati lagi, karena setiap kompetisi itu kan ada rules yang harus ditaati. Nah, okay, kita mengacu pada itu sih.
0: Oke. Jadi memang aturan itu memang harus ditegakkan ya.
1: Betul.
0: Demi keadilan komunitas. Nah, sebagai komunitas yang sering beraktivitas di alam, bagaimana OSADA MTB ini menjaga kelestarian lingkungan?
1: Lingkungan yang paling mudah tentu kalau kita berada di track, ya. Kita tidak membuang sampah sembarangan.
0: Okay.
1: Karena kalau kita berada di hutan itu kan biasanya kita bawa makanan, bawa minuman yang kadang kita nikmati di tengah hutan gitu kan. Nah, itu kan pasti ada sampahnya. Ya, minimal itu yang kita lakukan. Sampah kita bawa gitu kan, sampai ke finish baru kita buang.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Terus kemudian terkait dengan lingkungan juga, MTB ini kan kadang-kadang kita juga berperan sebagai penjaga alam, Mas. Jadi karena kita sering berada di lintasan yang jarang dilewati oleh manusia, nah kadang-kadang ya kita juga harus ikut menjaga itu. Bahkan pernah dalam satu trek begitu ya, kita komunikasi dengan warga itu malah justru kita diharapkan lebih sering melewati jalur itu.
0: Oh,
1: kenapa?
0: Gitu.
1: Karena dengan sering dilewati oleh pesepeda, maka jalur itu akan aman dari tambang pasir begitu.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat setempat itu berharap jangan sampai ada wilayah itu ditambang secara liar oleh masyarakat karena masih sering dilewati gitu. Jadi semakin sering dilewati oleh pesepeda, maka penambang akan nambang gitu. Nah, kami pernah mendapati yang seperti itu gitu.
0: Oke, itu juga satu yang unik. Nah, ini Mas, apa sih harapan komunitas OSADA MTB ini untuk perkembangan olahraga MTB di Indonesia, khususnya di Yogyakarta?
1: Ya, tentu kami berharap MTB inginnya semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat semakin luas lagi begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian harapan kami juga dari MTB ini akan muncul lebih banyak lagi bibit atlet yang berprestasi di daerah maupun juga di nasional bahkan dunia gitu kan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau yang terkait dengan kejogjaan sendiri ya, karena kami ini lebih banyak di Jogja begitu ya, kami tentu berharap juga Jogja ini bisa menjadi destinasi wisata MTB yang menarik dan kuat sebaik secara nasional maupun internasional gitu.
0: Amin. Nah, yang terakhir nih Mas, kita udah berada di penghujung waktu juga. Yang terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin mencoba mountain bike nih Mas?
1: Untuk MTB, ya sebenarnya MTB bukan sekedar olahraga ya, tapi lebih kepada pengalaman hidup Mas.
0: Okay.
1: Jadi kita bisa melihat sisi lain kehidupan ketika kita masuk ke hutan, ke daerah terpencil, berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di trek, di kebun, dengan petani, di lereng gunung. Nah, kadang-kadang kita akan melihat point of view yang berbeda begitu ya. Jadi sebenarnya ada nilai-nilai utama yang yang didapat dengan kita bersepeda gunung. Yang pertama tentu dengan kesehatan, baik itu kesehatan fisik dan mental. Yang kedua yang berkaitan dengan ya eksplorasi alam. Jadi eksplorasi ini kadang-kadang yang membuka perspektif baru kita terhadap sesuatu yang kadang tidak kita temukan di sekitar kita.
0: Nah, gitu Mas Arman. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas. Ini banyak ilmu juga yang kita dapat ya, bahwa ternyata olahraga apapun itu tuh jika kita dilakukan dengan benar ternyata memberikan manfaat yang luar biasa. Ya entah itu pertemanan, persaudaraan, dan juga mungkin kita akan mendapatkan pemandangan yang bagus, kemudian kita juga mendapat point of view juga dari hal-hal yang kita temukan di jalan. Dan pendengar, kita sudah berada di ujung acara untuk komunitas bicara malam hari ini bersama dengan Mas Hajar Pamudi, seorang manajer tim Osada MTB Yogyakarta. Ini dari komunitas mountain bike yang berasal dari Yogyakarta. Baik, Mas Hajar, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama Mas Arman.
0: Sukses selalu, dan juga komunitasnya ini bisa lebih besar lagi. Mungkin satu saat jika ada umur panjang kita bisa ketemu mungkin di Jogja. Ataupun mungkin
1: Kalimutu, Mas.
0: Oh, boleh. Saya siap menjadi tour guide-nya.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Mas, titip salam buat teman-teman komunitas, semuanya sehat, semoga siap. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti lancar jaya, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Selamat malam.
1: Amin. Terima kasih, Mas Amando.
0: Baik, itulah akhir kebersamaan kita di Komunitas Bicara. Semoga obrolan kami malam hari ini bersama dengan Mas Hajar Pamudi ini memberikan manfaat untuk Anda, apalagi untuk Anda yang juga seorang pencinta bersepeda. Sepeda apa saja, tapi memang rules-nya itu tetap sama ya. Baik itu yang ada di jalan raya ataupun mungkin jalur-jalur yang di luar dari jalur yang biasanya. Tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Sukses selalu buat Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Saat malam mulai sunyi dan dunia perlahan terdiam, di antara jarak dan kenangan, rindu menemukan ruangnya sendiri. Inilah

0: pendengar, selamat malam dan selamat berjumpa. Inilah Pro 1 RRI ND di Ruang Rindu. Dan seperti biasa, kami kembali membuka line telepon untuk Anda di malam hari ini di Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2026 ya. Jadi silakan untuk memilih lagu-lagu yang cocok untuk Anda dengarkan di malam hari ini bersama dengan saya Armando Abdullah dan juga ada rekan operator Aventino. Anda bisa chat atau Anda bisa chat melalui SMS ya. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821-3878-8786 ya untuk WhatsApp-nya. Untuk line telepon di 0821-4451-1957. Jadi bisa gabung ya mulai sekarang. Dan sudah ada yang bergabung, saya terima dulu. Halo.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam dengan
1: Viola di Makassar.
0: Sila di Makassar. Apa kabar, Sila?
1: Viola.
0: Oh, Viola. Oke, okay, Viola.
1: Yes.
0: Silakan. Viola mau minta lagu apa malam hari ini?
1: Tahun berapa, Bang? Maaf.
0: Dari tahun 2000 sampai dengan 2026 paling baru boleh.
1: Oke, okay, Vio pengen dengerin lagunya. Anima dong, Bintang.
0: Anima Bintang, boleh. Nanti akan saya putarkan. Kiriman salamnya, okay, Bu.
1: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor. Tanpa terkecuali, happy weekend semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Armando, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Baik, itu tadi sudah ada Viola dari Makassar sudah bergabung bersama kita malam hari ini yang minta lagunya Bintang. Oke, nanti akan saya putarkan Anima dengan Bintang. Itu di tahun 2004 atau 2005 ya, selalu antara

Okay, Anda bisa merequest lagu favorit Anda di malam hari ini untuk lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Tadi pada sesi sebelumnya ada siapa tadi ya? Nasrun ya. Nasrun di Sulawesi Tengah yang tadi menelpon ya. Tapi sayang sekali tadi kita belum, acaranya kita belum mulai ya. Tapi masih ada sesi komunitas bicara. Jadi Nasrun di Sulawesi Tengah bisa bergabung ya malam hari ini. Dan juga untuk siapa lagi nih? Untuk Mus Putra Flores ya. Mus yang ada di Indah Tumali, kemudian juga ada siapa lagi ya? Ada Widya di Maumere, di sana juga ada Bunda Ima ya, ada Budi Finmeta di Jalan Flores, apa kabarnya? Ada Mas Galuh di Jatim ya, kemudian ada Oma Deva di Jakarta, Tete Dinda di Bogor, kemudian ada Sari di Banjarmasin. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bapak Manda, kemudian juga ada Nursia, ada Om Loris, ada Bang Oris. Selamat malam aja, salam sehat buat semua ya. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua ya. Baik, dan sekarang kita akan ke lagu dulu. Ada Anima dengan Bintang. Ini untuk Viola yang udah merequest tadi dari Makassar. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Inilah Anima Bintang.

terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Itu dari Hero ya, permintaan dari Renata yang ada di Jalan Anggrek Atas. Selamat malam aja buat Renata. Dan Hero tadi dari miliknya

Enrique Iglesias yang dirilis di tahun 2001 ya. Yang paling spesial di lagu ini adalah sebenarnya video klipnya gitu. Karena diperankan dengan baik dan juga tragis gitu ya, antara Enrique dan juga bintang yang saat itu lagi bersinar-bersinarnya yaitu Jennifer Love Hewitt ya. Dan itu yang buat video klipnya jadi spesial. Jadi aktingnya si Jennifer ini memang tidak diragukan lagi ya, karena dia populer sekali di serial Party of Five kalau tidak salah. Oke, dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung. Kita masih punya waktu setengah jam lagi ke depan untuk bergabung bersama dengan kami malam hari ini, yang entah melalui line telepon ataupun line WhatsApp bisa bergabung bersama kami. WhatsAppnya di 0821-3878-8786. Sekali lagi, WhatsAppnya di 0821-3878-8786. Ada juga line telepon ya, Anda bisa bergabung di line telepon kami. Ini telepon saja, tidak bisa Anda kirimkan chat ya, tidak bisa juga Anda kirim SMS, hanya bisa telepon di 0821-4451-1957.

Berikutnya ada Alif ya. Ada Alif yang ada di Perwira, minta lagunya Mahalini yang melawan restu. Bisa atau tidak, Kak? Bisanya pakai Benget ya. Langsung aja ini dia melawan.

Oke, pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Terima kasih untuk Alif ya, lagunya sudah saya hadirkan untuk Alif. Selamat malam saja untuk semua yang ada di Jalan Perwira ya. Salam sehat selalu dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beristirahat dengan tenang malam hari ini sehingga besok bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Amin. Baik, dan untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan selamat malam saja untuk Anas yang sudah bergabung bersama dengan kita. Minta lagu dari Libyanka, Kak, yang judulnya People. Oke. Terima kasih ya untuk kamu, untuk Anastasia. Anas ya. Anas pasti nama lengkapnya Anastasia nih. Oke. Ini dia Libyanka.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

gini, ini ada unik nih, ada satu kisah unik di balik lagu ini. Sebenarnya lagu ini itu dibuat khusus untuk sebuah series ya. Series di YouTube, malah tayang di YouTube, bukan di video OTT atau di channel yang berbayar gitulah ya, pendengar. Nah, ternyata ini di ada, selain ini juga ada lagu dari beberapa lagu gitu ya. Ada 4 lagu kalau tidak salah. Nah, ini series ini salah satu series dengan gambar paling indah. Karena shootnya itu tuh sangat-sangat sinematik. Judulnya adalah ya Mesin Waktu gitu. Dan lagu ini justru naik gara-gara serial series tersebut yang ditayangkan di YouTube gitu. Walaupun itu mungkin sekitar 4 episode lah kalau tidak salah. Saya lupa yang beberapa lagu lagi, tapi yang salah satu yang paling terkenal ini adalah Mesin Waktu ini yang dari Budi Doremi. Ini salah satu lagu yang paling banyak didengarkan dari Budi Doremi ya, Mesin Waktu ini, pendengar. Pendengar, jika Anda lelah ya, saatnya untuk berbaring. Jadi kalau ketika Anda berbaring, jangan memikirkan apa-apa lagi gitu ya. Karena biasanya suara-suara dalam kepala itu tuh biasanya akan mengganggu konsentrasi tidur kita. Nah, suara-suara dari kepala itu apa? Nah, suara-suara dari kepala ini adalah dimana kita memikirkan hal-hal lain yang sebenarnya mungkin belum terjadi, tapi kita udah mikirnya jauh gitu.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Itu tadi sebuah lagu dari tahun 2002 ya, Tik Band dengan Terbaik Untukmu, salah satu lagu yang paling populer dari Tik Band yang sampai saat ini masih dinyanyikan. Terakhir dinyanyikan sama Andre Taulani dan teman-teman ya, yang mana vokalisnya itu adalah Surya Insomnia ya. Dan terima kasih buat Anda semuanya telah mendengarkan Persatu RRI ini dalam Ruang Rindu. Tentunya kita akan ketemu kembali di Ruang Rindu episode berikutnya. Saya Armando, sampai jumpa.

0: Itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan.

0: Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini untuk edisi penyiaran Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada frekuensi yang sama di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Hari kata, saya Armando Abdullah dan juga rekan operator Aventino serta seluruh kru yang bertugas dari pagi hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darian Hidayat dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Yuda dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami tentunya akan menemani hari libur Anda dengan program-program pilihan, musik-musik menarik dan juga informasi. Dan pada pukul 8 nanti kami akan ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan silang misa kebaktian dari Gereja Salomende. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan sebuah meme Mutiara Pagi Katolik yang akan disampaikan oleh salah satu penyuluh agama Katolik dari Kemenak ND, yakni Ibu Gracia Nambu. Tapi sebelum itu kami hantarkan Mutiara Pagi tersebut dengan lagu dari

Jalan salib adalah salib kehidupan. Semoga sebagai salib kehidupan, kita sebagai umat beriman di tengah gempa dan penderitaan, kita tetap setia dan beriman kepada Kristus sendiri. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari Minggu ini kita berkumpul sebagai satu keluarga dalam iman untuk mendengarkan sabda Tuhan, merayakan Ekaristi, dan menyerahkan seluruh hidup kehidupan kita ke dalam tangan penyelenggaraan Allah. Kita datang ke gereja dengan berbagai pengalaman dan keadaan hidup. Ada yang datang dengan hati penuh sukacita. Ada yang datang dengan rasa syukur. Tetapi ada juga yang datang membawa beban, kecemasan, ketakutan, dan berbagai persoalan hidup. Terlebih lagi dalam situasi gempa yang terjadi dan dampaknya yang kita rasakan. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan rasa takut. Ada yang rumahnya mengalami kerusakan. Ada yang kehilangan harta benda. Ada yang harus mengungsi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan penghasilan. Bahkan mungkin ada keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dalam keadaan seperti ini, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapa kami harus mengalami penderitaan? Di manakah Tuhan ketika kami sedang ketakutan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Dan hari ini melalui Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan ayat 27, Yesus memberikan kepada kita sebuah jalan untuk memahami penderitaan dan kehidupan kita sebagai orang beriman, yaitu berbagai pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami secara baik, bahwa penderitaan itu sangat bermakna dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus tidak menjanjikan kehidupan tanpa salib. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus mulai memberitahukan kepada para murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Di sana ia akan mengalami banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Mendengar hal itu, Petrus tidak dapat menerimanya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Petrus mungkin berpikir, "Guru, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah. Bagaimana mungkin Mesias harus menderita? Bagaimana mungkin engkau harus mati?" Petrus ingin mengikuti Yesus, tetapi ia belum memahami jalan yang harus ditempuh oleh Yesus. Petrus menginginkan Mesias yang menang tanpa penderitaan. Petrus menginginkan kemenangan tanpa salib. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa
jalan Allah tidak selalu sama dengan jalan pikiran manusia. Yesus kemudian berkata kepada Petrus dengan tegas bahwa ia harus mengikuti kehendak Allah. Lalu Yesus berkata kepada semua murid, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah inti dari pesan Injil hari ini. Menjadi murid Yesus bukan berarti kita akan hidup tanpa masalah. Menjadi orang Katolik bukan berarti kita tidak akan pernah sakit. Berdoa bukan berarti semua masalah langsung hilang. Pergi ke gereja bukan berarti hidup kita akan selalu berjalan mulus. Sebagai manusia, kita tetap mengalami sakit, kehilangan, kegagalan, bencana, konflik, dan bahkan kematian. Tetapi perbedaannya adalah kita tidak menghadapi semua hal itu dengan sendirian. Kita menghadapinya bersama Kristus. Poin yang kedua, setiap orang mempunyai salib kehidupan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus mengatakan, pikul salibmu dan ikutlah aku. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan, pikulah salib orang lain saja. Yesus mengatakan, salibmu. Artinya setiap orang mempunyai salib kehidupan masing-masing. Ada salib seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarganya. Ada salib seorang ibu yang setiap hari berjuang mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Ada salib seorang anak yang berjuang dalam pendidikan. Ada salib orang yang sedang mencari pekerjaan. Ada salib orang yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ada salib pasangan suami istri yang sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Ada salib orang tua yang melihat anaknya menjauhkan diri dari Tuhan. Ada salib orang yang harus merawat anggota keluarganya yang sakit. Ada salib orang yang hidup sendirian dan merasa kesepian. Ada pula salib mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Salib itu berbeda-beda. Kadang-kadang salib seorang tidak terlihat oleh orang lain. Orang melihat kita tersenyum, tetapi tidak tahu bahwa hati kita sedang menangis. Orang melihat kita baik-baik saja, tetapi tidak tahu bahwa kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat. Karena itu, kita harus belajar untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Kita tidak pernah benar-benar tahu salib yang sedang dipikul oleh seseorang. Yang ketiga, gempa mengingatkan kita tentang rapuhnya kehidupan. Para pendengar RRI Indi, pengalaman gempa menjadi sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita. Selama ini kita mungkin merasa bahwa rumah kita aman. Kita tidur dengan tenang. Kita menyimpan barang-barang di dalam rumah. Kita bekerja untuk mengumpulkan harta. Kita membuat rencana untuk masa depan. Tetapi ketika bumi tiba-tiba berguncang, kita sadar bahwa manusia sebenarnya sangat-sangat rapuh. Dalam hitungan detik, sesuatu yang selama bertahun-tahun kita bangun dapat berubah. Rumah yang kita anggap kokoh dapat rusak. Barang-barang yang kita kumpulkan dapat hilang.
rencana hidup dapat berubah. Kita menjadi sadar bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita pegang selamanya. Gempa mengajarkan kepada kita, hidup manusia sangat berharga, tetapi sekaligus sangat rapuh. Karena itu, janganlah kita terlalu melekat pada harta duniawi. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah, uang, pekerjaan, atau harta benda duniawi. Tentu semuanya itu penting, tetapi jangan sampai harta menjadi tuan atas hidup kita. Sebab Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memiliki banyak harta kalau hati kita kehilangan kasih? Apa gunanya rumah besar kalau keluarga tidak saling mengasihi? Apa gunanya memiliki banyak uang kalau kita tidak mempunyai kepedulian terhadap sesama? Apa gunanya keberhasilan kalau kita semakin jauhkan diri dari Tuhan? Gempa mengingatkan kita untuk kembali melihat apa yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Yang keempat, ketika gempa datang, iman kita jangan sampai ikut runtuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika bumi berguncang, mungkin rumah kita bisa runtuh. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh ikut runtuh, yakni iman kita. Mungkin bangunan gereja bisa mengalami kerusakan, tetapi gereja sebagai umat Allah tidak boleh runtuh. Mungkin harta benda kita hilang, tetapi kasih kita kepada Tuhan dan sesama jangan sampai hilang. Mungkin kita kehilangan rasa aman, tetapi jangan kehilangan harapan. Mungkin kita menangis, tetapi jangan berhenti berdoa. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak selalu mencegah badai kehidupan, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita melewati badai tersebut. Itulah iman. Iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Iman berarti ketika kita takut, kita tetap memegang tangan Tuhan. Iman bukan berarti kita tidak pernah menangis. Iman berarti ketika kita menangis, kita tetap percaya bahwa Tuhan mendengar air mata kita. Iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Iman berarti dalam masalah sekalipun kita percaya bahwa Tuhan tetap berjalan bersama kita. Yang kelima, salib bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Salib, kita memandang bahwa kadang-kadang ketika penderitaan datang, kita berpikir, Tuhan menghukum saya, Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tetapi kita perlu berhati-hati dengan pikiran seperti itu. Yesus sendiri, Anak Allah, mengalami penderitaan. Yesus sendiri memikul salib. Yesus sendiri mengalami penolakan. Yesus sendiri menangis. Yesus sendiri merasakan kesakitan. Jadi penderitaan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru di dalam salib Kristus, kita melihat bahwa Allah hadir di tengah penderitaan manusia. Salib menjadi tanda bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan kita. Allah masuk ke dalam penderitaan manusia melalui Yesus Kristus. Karena itu, ketika kita menderita, kita dapat berkata,
saya tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tetapi saya percaya Engkau tetap bersamaku. Kalimat sederhana ini adalah doa iman yang sangat kuat. Yang keenam, memikul salib berarti tidak berjalan sendirian. Ada hal lain yang sangat penting ketika seseorang mengalami penderitaan. Jangan kita biarkan dia memikul salib sendirian. Inilah panggilan kita sebagai umat Kristiani. Ketika saudara-saudara kita terkena dampak gempa, kita jangan berkata, "Saya doakan." Doa memang sangat penting, tetapi kalau kita mampu membantu, mari kita saling membantu satu sama lain. Kita saling menghibur, saling memberikan peneguhan, dukungan bagi sanak saudara. Karena mereka hanya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini. Kamu tidak sendirilah." Itulah kasih Kristus sendiri kepada umatnya. Yang ketujuh, salib mengajarkan kita tentang pengorbanan. Para pendengar, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti kita tidak selalu menempatkan kepentingan diri sendiri sebagai yang utama. Ketika ada orang lain yang membutuhkan, kita belajar berbagi. Ketika orang yang terluka, kita belajar menolong. Ketika ada orang yang membutuhkan tempat, kita membuka pintu. Ketika ada orang yang takut, kita memberikan keberanian. Itulah salib kehidupan. Salib tidak selalu berbentuk penderitaan besar. Kadang-kadang salib hadir dalam bentuk pengorbanan kecil setiap hari. Seorang ibu bangun pagi untuk menyiapkan makanan bagi anggota keluarganya. Seorang ayah bekerja keras demi anak-anaknya. Seorang anak merawat orang tuanya. Seorang tetangga membantu tetangga yang terkena bencana. Seorang umat memberikan waktunya untuk pelayanan. Semua itu adalah bentuk memikul salib. Oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, kadangkala kita takut, tetapi Yesus mengatakan jangan takut untuk memikul salib. Kadang juga kita ingin menjadi murid Kristus tetapi ingin memikul salib. Tidak ingin memikul salib. Kita ingin berkat tetapi tidak ingin berkorban. Kita ingin kebangkitan tetapi tidak ingin melewati Jumat Agung. Kita ingin kemenangan tetapi tidak ingin berjuang. Padahal jalan Yesus jelas, salib menuju kebangkitan. Penderitaan bukan tujuan akhir. Kematian bukan akhir. Kehilangan bukan akhir. Bencana bukan akhir. Air mata juga bukan akhir. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, selalu ada harapan. Karena Kristus adalah salib dan dibangkitkan. Semoga kita sebagai umat beriman di tengah tantangan dunia, tantangan alam yang kita sedang alami ini, kita diajak agar kita tetap berdoa. Jangan

kita tetap setia dan beriman kepada Kristus sendiri. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari Minggu ini kita berkumpul sebagai satu keluarga dalam iman untuk mendengarkan sabda Tuhan, merayakan Ekaristi, dan menyerahkan seluruh hidup kehidupan kita ke dalam tangan penyelenggaraan Allah. Kita datang ke gereja dengan berbagai pengalaman dan keadaan hidup. Ada yang datang dengan hati penuh sukacita, ada yang datang dengan rasa syukur, tetapi ada juga yang datang membawa beban, kecemasan, ketakutan, dan berbagai persoalan hidup. Terlebih lagi dalam situasi gempa yang terjadi dan dampaknya yang kita rasakan. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan rasa takut. Ada yang rumahnya mengalami kerusakan. Ada yang kehilangan harta benda. Ada yang harus mengungsi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan penghasilan. Bahkan mungkin ada keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dalam keadaan seperti ini, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapa kami harus mengalami penderitaan? Di manakah Tuhan ketika kami sedang ketakutan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Dan hari ini melalui Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan ayat 27, Yesus memberikan kepada kita sebuah jalan untuk memahami penderitaan dan kehidupan kita sebagai orang beriman, yaitu berbagai pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami secara baik, bahwa penderitaan itu sangat bermakna dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus tidak menjanjikan kehidupan tanpa salib. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus mulai memberitahukan kepada para murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Di sana ia akan mengalami banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Mendengar hal itu, Petrus tidak dapat menerimanya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Petrus mungkin berpikir, "Guru, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah. Bagaimana mungkin Mesias harus menderita? Bagaimana mungkin engkau harus mati?" Petrus ingin mengikuti Yesus, tetapi ia belum memahami jalan yang harus ditempuh oleh Yesus. Petrus menginginkan Mesias yang menang tanpa penderitaan. Petrus menginginkan kemenangan tanpa salib, tetapi Yesus menunjukkan bahwa jalan Allah tidak selalu sama dengan jalan pikiran manusia. Yesus kemudian berkata kepada Petrus dengan tegas bahwa ia harus mengikuti kehendak Allah. Lalu Yesus berkata,

0: berkata kepada semua murid, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Inilah inti dari pesan Injil hari ini. Menjadi murid Yesus bukan berarti kita akan hidup tanpa masalah. Menjadi orang Katolik bukan berarti kita tidak akan pernah sakit. Berdoa bukan berarti semua masalah langsung hilang. Pergi ke gereja bukan berarti hidup kita akan selalu berjalan mulus. Sebagai manusia, kita tetap mengalami sakit, kehilangan, kegagalan, bencana, konflik, dan bahkan kematian. Tetapi perbedaannya adalah kita tidak menghadapi semua hal itu dengan sendirian. Kita menghadapinya bersama Kristus. Poin yang kedua, setiap orang mempunyai salib kehidupan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus mengatakan, "Pikul salibmu dan ikutlah aku." Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan, "Pikulah salib orang lain saja." Yesus mengatakan, "Salibmu." Artinya setiap orang mempunyai salib kehidupan masing-masing. Ada salib seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarganya. Ada salib seorang ibu yang setiap hari berjuang mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Ada salib seorang anak yang berjuang dalam pendidikan. Ada salib orang yang sedang mencari pekerjaan. Ada salib orang yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ada salib pasangan suami istri yang sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Ada salib orang tua yang melihat anaknya menjauhkan diri dari Tuhan. Ada salib orang yang harus merawat anggota keluarganya yang sakit. Ada salib orang yang hidup sendirian dan merasa kesepian. Ada pula salib mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Salib itu berbeda-beda. Kadang-kadang salib seorang tidak terlihat oleh orang lain. Orang melihat kita tersenyum, tetapi tidak tahu bahwa hati kita sedang menangis. Orang melihat kita baik-baik saja, tetapi tidak tahu bahwa kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat. Karena itu, kita harus belajar untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Kita tidak pernah benar-benar tahu salib yang sedang dipikul oleh seseorang. Yang ketiga, gempa mengingatkan kita tentang rapuhnya kehidupan. Para pendengar RRI ND, pengalaman gempa menjadi sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita. Selama ini kita mungkin merasa bahwa rumah kita aman, kita tidur dengan tenang, kita menyimpan barang-barang di dalam rumah, kita bekerja untuk mengumpulkan harta, kita membuat rencana untuk masa depan. Tetapi ketika bumi tiba-tiba berguncang, kita sadar bahwa manusia sebenarnya sangat-sangat rapuh. Dalam hitungan detik, sesuatu yang selama bertahun-tahun kita bangun dapat berubah. Rumah yang kita anggap kokoh dapat rusak. Barang-barang yang kita kumpulkan dapat hilang. Rencana hidup dapat berubah. Kita menjadi sadar bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita pegang selamanya. Gempa mengajarkan kepada kita Hidup manusia sangat berharga, tetapi sekaligus sangat rapuh. Karena itu, janganlah kita terlalu melekat pada harta duniawi. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah, uang, pekerjaan, atau harta benda duniawi. Tentu semuanya itu penting, tetapi jangan sampai harta menjadi tuan atas hidup kita. Sebab Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memiliki banyak harta kalau hati kita kehilangan kasih? Apa gunanya rumah besar kalau keluarga tidak saling mengasihi? Apa gunanya memiliki banyak uang kalau kita tidak mempunyai kepedulian terhadap sesama? Apa gunanya keberhasilan kalau kita semakin jauhkan diri dari Tuhan? Gempa mengingatkan kita untuk kembali melihat apa yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Yang keempat, ketika gempa datang, iman kita jangan sampai ikut runtuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika bumi berguncang, mungkin rumah kita bisa runtuh, tetapi ada sesuatu yang tidak boleh ikut runtuh, yakni iman kita. Mungkin bangunan gereja bisa mengalami kerusakan, tetapi gereja sebagai umat Allah tidak boleh runtuh. Mungkin harta benda kita hilang, tetapi kasih kita kepada Tuhan dan sesama jangan sampai hilang. Mungkin kita kehilangan rasa aman, tetapi jangan kehilangan harapan. Mungkin kita menangis, tetapi jangan berhenti berdoa. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak selalu mencegah badai kehidupan, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita melewati badai tersebut. Itulah iman. Iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Iman berarti ketika kita takut, kita tetap memegang tangan Tuhan. Iman bukan berarti kita tidak pernah menangis. Iman berarti ketika kita menangis, kita tetap percaya bahwa Tuhan mendengar air mata kita. Iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Iman berarti dalam masalah sekalipun kita percaya bahwa Tuhan tetap berjalan bersama kita. Yang kelima, salib bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Salib, kita memandang bahwa kadang-kadang ketika penderitaan datang, kita berpikir, Tuhan menghukum saya, Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tetapi kita perlu berhati-hati dengan pikiran seperti itu. Yesus sendiri, Anak Allah, mengalami penderitaan. Yesus sendiri memikul salib. Yesus sendiri mengalami penolakan. Yesus sendiri menangis. Yesus sendiri merasakan kesakitan. Jadi penderitaan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru di dalam salib Kristus, kita melihat bahwa Allah hadir di tengah penderitaan manusia. Salib menjadi tanda bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan kita. Allah masuk ke dalam penderitaan manusia melalui Yesus Kristus. Karena itu, ketika kita menderita, kita dapat berkata, Tuhan, saya tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tetapi saya percaya Engkau tetap bersamaku. Kalimat sederhana ini adalah doa iman yang sangat kuat. Yang keenam, memikul salib berarti tidak berjalan sendirian. Ada hal lain yang sangat penting ketika seseorang mengalami penderitaan. Jangan kita biarkan dia memikul salib sendirian. Inilah panggilan kita sebagai umat Kristiani. Ketika saudara-saudara kita terkena dampak gempa, kita jangan berkata, "Saya doakan." Doa memang sangat penting, tetapi kalau kita mampu membantu, mari kita saling membantu satu sama lain. Kita saling menghibur, saling memberikan peneguhan, dukungan bagi sanak saudara. Karena mereka hanya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini. Kamu tidak sendirilah." Itulah kasih Kristus sendiri kepada umatnya. Yang ketujuh, salib mengajarkan kita tentang pengorbanan. Para pendengar, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti kita tidak selalu menempatkan kepentingan diri sendiri sebagai yang utama. Ketika ada orang lain yang membutuhkan, kita belajar berbagi. Ketika orang yang terluka, kita belajar menolong. Ketika ada orang yang membutuhkan tempat, kita membuka pintu. Ketika ada orang yang takut, kita memberikan keberanian. Itulah salib kehidupan. Salib tidak selalu berbentuk penderitaan besar. Kadang-kadang salib hadir dalam bentuk pengorbanan kecil setiap hari. Seorang ibu bangun pagi untuk menyiapkan makanan bagi anggota keluarganya. Seorang ayah bekerja keras demi anak-anaknya. Seorang anak merawat orang tuanya. Seorang tetangga membantu tetangga yang terkena bencana. Seorang umat memberikan waktunya untuk pelayanan. Semua itu adalah bentuk memikul salib. Oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRIND yang terkasih dalam Kristus, kadangkala kita takut, tetapi Yesus mengatakan jangan takut untuk memikul salib. Kadang juga kita ingin menjadi murid Kristus tetapi ingin memikul salib. Tidak ingin memikul salib. Kita ingin berkat tetapi tidak ingin berkorban. Kita ingin kebangkitan tetapi tidak ingin melewati Jumat Agung. Kita ingin kemenangan tetapi tidak ingin berjuang. Padahal jalan Yesus jelas, salib menuju kebangkitan. Penderitaan bukan tujuan akhir. Kematian bukan akhir. Kehilangan bukan akhir. Bencana bukan akhir. Air mata juga bukan akhir. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, selalu ada harapan. Karena Kristus adalah salib dan dibangkitkan. Semoga kita sebagai umat beriman di tengah tantangan dunia, tantangan alam yang kita sedang alami ini, kita diajak agar kita tetap berdoa. Jangan kehilangan harapan. Jangan berjalan sendirian. Jadilah tangan Tuhan bagi sesama. Kembalilah menata kehidupan kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semoga para pendengar Pro 1 RRI Indi yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya, agar kita mampu menyertainya dalam langkah hidup kita. Bagi Bapak Suci, para uskup, para imam, dan pemimpin umat, semoga mereka mampu memberi teladan dan menjadi saksi bagi umat beriman dalam hal menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan tokoh umat yang dijauhi serta dicemooh karena mewartakan keadilan dan kebenaran, semoga Allah menyertai mereka supaya tetap tabah, setia dan tetap berjuang mempertahankan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan, miskin dan terlantar, semoga Allah Bapa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada sesama, kepada mereka dalam keadaannya sekarang ini, agar segera terbebaskan dari penderitaan dan kesulitan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita berani menyangkal diri dan memanggul salib sehari-hari, sehingga layak mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga rahmat-Mu hari ini memampukan kami memanggul beban salib dan tanggung jawab kami setiap hari. Berkenanlah mendengarkan permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa, niat, dan permohonan kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan sabdamu, terutama dalam pertemuan
1: Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Bagi pendengar kami umat Katolik, kami ajak Anda untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus ini.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pendengar Pro 1 RRI NDR dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Sepekan Warta Asta Cita yang akan dibacakan oleh reporter kami, Rahma Suci.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
2: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Rahma Suci. Pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menjalankan berbagai program. Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Laporan Suimau.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan pemerintah memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan dan program yang menyentuh kebijakan masyarakat miskin. Namun upaya tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan investor, dunia usaha, serta masyarakat agar dampaknya lebih luas. Menurutnya, investasi dapat membuka kesempatan kerja dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperluas peluang ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar program yang dirancang tidak terhenti pada bantuan, tetapi mendorong kemandirian ekonomi. Matamira menegaskan persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak karena memiliki banyak faktor yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah, investor, dunia usaha, dan masyarakat perlu bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata.
4: Pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya investor, tetapi kita semua punya peran di dalamnya.
3: Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mewujudkan melalui program yang terukur dan sesuai kondisi masyarakat di setiap wilayah NTT. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
2: Modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPU di Nusa Tenggara Timur dinilai semakin terselubung. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Pelaku TTPU memanfaatkan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses keberangkatan yang cepat dan menarik bagi calon korban. Koordinator JPIC FMM Indonesia, Suster Angela Marici, mengatakan salah satu modus yang sering digunakan adalah menawarkan pekerjaan sebagai penata laksana rumah tangga atau PLRT di luar daerah maupun di luar negeri. Tawaran tersebut kerap disertai dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang mudah. Menurut Suster Angela, desakan ekonomi membuat para calon pekerja lebih mudah percaya terhadap tawaran tersebut. Terlebih pelaku atau perantara TPPO tidak selalu berasal dari orang yang tidak dikenal, tapi bisa datang dari lingkungan terdekat.
6: Modusnya yang paling disukai itu adalah iming-iming gaji besar dalam waktu yang cepat, artinya secara instan. Nah, untuk orang-orang karena desakan ekonomi, sehingga ini menjadi orang tidak berpikir lagi untuk mencari kebenarannya seperti apa, tidak mengecek lagi, dan seringkali ini menjadi suatu jebakan karena iming-iming gaji besar yang secara instan didapat.
5: Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan keberangkatan yang cepat. Calon pekerja perlu memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur, dokumen pekerjaan, serta daerah atau negara tujuan sebelum berangkat. Suster Angela menilai kewaspadaan sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam TPPO. Masyarakat juga diimbau menggunakan jalur resmi dalam proses perekrutan dan keberangkatan kerja dengan memastikan informasi secara kritis. Tawaran pekerjaan yang terlihat menguntungkan diduga dapat menjadi pintu masuk menuju praktik perdagangan orang. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Pelayan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Puskesmas Kota ND kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang Puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026 pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
7: Dari pasca gempa, pelayanan di Puskesmas Kota ND ini berawalnya di samping Puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar dia punya itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Jadi itu dipasang semua di tenda.
5: Saat ini pelayanan umum seperti loket, pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Teresia mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan aman dan juga nyaman. Informasi mengenai lokasi pelayanan sementara juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial serta petunjuk arah yang dipasang di sekitar Puskesmas. Pelayanan di lapangan basket akan berlangsung sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung Puskesmas. Dan masyarakat juga dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Daerah yang sulit dijangkau mendapat bantuan bahan mentah, sementara wilayah yang lebih mudah diakses memperoleh bantuan makanan siap saji. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, perbedaan pola distribusi dilakukan karena kondisi pengungsi di setiap wilayah tidak sama. Sejumlah warga di wilayah selatan masih berada di lokasi pengungsian mandiri yang masih sulit dijangkau kendaraan. Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah melibatkan personil TNI dari masing-masing desa dan kecamatan dengan menggunakan sepeda motor. Strategi ini dilakukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari akses jalan utama. Sementara itu, masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat akan mendapatkan bantuan makanan yang telah dimasak. Pemerintah terus mengatur distribusi agar bantuan yang tersedia dapat menjangkau sebanyak mungkin warga terdampak.
9: Penanganannya tentu ada masalah. Ya, masalah yang paling serius itu adalah daerah-daerah terisolasi. Kecamatan-kecamatan yang berada, desa-desa yang berada di selatan, di Jemela, Mangaroro, Jawa Tengah, Malpongo, Bora, Kususu, dan itu memang sulit. Itu mereka membuat tempat pengungsian mandiri. Tempat pengungsian mandiri. Nah, mandiri itu berada di kebun, kadangkala di hutan belantara, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menjangkau mereka. Nah, sehingga kita kemudian membuat skema adalah bagi daerah selatan itu dikirim natural mentah. Ya toh, tapi daerah utara jadi kita kasih natural masak siap saji. Ya toh, dan kita sudah mulai perlahan-lahan, tentu masih ada kendala. Sehingga tadi pagi kita temukan satu gagasan, kita libatkan semua TNI yang dari desa-desa itu, kecamatan itu pakai motor saja. Jadi motor ini hanya untuk menjangkau daerah yang terisolasi dan sulit. Pinggir jalan dilarang, apalagi yang punya akses itu dilarang. Tapi karena personilnya masih sedikit, ya kita supply data ke mereka untuk menjangkau daerah-daerah.
8: Selain bantuan bencana, pemerintah juga mengarahkan masyarakat memanfaatkan program cadangan pangan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan. Program tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat karena alokasi beras untuk desa cukup besar. Wakil Bupati mencontohkan sejumlah desa di wilayah selatan telah memperoleh alokasi pangan hingga beberapa ton. Karena itu, masyarakat diminta mengurus administrasi program tersebut agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui skema yang tersedia. Pemerintah juga meminta masyarakat memahami keterbatasan distribusi bantuan di tengah kondisi bencana. Bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, sementara masyarakat yang masih memiliki persediaan pangan diminta tidak mengambil jatah kelompok terdampak lainnya. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Laporan Ricardus Kota.
10: Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata resmi dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Pelepasan mahasiswa gelombang kedua dilakukan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak di ruang rapat Bupati Lembata beberapa waktu lalu. Peserta berasal dari sejumlah desa dan kecamatan dengan membawa harapan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak meminta para mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia mengingatkan, kuliah sambil bekerja membutuhkan disiplin, kerja keras, serta kemampuan membagi waktu.
11: Kuliah sambil bekerja ini tidak gampang, ya, karena waktu itu akan dikunci habis. Tidak gampang, bekerja keras, ya, membagi waktu, disiplin, itu baru kita sukses. Harus bekerja keras, kuncinya di situ, disiplin, tekun, bekerja keras.
10: Bupati juga meminta mahasiswa tidak mengeluh selama mengikuti program, serta menjaga komunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah. Setiap kendala yang dihadapi di Semarang diminta segera disampaikan dan tidak disimpan sendiri. Para mahasiswa diharapkan bangga dengan daerah asal, meski nantinya berhasil meraih cita-cita. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan Lembata. RRIND Ricardus Kota melaporkan.
2: Momen haru warnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagikeo. Laporan Nicolaus Makumeli.
8: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Berdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran kepala negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagikeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
12: Saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh daerah. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
8: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses pemulihan berlangsung. Selain kebutuhan tempat tinggal, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan. Presiden mengupayakan penyediaan tenda bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan sambil menunggu proses perbaikan fasilitas pendidikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi bentuk kehadiran langsung pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Pemerintah menegaskan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan fasilitas umum dan kehidupan sosial warga. Dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, mulai memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa bumi secara swadaya. Gotong royong diprioritaskan bagi warga lanjut usia dan janda yang rumahnya mengalami kerusakan parah. Laporan Ricardus Kota.
13: Sepekan lebih pasca gempa bumi 15 Agustus lalu, warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, mulai berbenah memperbaiki rumah yang rusak. Perbaikan dilakukan secara swadaya dengan mengutamakan rumah warga lanjut usia dan janda yang mengalami kerusakan parah. Hampir 80% bangunan di Desa Lambakeli dilaporkan mengalami kerusakan. Warga masih bertahan di posko pengungsian di halaman rumah karena khawatir dengan gempa susulan yang masih terjadi. Di tengah keterbatasan material, warga bergotong royong memperkuat rumah dengan menggunakan bambu dan kayu seadanya. Salah satunya rumah Bibiana Maria, seorang lansia yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Desa Lambakeli, Ferdinandes Budiman, mengatakan gotong royong menjadi upaya warga membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Perhatian khusus diberikan kepada warga lanjut usia dan janda, termasuk mereka yang rumahnya mengalami kerusakan total.
14: Dan saat ini kami akan mencoba untuk kegiatan gotong royong mulai dari dulu. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa cinta kasih terlebih kepada ibu yang janda Bibiana Mira yang rumahnya haju total. Kami akan siapkan bambu dan kayu apa adanya untuk bisa dia berteduh kembali karena dia lansia.
13: Sementara itu Bibiana Maria mengaku terbantu dengan kepedulian warga yang bersama-sama memperbaiki rumahnya. Bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi warga untuk kembali menata kehidupan di tengah kondisi pasca gempa.
15: Rasa senang kok cepet itu kayak.
16: Senang aku.
15: Iya, dia rasa senang dengan melihat ini untuk siap untuk menjadi tempat tinggalnya ini kakak.
13: Warga berharap perbaikan rumah secara swadaya dapat terus dilakukan hingga kondisi rumah kembali aman untuk ditempati. Warga juga berharap bantuan material dari pemerintah dan pihak terkait dapat segera diberikan sehingga masyarakat dapat kembali tinggal dengan aman dan nyaman di rumah masing-masing. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai dari 29 Agustus hingga 12 September 2026. Laporan Rovinus Wula.
17: Keputusan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menyalurkan bantuan sembako kepada penghuni pondok pesantren Wali Sanga Ende Jumat 28 Agustus 2026. Melki Lakalena mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama 2 minggu. Menurut Melki, keputusan perpanjangan tersebut diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Meski demikian, selama masa tanggap darurat lanjutan, sejumlah aktivitas masyarakat mulai dibuka secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi keamanan. Ia mengatakan Sektor kesehatan mulai menunjukkan perkembangan positif dengan pelayanan kepada masyarakat yang terus berjalan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan pembukaan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap di wilayah terdampak gempa.
16: Semalam keputusannya adalah kita perpanjang lagi 2 minggu. Kita tunggu 2 minggu ke depan lagi, karena memang situasi kegempaan mesti terjadi. Tapi dalam 2 minggu ini nanti kegiatan-kegiatan sudah mulai dibuka dengan terbatas. Jadi selain kesehatan yang sudah mulai bergerak bagus, nanti mulai pendidikan sudah mulai terbuka. Siang ini ada rapat Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan seluruh kepala sekolah, korwas, Kepala Dinas seluruh daratan suara sini yang terdampak. Untuk mulai hari Senin nanti itu sudah mulai pembukaan sekolah secara terbatas dengan metode dan materi khusus untuk anak-anak SMA, SMK, SLB.
17: Ia menambahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah, koordinator pengawas, serta Kepala Dinas Pendidikan di daratan Flores yang terdampak gempa. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan kegiatan belajar-mengajar secara terbatas mulai Senin dengan metode dan materi khusus bagi anak-anak. Melki menjelaskan pembukaan kegiatan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi psikologis dan keselamatan peserta didik. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan situasi tanggap darurat yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Gubernur NTT menekankan masyarakat perlu mulai menyesuaikan diri dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan potensi gempa susulan. Kegiatan masyarakat diharapkan dilakukan pada lokasi yang relatif aman dan sejauh mungkin menghindari bangunan yang berpotensi membahayakan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
2: Perjuangan puluhan tahun warga desa Tanah Werang, Kecamatan Solor Timur, Flores Timur untuk mendapatkan air bersih akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Flores Timur meresmikan sumur bor yang menjadi sumber air bersih bagi ratusan warga desa tersebut. Selengkapnya laporan Rahma Suci. Penantian panjang warga desa Tanah Werang untuk mendapatkan sumber air bersih akhirnya terjawab. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen meresmikan sumur bor di desa tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perjuangan mendapatkan air bersih telah dilakukan warga sejak 1975 hingga 1996 dengan menggali sumur secara manual. Upaya mencari sumber air tanah kemudian kembali dilakukan pada 2017 hingga 2026 melalui dukungan dana desa, swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan sejumlah mitra. 8 kali pengeboran dilakukan dan 7 diantaranya gagal, hingga akhirnya sumber air tanah berhasil ditemukan pada pengeboran titik ke-8 dengan total biaya yang telah dikeluarkan lebih dari 2,8 miliar rupiah. Sebelum adanya sumber air ini, sebanyak 668 warga dari 180 rumah tangga harus membeli air bersih dengan harga sekitar Rp35.000 per drum. Pengeluaran warga untuk memenuhi kebutuhan air bahkan diperkirakan mencapai Rp6.3 juta setiap harinya. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen mengapresiasi ketangguhan dan semangat gotong royong masyarakat Tanah Werang. Menurutnya, perjuangan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tidak menyerah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
18: Hari ini adalah momentum untuk merayakan perjuangan panjang masyarakat desa Tanah Werang dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih. Lebotana.

0: dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang panjang.
1: Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berkomitmen untuk melengkapi fasilitas pendukung seperti jaringan perpipaan dan bak penampung. Perbaikan akses jalan menuju Desa Tanah Werang juga akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. RRI ND Rahma Suci melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Brian Yuliarto menyerahkan bantuan kuliah gratis bagi 5.000 mahasiswa NTT yang terdampak gempa Flores. Laporan Mario Alberto.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen, pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui aksara mahasiswa serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores. Dalam laporannya, Bupati Manggarai menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 45 korban meninggal dunia akibat gempa. Sebanyak 22 orang meninggal pada hari saat gempa, sedangkan 23 lainnya meninggal dalam beberapa hari setelah gempa. Bupati menyebut sebagian besar korban yang meninggal setelah hari kejadian disebabkan shock dan keterbatasan fasilitas perawatan kesehatan, serta masih banyak pasien yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah-rumah warga karena takut akan adanya gempa susulan.
3: Sampai dengan hari ini 45 nyawa sudah melayang. 22 meninggal pada hari kejadian untuk di Manggarai, 23 meninggal pada hari-hari setelah kejadian. Sebagian besar setelah hari-hari kejadian meninggal karena dua penyebab. Pertama, shock. Kemudian yang kedua, karena perawatan kesehatan yang tidak sempurna.
2: Selain itu, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai seluruhnya terdampak gempa, sehingga pelayanan kesehatan dilakukan secara darurat menggunakan tenda. Bupati juga melaporkan sekitar 50.000 warga masih berada di pengungsian, baik di posko terpusat maupun posko pengungsian mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.600 orang merupakan kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, serta penyandang disabilitas. Ia mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kelompok rentan tersebut. Sementara itu, dalam arahannya, Mendikti Brian Yuliarto menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas musibah gempa yang menimpa masyarakat NTT. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak sangatlah penting untuk memberikan dukungan psikologis dan moral kepada masyarakat terdampak sekaligus mengambil hikmah dari bencana untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sebagai dukungan bagi mahasiswa terdampak gempa, Kemendikti menyiapkan pembebasan UKT selama satu semester untuk 5.000 mahasiswa. Kebijakan tersebut dapat diperpanjang selama satu semester berikutnya sesuai kondisi di lapangan.
4: Salah satunya kita akan memberikan bantuan UKT untuk tahap ini satu semester. Nanti kita akan lihat kalau memang kebutuhan yang masih diperlukan, kita juga akan menambah satu semester lagi, Bapak.
2: Di akhir arahannya, ia berpesan kepada seluruh relawan dan mahasiswa untuk senantiasa menjaga empati, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak melukai perasaan warga yang sedang tertimpa musibah. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita tadi menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahma Suci mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan, bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual.

Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, dialog interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat.

setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1,

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, seperti yang kita tahu ya, terjadi beragam peristiwa penting di berbagai belahan dunia dari tahun ke tahun pada 30 Agustus yang patut kita kenang sebagai catatan sejarah. Dan berikut kami hadirkan beberapa peristiwa penting dalam program peristiwa penting hari ini. Pada tahun 1483, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, Charles VIII dinobatkan sebagai Raja Perancis saat usianya masih 13 tahun, pendengar. Nah, Charles ini diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Louis IX yang meninggal dunia pada hari yang sama. Meski menjadi raja pada usia muda, kekuasaan Charles VIII di Perancis hanya berlangsung selama 15 tahun karena ia meninggal dunia pada usia 28 tahun. Pada tahun 1813, pasukan Perancis dikalahkan pasukan koalisi Prusia, Rusia, dan Austria dalam pertempuran Kulm di dekat Kulm, Bohemia, Ceko. Nah, pertempuran ini bermula setelah pasukan Perancis menang atas pasukan koalisi dalam pertempuran Dresden beberapa hari sebelumnya. Pemimpin pasukan Perancis, Dominique Joseph Walden, yang memerintahkan untuk terus mengejar pasukan koalisi yang sebenarnya sudah mundur dari pertempuran, justru mengakibatkan kekalahan. Pada tahun 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk pemukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan kemudian menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne. Pada tahun 1873, tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Weyprecht menemukan kepulauan di Samudra Arktik. Nah, mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria Franz Josef. Kini kepulauan Franz Josef menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer. Pada tahun 1914, pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Rusia dalam pertempuran Tannenberg di dekat Olsztyn, Prusia Timur atau kini Olsztyn, Polandia. Dalam salah satu pertempuran di Perang Dunia I itu, Rusia mengalami kerugian besar dengan kehilangan sekitar 170 ribu tentaranya, sedangkan Jerman hanya kehilangan sekitar 10 ribu hingga 150 ribu tentaranya. Pada tahun 1922, pendengar, pertempuran Dumlupinar antara pasukan Turki dan pasukan Yunani yang berlangsung di Dumlupinar, Kutaika, Turki berakhir. Pertempuran tersebut berlangsung selama 5 hari dan berakhir dengan kemenangan Turki. Pada tahun 1941, pertempuran antara pasukan Sekutu dan pasukan Blok Poros meletus di Alamein Mesir. Nah, pertempuran yang lantas disebut dengan pertempuran Alam El Halfa berlangsung selama hampir sepekan dan berakhir dengan kemenangan Sekutu. Pada tahun 1972, Pavel Nedved lahir di Cekoslowakia. Ia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Italia, Juventus. Nedved membela Juventus dari 2001 hingga dirinya gantung sepatu pada 2009. Selama berkarir di Juve, Nedved yang berposisi sebagai gelandang serang telah bermain sebanyak 247 kali dan mencetak 51 gol di Liga Italia. Pada tahun 1974, kecelakaan kereta cepat terjadi di Zagreb, Yugoslavia dan menewaskan sekitar 153 orang dan melukai 60 lainnya dari total 400 penumpang dan awak. Kereta cepat dari Belgrade, Yugoslavia menuju Dortmund, Jerman ini mengalami kecelakaan setelah keluar dari jalurnya. Dan yang terakhir, pendengar, pada tahun 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timor-Timor memilih untuk merdeka dari Indonesia. Padahal sebelumnya Indonesia menguasai Timor-Timor dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di Indonesia sejak 1976 setelah melakukan invasi sejak 1975. Demikian peristiwa penting hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman espos.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

29 Agustus 2026 dan berita ini diturunkan pada hari yang sama 29 Agustus 2026 pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan konferensi pers secara daring menyampaikan bahwa gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 yang mengguncang NTT Sabtu 15 Agustus 2026. Berdasarkan catatan BMKG, hingga kini tercatat 9.278 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Selain itu, ia

103 orang. Menurutnya, perubahan tersebut terjadi karena data sebelumnya dinilai belum cukup mutakhir dan valid, sehingga proses validasi dilakukan untuk memastikan jumlah pengungsi terpusat maupun mandiri menjadi lebih akurat. Sementara itu, BNPB juga mencatat sebanyak 3.627 kepala keluarga telah dipulangkan dari pengungsian terpusat di Gor Samador Sika. Berton mengatakan keluarga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan akibat gempa telah kembali ke rumah masing-masing, sementara penanganan pengungsi selanjutnya akan lebih diarahkan menuju Pulau Palu'e sesuai perkembangan kebutuhan lapangan. Selain penanganan pengungsi, BNPB terus mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa NTT. Hingga 29 Agustus 2020,

masyarakat terdampak. BNPB juga memastikan kebutuhan bantuan tetap dipantau berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita

Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat menentukan kategori kerusakan rumah mulai ringan, sedang hingga berat. Menurut Berton, data tersebut belum menjadi angka final sebelum proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan.

berdasarkan dokumen kependudukan. Berton juga mengatakan verifikasi dan validasi rumah rusak menjadi dasar penyusunan Jitu Pasna dan RT3P. Ia menambahkan kajian tersebut akan menjadi dasar pemerintah menentukan sektor pemulihan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan. Prioritas pemulihan nantinya mencakup sektor perumahan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur terdampak gempa. Karena itu, akurasi data rumah rusak menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan pemulihan. Lebih lanjut, BNPB mengimbau masyarakat pemilik rumah rusak menyiapkan dokumen kependudukan yang masih tersedia. Dan Berton juga menjelaskan dokumen tersebut diperlukan untuk mendukung proses verifikasi data keluarga dan alamat rumah terdampak. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni RR.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah,

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarita? Margarita, kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eka pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyolong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Florata Pagi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya.

aplikasi bencana geologi atau PVMBG terus memantau aktivitas 69 gunung api aktif di Indonesia dan sejumlah gunung api saat ini berada pada tingkat aktivitas yang perlu diwaspadai. PVMBG menyebut setiap gunung api tentunya memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dan Gunung Semeru misalnya tercatat lebih sering mengalami erupsi dibandingkan sejumlah gunung api lainnya. Sementara itu masyarakat

mengikuti rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan. Dan ini tentunya pelajaran bagi kita ya pendengar, terutama di Flores dan juga sekitarnya, karena kemarin sempat viral video tentang erupsi Gunung Lewu Toba laki-laki, dan ternyata sudah dikonfirmasi oleh Polda NTT dan juga pihak-pihak berwenang lainnya bahwa video tersebut adalah video hoax. Jadi pesan bagi Anda semua di luar sana, ketika kondisi masih seperti ini, di mana di kita Flores masih merasakan gempa susulan yang mungkin sudah mengalami peluruhan, tapi paling tidak kita harus menghindari informasi-informasi yang menyesatkan, karena bisa membuat kita takut berlebihan hingga akhirnya tidak pulang ke rumah atau mengalami overthinking, kemudian mempengaruhi kekebalan tubuh kita hingga kita jatuh sakit. Kami mohon sekali lagi kepada kita semua di luar sana untuk mengantisipasi informasi

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

esensi buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini. Melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan damai.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Informasi dari Kementerian Kesehatan yang memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdapat gempa kembali beroperasi melayani masyarakat. Nah, pemulihan dilakukan kurang dari 2 minggu meski gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Menteri Kesehatan Dangte Saksono Harbuwono mengatakan pelayanan kesehatan tetap berjalan untuk memenuhi

0: antisipasi gempa susulan. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan tenaga kesehatan khawatir menggunakan bangunan fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, pemulihan layanan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga karena Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Sosial, Basarnas, TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Dante juga memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak kini kembali berfungsi meski sebagian pelayanan masih berlangsung di tenda. Penggunaan fasilitas sementara dilakukan hingga kondisi bangunan dinilai aman bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pemeliharaan dan pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan dapat kembali berlangsung secara optimal. Sementara itu, pemulihan fasilitas kesehatan diharapkan dapat memperkuat pelayanan masyarakat terdampak gempa, dan pemerintah juga terus memantau kondisi wilayah untuk memastikan layanan kesehatan tetap tersedia selama proses pemulihan pasca bencana. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan pendengar kami umat Katolik dan Kristen dimanapun berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama ibadah Minggu Bulan Kebangsaan, tepatnya tanggal 30 Agustus 2026 hari ini, dengan tema Merdeka dari Jerat Kecerobohan yang Membinasakan, dengan pelayan yakni Pendeta Firdaus A. Solafi de Meza dari Gemit Salom ND. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Perkawinan sedang kita kerjaannya. Jisma juga turut berempati dengan pribadi dan keluarga yang ada dalam pergumulan hidup dan kedukaan, yaitu keluarga Tonda Lando atas meninggalnya Bapak Yohanes Tonda Lando di rayon IP Utara 4, dan keluarga Teru Kanakore atas meninggalnya anak Wulan Febriana Teru di rayon IP Selatan 8. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, harapan serta jalan keluar agar dapat melewati duka cita ini dengan iman. Yang berikut kami informasikan pelayan memimpin ibadah utama jam 6 pagi dan jam 8 akan berlangsung dipimpin oleh Pendeta Firdaus A. Solafi de Meza STH, dan di lapas jam 10 dan kebaktian ketiga pukul 17 Wita akan dipimpin oleh Pendeta Suneta L. Paulus Nenotek STH. Sedangkan di pos pelayanan